0: pendengar, berikut wawancara dengan salah satu konsumen Habutop.
1: Assalamualaikum Ibu.
2: Waalaikumsalam.
1: Mohon maaf Ibu, dengan Ibu siapa, dari mana?
2: Siti Mastah dari Koncang.
1: Dari Koncang. Ibu umurnya berapa Ibu?
2: 62.
1: 62 tahun. Ibu sebelumnya punya keluhan apa ini Bu?
2: Agak-agak dokter ada komplikasi.
1: Komplikasi?
2: Iya, darah tinggi,
1: darah
2: kolesterol, tinggi, asam urat, lambung. Udah komplikasi taris.
1: Jadi udah lama Ibu ya?
2: Iya udah lama, udah 4 tahunan kali ya.
1: Oh udah 4 tahun ya. Nah Ibu setelah konsumsi Habutop Denatur, apa yang dirasa Ibu?
2: Alhamdulillah bisa ngomong ya. Tadinya ngomong gak jelas, bindeng tehnya. Terus sekarang udah bisa ngomong lancar, cuman agak ngap sedikit sama Mila. Kami udah bisa ngepel ini. Tadinya makan bisa kaku.
1: Oh sekarang udah bisa ya Bu ya?
2: Iya alhamdulillah udah bisa.
1: Alhamdulillah.
2: Bisa ngomong sedikit udah lancar. Cuman anggap sedikit, cuman ini udah bisa ngelit. Ini sendiri gak bisa nukuk kaku.
1: Oh berarti udah.
2: Alhamdulillah ada perubahan.
1: Ibu udah konsumsi Habutop berapa botol nih Bu?
2: Satu.
1: Dua sama yang ini ya?
2: Iya.
1: Isi 200 kapsul.
2: Iya.
1: Oke. Ibu buat pendengar, kira-kira ada sarannya gak nih buat pendengar?
2: Mudah-mudahan yang seperti yang sakit kayak saya, biar ikutan minum Habutop, karena udah terasa khasiatnya.
3: Habutop, obat herbal ramuan Arab yang lagi ngetop.
1: Baik Ibu, terima kasih Ibu. Assalamualaikum.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
4: Agen Habutop untuk daerah Pamarican, Mamah Dian, Jalan Pahlawan Pamarican. Agen Habutop untuk daerah Langgensari, Apotek SBR, Jalan Pasar atau depan Pasar Langgensari sebelum flyover Langgensari Kota Banjar.
5: Dapatkan Habutop di Apotek Mekar, Jalan Raya Cilat, Dongkal, sebelum Pasar Dongkal.
6: Untuk daerah Sukamukti, Batu Lawang dan sekitarnya, bisa Anda dapatkan di Apotek Sukamukti, Jalan Raya Pangandaran, pas pertigaan perkebunan.

0: sehat? Berikut kisah nyata dari konsumen pengguna Vitama.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Siti Jahro, alamat Pangbatan RT3 RW7. Saya mau bercerita, anak saya yang bernama Fahrezan punya keluhan di mata. Matanya merah berlendir karena kebiasaan main HP. Saya ditawarin Vitama sama Mamah Nazhan dari iklan radio. Akhirnya saya mencoba beli Vitama. Setelah 2 bulan konsumsi, alhamdulillah anak saya sembuh, matanya tidak berlendir lagi. Buat pendengar yang punya keluhan mata seperti anak saya, silahkan membeli Vitama yang membantu memelihara kesehatan mata. Sekian dari saya, semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Demikian kisah nyata dari salah satu konsumen pengguna Vitama.

0: Agen Habatop untuk daerah Cidolog, Apotek Deka Parma, Dusun Wanasuka, RT 9 RW 3.
1: Produk kami bisa didapat juga di Apotik Dobo Farma, lingkungan Babakan Sari, RT 6 RW 10 Pataruman, Kota Banjar. Sekali lagi, produk kami bisa Anda dapatkan di Apotik Dobo Farma, lingkungan Babakan Sari, RT 6 RW 10 Pataruman, Kota Banjar.
0: Agen Habatop untuk daerah Madura, Jawa Tengah di Apotik Madura, Jalan Gajah Mada Timur, Purwasari, Madura, Jawa Tengah, dari arah Kota Banjar sebelah kiri sebelum jembatan Timbang Madura.

0: 102,1 RCA FM Banjar. Radionya Kota Banjar.
1: Kota Banjar.
2: Asoy. Asoy.
3: Yuk, yang mau cuan, cus merapat. Kapan lagi nih bisa langganan paket IndiHome selama 12 bulan, tapi bayarnya cuma 9 bulan. Hemat banget kan? Cuma 360 ribuan per bulan, bisa internetan kencang dan bebas pilih kecepatannya. Mulai dari 50 Mbps ataupun 100 Mbps. Siap banget deh, bikin lancar semua aktivitas online di rumah. Gak mau kelewatan dong? Yuk, buruan langganan sekarang. Info lebih lanjut, kunjungi indihome.co.id atau download aplikasi My IndiHome melalui Google Play atau App Store.

0: Bu, operasi itu mahal. Jangan biarkan saraf kejepit menjalar. Kalau dibiarkan, aktivitas sehari-hari bisa terganggu. Dengan terapi akupresur, terapi totok saraf, dan terapi canggih yang lainnya, membantu melancarkan sirkulasi tubuh, dipadu dengan obat-obat herbal yang bermutu dan higienis, bisa menyembuhkan lebih cepat dan dibantu dengan pakar-pakar herbal yang berpengalaman. Insya Allah, sudah ribuan pasien yang sudah sembuh. Klinik Interherbal JM, spesialis tulang sendi dan penyakit saraf. Penyakit saraf, penyakit yang bisa diobati antara lain seperti osteoporosis, radang sendi, penggapuran tulang, rematik, asam urat, kolesterol, stroke dan lumpuh, darah tinggi, saraf kejepit, saraf punggung dan sejenis saraf yang lainnya. Dan Klinik Interherbal JM bisa juga mengobati penyakit umum seperti kanker atau tumor, ambeien, lambung, lemah syahwat, impotensi, matamin atau katarak dan lain-lain. 8 hari minum obat tidak ada perubahan, obat diganti tanpa dipungut biaya apapun. Dan jangan khawatir dengan harga yang sangat terjangkau. Alamat praktek, Jalan Raya Ciamis Banjar, Kampung Bojongsari Mukalam, RT 03 RW 02 nomor 7, Desa Dewasari, Kecamatan Cijengjing, Kabupaten Ciamis, Jawa Barat. Nomor handphone 0821 1933 8838, 0821 1933 8838. Buka praktek setiap hari mulai jam 8 pagi sampai dengan jam 5 sore. Sasaran yang dari Ciamis minta turun 600 meter sesudah Kodim, yang dari Banjar minta turun 800 meter sesudah Pesantren Al-Quran Cijantung. Klinik Interherbal JM, spesialis tulang sendi dan penyakit saraf.
1: Radio Cempaka Angkasa RCA,
2: radio yang paling asoy. Asyik coy.

0: Lieutenant, prepare for landing.
1: Bapak dan Ibu yang terhormat, sebentar lagi kita akan mendarat. Silakan mengenakan sabuk pengaman.
2: Kep, langsung pulang ke rumah?
3: Belum nih, masih mau mampir ke rumah mertua. Ada acara keluarga, istri dan anak-anak sudah berangkat duluan ke sana.
2: Wah, masih lanjut sibuk ya, Kep. Besok kita akan terbang lagi pagi-pagi. Jaga kebugaran ya, Kep. Perlu asupan suplemen kesehatan tuh.
3: Istri saya selalu nyelipin ini di saku sebelum saya berangkat.
2: Apa itu, Kep?
3: Ini multivitamin yang saya minum setiap kali saya perlukan.
2: Oh, Neo Ultra Cup Gold. Apa itu, Kep?
3: Neo Ultra Cup Gold untuk membantu menjaga daya tahan tubuh. Ada kandungan vitamin C, kombinasi vitamin B kompleks, vitamin E, kafein, dan dilengkapi dengan zinc. Tadi pagi saya minum satu kapsul.
2: Salut deh, Kep. Saya boleh minta untuk mencoba?
3: Silahkan ambil ini. Nampaknya Anda perlu juga meminumnya malam ini. Nampaknya Anda cukup lelah setelah terbang selama 6 jam.
2: Terima kasih ya, Kep. Sampai ketemu besok pagi.
3: Oke, sampai besok ya. Bye.
4: New Ultra Cup Gold, multivitamin dengan kandungan vitamin C, kombinasi vitamin B kompleks, vitamin E, kafein, dan dilengkapi dengan zinc untuk membantu menjaga daya tahan tubuh. Bentuk sediaan kapsul yang mudah diminum, sehari satu kapsul bila perlu. Kemasan yang praktis, mudah dibawa kemana-mana. Tersedia di apotek, toko obat, modern market, dan toko online.
2: Selamat pagi, Kep. Lapor, saya dalam kondisi fit pagi ini. Siap untuk terbang. Nanti saya akan beli Neo Ultra Cup Gold di online store.
5: Neo Ultra Cup Gold, produksi PT Hanson Pharma. Baca aturan pakai dan peringatan perhatian.

0: Alhamdulillah. Ya Allah.
1: Kenapa Din? Ada apa?
0: Aku diterima kerja, Ra. Di Jakarta.
1: Alhamdulillah. Wah, selamat ya Din. Kapan berangkatnya?
0: Iya, udah lama aku tunggu-tunggu. Akhirnya diterima juga. Tapi
1: kenapa, Din?
0: Ya, nanti aku gak bisa request lagu lagi dong di Radio RCA Banjar.
1: Din, bukannya Radio RCA sekarang udah bisa streaming?
0: Kan aku di Jakarta, Ra. Luar kota, emang bisa?
1: Jangankan luar kota, luar negeri pun bisa, Din. Yang penting ada sinyal dan kuotanya. Semua aman terkendali. Bisa streaming 24 jam.
0: Hah? Serius, Ra? Gimana caranya?
1: Caranya, buka aplikasi Play Store, terus ketik Radio RCA Banjar. Terus download deh. Jangan salah ketik loh, Din.
0: Coba bentar. Aku buka Play Store dulu. Ketik Radio RCA Banjar. Nah, udah nih. Asik, gak bakalan ketinggalan acara nih.
1: Yoi dong.

0: Radio RCA Banjar udah bisa streaming loh. Gak masalah, mau traveling kemana aja, keluar kota atau keluar negeri pun, asal ada sinyal dan kuotanya, lancar badai. Caranya gampang banget. Buka aja aplikasi Play Store, ketik Radio RCA Banjar, terus download deh. Ingat teman-teman, jangan salah ketik ya. Radio RCA Banjar.
1: 102,1 RCA FM Banjar. Radionya Kota Banjar.
2: Asoy.

0: Pendengar, berikut cerita dari salah satu konsumen pengguna minyak herbal Sultana.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Ibu Heni Nurhaeni yang beralamat RT 01 RW 2 Dusun Sukaharja, Desa Petir Hilir, Baregbeg, Ciamis. Saya punya keluhan suka meriang, pegal-pegal, sakit gigi, masuk angin. Saya dengar dari tetangga ada minyak herbal serbaguna yang namanya Sultana. Setelah itu saya coba pemakaian Sultana. Sekarang sudah 6 kali pemakaian. Alhamdulillah dengan wasilah pemakaian Sultana, keluhan yang ada di badan saya hilang. Kepada para pendengar, silakan coba minyak herbal Sultana. Minyak herbal Sultana serbaguna. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Demikian cerita dari salah satu konsumen pengguna minyak herbal Sultana.

0: untuk daerah Langkap Lancar, Toko Obat Ratnasari, Pasar Langkap Lancar, Bojong Kantong Langgensari, Kota Banjar. Agen Habatop untuk daerah Cisaga dan sekitarnya, Apotik Saga Farma, depan kantor pos Cisaga.
1: Agen Habatop untuk daerah Bojong dan sekitarnya di Apotek Almahira, Jalan Raya Ciamis, depan stasiun kereta api Bojong Ciamis. Apotek Almahira, Jalan Raya Ciamis, depan stasiun kereta api Bojong Ciamis.

0: Sudah sehat, Mbak?
1: Alhamdulillah, sudah. Badan saya kemarin pegal-pegal. Gak enak pokoknya.
0: Syukurlah kalau gitu. Itu bawa apa, Mbak, di plastik?
1: Nah, ini yang membuat saya sehat kembali. Habutop, obat herbal ramuan Arab yang lagi ngetop. Saya konsumsi rutin. Alhamdulillah, badan enakan. Sekarang sehat kembali.
2: Habutop, obat herbal ramuan Arab yang lagi ngetop. Habutop bisa membantu meningkatkan daya tahan tubuh, baik bagi penderita stroke, jantung, liver, kanker, hipertensi, darah tinggi, diabetes, asam urat, ginjal, TBC, kolesterol, dan lain-lain. Habutop sudah terdaftar di BPOM Republik Indonesia dan sudah mendapatkan sertifikat halal dari Majelis Ulama Indonesia, sertifikat internasional ISO 9001:2015. 100% alami, terbuat dari bahan berkualitas yang sudah teruji dan aman, tidak menimbulkan efek samping. Habutop, obat herbal ramuan Arab yang lagi ngetop.

0: Imas.
1: Silakan Pak. Matanya kenapa Pak? Merah banget itu.
0: Iya Mas. Mau cari obat buat mata merah gatal. Kemarin kelilipan sampai merah.
1: Oh gitu. Ini ada obat herbal Vitama, solusi kesehatan mata. Ini bisa membantu memelihara kesehatan mata Bapak.
0: Harganya mahal enggak Mas ini?
1: Harganya Rp150.000.
0: Alhamdulillah, uangnya pas. Beli satu ya Mas.
2: Vitama Denatur. Vitama bisa membantu memelihara kesehatan mata bagi yang menderita mata merah, mata gatal, mata minus, glukoma, katarak, mata silinder, alergi debu, rabun senja, pandangan kabur, dan lain-lain. Vitama sudah terdaftar di BPOM Republik Indonesia dan sudah mendapatkan sertifikat halal dari Majelis Ulama Indonesia, sertifikat internasional ISO 9001 2015, 100% herbal alami.

0: Salah-salah jari ayah gatel, perih. Tadi habis nyangkul di sawah.
1: Itu sih kena kutu air, Pak. Coba mama lihat. Oh iya bener, ini mah kena kutu air.
0: Coba beliin minyak herbal Sultana mah. Minyak herbal yang serbaguna, di warung sebelah juga ada.
1: Iya Pak, yang besar aja ya Pak.
0: Boleh, minyak herbal Sultana ini kan baik untuk berbagai macam keluhan kulit. Seperti gatal-gatal, kena knalpot, alergi, dan lain-lain.
2: Minyak herbal Sultana untuk balur bisa membantu mengatasi digigit serangga, luka bakar, digigit kalajengking, gatal-gatal atau eksim, tersiram air panas, dan keluhan penyakit kulit lainnya. Minyak herbal Sultana sudah terdaftar di BPOM Republik Indonesia dan sudah mendapatkan sertifikat halal dari Majelis Ulama Indonesia, sertifikat internasional ISO 9001-2015. 100% alami, terbuat dari bahan berkualitas yang sudah teruji dan aman, tidak menimbulkan efek samping. Minyak herbal Sultana, minyak herbal serba guna.

Ya, assalamualaikum pagi semuanya. Meta Echa gimana? Kabarnya pagi ini hari Kamis, hari ketiga ya, bulan September 2026. Ya, jumpa lagi di program Info Sehat biasa bersama Prada Kedenatur ya, Habatop, Habutop, Itama, terus Sultana dan produk lainnya ya. Silakan semua produk Denatur bisa dibeli di Studio ECA atau di agen-agen, atau bisa bisa pesan lewat WA lewat 081313458622. Ya, jam 8 lebih 2 menit, info sehat kita pagi ini, degenerasi makula. Degenerasi makula, Mita Eci, adalah gangguan penglihatan yang umumnya terjadi pada orang lanjut usia atau lansia. Kondisi ini menyebabkan pandangan menjadi buram, terutama di bagian tengah penglihatan, sehingga bisa mengganggu kegiatan seperti membaca, mengemudi, atau menulis. Degenerasi makula merupakan salah satu penyebab utama gangguan penglihatan pada orang usia di atas 60 tahun. Masalah penglihatan ini, Mita Eca, lebih sering dialami oleh wanita daripada laki-laki. Pada tahap awal, penderita degenerasi makula mungkin tidak menyadari adanya gejala. Namun seiring berjalannya waktu, kemampuan penglihatan terutama di tengah ruang pandang akan menurun, sehingga kegiatan sehari-hari bisa terganggu. Bahkan penderitanya mungkin akan sulit mengenali wajah orang lain. Ya, nanti kita bahas penyebab degenerasi makula, kemudian gejalanya dan pengobatannya ya. Tetap di Info Sehat sampai jam 9.

0: Sudah sehat, Mbak?
1: Alhamdulillah, sudah. Badan saya kemarin pegal-pegal. Gak enak pokoknya.
0: Syukurlah kalau gitu. Itu bawa apa, Mbak, di plastik?
1: Nah, ini yang membuat saya sehat kembali. Habutop, obat herbal ramuan Arab yang lagi ngetop. Saya konsumsi rutin. Alhamdulillah, badan enakan. Sekarang sehat kembali.
2: Habutop, obat herbal ramuan Arab yang lagi ngetop. Habutop bisa membantu meningkatkan daya tahan tubuh, baik bagi penderita stroke, jantung, liver, kanker, hipertensi, darah tinggi, diabetes, asam urat, ginjal, TBC, kolesterol, dan lain-lain. Habutop sudah terdaftar di BPOM Republik Indonesia dan sudah mendapatkan sertifikat halal dari Majelis Ulama Indonesia, sertifikat internasional ISO 9001:2015. 100% alami, terbuat dari bahan berkualitas yang sudah teruji dan aman, tidak menimbulkan efek samping. Habutop, obat herbal ramuan Arab yang lagi ngetop.

0: Radio Paka Angkasa RCA.
1: Radio yang paling asoy. Asyik coy.
2: Ya, kembali info sehat pagi ini tentang degenerasi makula ya. Penyebabnya masih diteliti lebih lanjut, tetapi mirip kondisi ini diduga melibatkan faktor genetik dan lingkungan. Beberapa faktor yang dapat meningkatkan risiko seseorang mengalami degenerasi makula adalah usia di atas 50 tahun, kebiasaan merokok, obesitas, tekanan darah tinggi, keluarga terdekat yang juga mengalami degenerasi makula, dan sering terpapar sinar matahari. Selanjutnya, gejala degenerasi makula berkembang secara bertahap dan dapat memburuk seiring waktu. Keluhan yang umum dialami oleh penderita gangguan penglihatan ini diantaranya pandangan buram di bagian tengah, muncul garis-garis atau distorsi pada penglihatan, kesulitan mengenali wajah seseorang, dan ketidakmampuan melihat dengan jelas pada ruangan atau tempat yang kurang cahaya. Pada tahap lanjut, mita eca gejala bisa berkembang menjadi dua jenis, yaitu degenerasi makula basah dan kering. Degenerasi makula basah ditandai dengan gangguan penglihatan yang memburuk secara cepat, sedangkan degenerasi makula kering berkembang lebih lambat, tetapi tetap berdampak pada ketajaman pandangan.

0: Permisi, Mas.
1: Silakan, Pak. Matanya kenapa, Pak? Merah banget itu.
0: Iya, Mas. Mau cari obat buat mata merah. Gatal. Kemarin kelilipan sampai merah.
1: Oh, gitu. Ini ada obat herbal Vitama, solusi kesehatan mata. Ini bisa membantu memelihara kesehatan mata Bapak.
0: Harganya mahal enggak, Mas, ini?
1: Harganya Rp150.000.
0: Alhamdulillah, uangnya pas. Beli satu ya, Mas.
2: Vitama Denatur. Vitama bisa membantu memelihara kesehatan mata bagi yang menderita mata merah, mata gatal, mata minus, glukoma, katarak, mata silinder, alergi debu, rabun senja, pandangan kabur, dan lain-lain. Vitama sudah terdaftar di BPOM Republik Indonesia dan sudah mendapatkan sertifikat halal dari Majelis Ulama Indonesia, sertifikat internasional ISO 9001 2015, 100% herbal alami.

Iya, selamat pagi buat yang bergabung di ECS 2,1 FM. Jam 8 lebih 20 menit ya, masih bareng di info sehat pagi ini tentang degenerasi makula ya. Tadi sampai di mana gejala degenerasi makula. Selanjutnya, kapan harus ke dokter? Mita Eca lakukan pemeriksaan ke dokter jika Anda mengalami gangguan penglihatan seperti pandangan buram atau sulit membedakan warna. Untuk mengetahui informasi lebih jelas mengenai keluhan dan kapan harus ke dokter, bisa berkonsultasi lewat chat bersama dokter. Mita Eca, degenerasi makula seringkali tidak bergejala pada awalnya, terutama bila hanya mengenai satu mata, sehingga pemeriksaan mata secara rutin sangat dianjurkan. Pada kondisi ini, Anda juga dapat memesan pemeriksaan langsung ke dokter mata secara online. Kemudian, Anda bisa memilih dokter mata terbaik di banyak kota, lengkap dengan informasi jadwal praktek dan biayanya, sehingga tidak perlu antre lama di rumah sakit. Untuk pencegahan, Mita Eca dan deteksi dini, pemeriksaan mata secara berkala bisa dilakukan ya. Di antaranya setiap 2 tahun sekali bagi individu usia di bawah 40 tahun dan 1 sampai 2 tahun sekali bagi orang berusia 40 tahun ke atas. Berikutnya, diagnosis degenerasi makula. Gejala degenerasi makula bisa sangat samar pada tahap awal sehingga perlu dilakukan pemeriksaan lebih lanjut. Jika pasien dicurigai mengalami kondisi ini, dokter dapat menjalankan beberapa pemeriksaan berikutnya. Yang pertama, tes garis Amsler untuk mendeteksi perubahan pada penglihatan dengan meminta pasien untuk melihat gambar yang memiliki garis vertikal maupun horizontal. Yang kedua, pemeriksaan bagian belakang mata untuk melihat perubahan pada makula. Ketiga, optical coherence tomography ya, atau OCT, untuk melihat makula secara lebih detail dengan menggunakan cahaya khusus. Dan yang ketiga, fluorescein angiography, untuk melihat kondisi pembuluh darah di mata, terutama jika dicurigai terjadi kebocoran pada degenerasi makula basah.

0: radio yang paling asoy. Asyik coy.
1: Hari-hari udah mikirin masa depan ya sob ya. Apalagi lagi pusing banget mau daftar kuliah di mana. Gini deh, lo mau gak daftar kuliah di D3, S1, S2, dan S3 di kampus akreditasi unggul dengan prestasi dunia dan world class university? Kalau kata gue, ini pas banget. Karena top 100 perguruan tinggi terbaik di Indonesia berdasarkan penilaian pemeringkat ranking dunia QS, Skimago, Unirank, Webo Metrics. Ini kampus sudah berbasis AI, digital, dan ICT dengan prestasi dunianya sob. Juara dunia ICT, juara dunia robot, juara dunia animasi multimedia, juara dunia desain, dan berbagai prestasi dunia lainnya serta akreditasi-akreditasinya.

website pmb.unikom.ac.id atau WhatsApp ke 0811-8888-4133 atau 0811-8888-4233. Karena di situ lo bisa pilih program studi yang lo minati. Jadi tunggu apa lagi sob, langsung aja gunain peluang kuliah lo di kampus unggul buat jadi mahasiswa unggul dengan prestasi dunia dan world class kampus. Unikom, kampus unggul, muda, prestasi dunia, world class university.

Ya, jangan lewatkan Mirza Aceh program lainnya. Nanti buat yang suka lagu-lagu dangdut lawas mulai jam 9, nanti bisa ikutan lewat WA 081313458622 ya, atau telepon SMS-nya di 0821305889888. Dan juga jangan lewatkan nanti berita terbaru seputar Kota Banjar, Ciamis, Tasik, Pangandaran, Garut ya, di Kilas Radio jam 11, dan juga ada berita Jawa Barat nanti jam 1 siang ya, di program Jabar Now. Ya, masih di info sehat pagi ini, degenerasi makula ya. Selanjutnya pengobatan degenerasi makula. Mitra Aceh, pengobatan degenerasi makula bertujuan untuk mempertahankan dan memaksimalkan kualitas penglihatan yang masih berfungsi serta memperlambat perburukan gejala. Pada pasien degenerasi makula tahap awal, upaya pengobatan yang dapat dilakukan meliputi pemeriksaan mata secara rutin sesuai jadwal yang diberikan dokter, perubahan pola hidup untuk memperlambat kerusakan makula seperti berhenti merokok, menjaga berat badan ideal, olahraga secara rutin, dan mengonsumsi makanan tinggi antioksidan serta zinc. Kemudian penggunaan suplemen yang mengandung zinc, vitamin E, dan vitamin C sesuai dosis yang direkomendasikan dokter. Untuk degenerasi makula tahap lanjut, Mitra Eca, metode pengobatan atau terapi yang dapat dilakukan sesuai anjuran dokter antara lain pemasangan lensa buatan khusus untuk membantu memperbesar area pandangan, kemudian suntikan obat anti VEGF langsung ke dalam bola mata ya, untuk mengurangi kerusakan pembuluh darah pada degenerasi makula basah. Dan satu lagi dengan terapi laser untuk memperlambat laju kerusakan makula. Betul aja, bila metode pengobatan tadi belum efektif, pasien dapat disarankan untuk menjalani rehabilitasi penglihatan. Tujuannya adalah untuk melatih pasien agar bisa beradaptasi dengan perubahan pada penglihatannya. Selain itu, ada beberapa upaya yang bisa dilakukan oleh penderita degenerasi makula untuk menyesuaikan diri dengan perubahan penglihatan yang dialaminya, yaitu dengan menggunakan alat bantu kaca pembesar, memilih buku dengan huruf atau angka yang lebih besar, mengubah tampilan layar alat elektronik misalnya ponsel menjadi lebih cerah atau memperbesar huruf yang digunakan, meningkatkan pencahayaan ruangan, memanfaatkan bantuan sistem suara di perangkat elektronik bila ada, dan meminta bantuan anggota keluarga ketika akan bepergian.

0: Bu, operasi itu mahal. Jangan biarkan saraf kejepit menjalar. Kalau dibiarkan, aktivitas sehari-hari bisa terganggu dengan terapi akupresur, terapi totok saraf, dan terapi canggih yang lainnya. Membantu melancarkan sirkulasi tubuh, dipadu dengan obat-obat herbal yang bermutu dan higienis. Bisa menyembuhkan lebih cepat dan dibantu dengan pakar-pakar herbal yang berpengalaman. Insya Allah, sudah ribuan pasien yang sudah sembuh. Klinik Interherbal JM, spesialis tulang sendi dan penyakit saraf. Penyakit yang bisa diobati antara lain seperti osteoporosis, radang sendi, penggapuran tulang, rematik, asam urat, kolesterol, struk dan lumpuh, darah tinggi, saraf kejepit, saraf punggung, dan sejenis saraf yang lainnya. Dan Klinik Interherbal JM bisa juga mengobati penyakit umum seperti kanker atau tumor, ambeien, lambung, lemah syahwat, impotensi, matamin atau katarak, dan lain-lain. 8 hari minum obat tidak ada perubahan, obat diganti tanpa dipungut biaya apapun. Dan jangan khawatir dengan harga yang sangat terjangkau. Alamat praktek Jalan Raya Ciamis Banjar, Kampung Bojongsari Mukalam, RT 03 RW 02 Nomor 7, Desa Dewasari, Kecamatan Cijengjing, Kabupaten Ciamis, Jawa Barat. Nomor handphone 0821 1933 8838, 0821 1933 8838. Buka praktek setiap hari mulai jam 8 pagi sampai dengan jam 5 sore. Sasaran yang dari Ciamis minta turun 600 meter sesudah Kodim. Yang dari Banjar minta turun 800 meter sesudah pesantren Al-Quran Cijantung. Klinik Interherbal JM, spesialis tulang sendi dan penyakit saraf.
1: Radio Cempaka Angkasa, RCA.
2: Radio yang paling asor.

0: Serius nih, gak istirahat dulu? Perjalanan masih jauh loh.
1: Kurasa gak perlu. Aku kan sudah minum nih Ultra Cup Gold. Lihat, jadi seger kan?
0: Oh, pantes.
1: Ketika tubuh memerlukan kebugaran dan daya tahan tubuh saat beraktivitas, bila perlu minum suplemen kesehatan baru Neo Ultra Cup Gold dengan vitamin C, vitamin E, vitamin B kompleks, zinc, dan satu-satunya yang dilengkapi kafein untuk mencegah kelelahan dan rasa ngantuk. Ingat, bila perlu minum Neo Ultra Cup Gold. Nah, sebentar lagi nyampe. Lihat, masih segar bugar kan? Neo Ultra Cup Gold untuk daya tahan tubuh. Produksi Hanson Pharma. Baca.
2: Ya, waktunya tinggal 15 menit lagi. Penutup mitanya komplikasi dan pencegahan degenerasi makula. Komplikasi yang paling berat dari degenerasi makula adalah kebutaan. Hilangnya penglihatan akibat kondisi ini umumnya hanya terjadi pada bagian tengah, sehingga pandangan tepi biasanya masih terjaga. Penderita yang tidak dapat melihat juga berisiko untuk terisolasi dari lingkungan hingga mengalami depresi. Berbeda pada kasus tertentu, penderita degenerasi makula juga dapat mengalami halusinasi penglihatan. Dan penutup, pencegahan degenerasi makula. Beberapa upaya yang dapat dilakukan untuk menurunkan risiko terjadinya degenerasi makula adalah berhenti merokok, melindungi mata dari paparan sinar matahari langsung, misalnya dengan menggunakan kacamata hitam yang dilengkapi lensa pelindung UV, menjaga berat badan ideal dan tekanan darah tetap normal, mengonsumsi makanan kaya antioksidan, vitamin C, vitamin E, zinc, dan tembaga ya, seperti buah-buahan, sayuran, daging, dan produk olahan susu, melakukan pemeriksaan mata secara rutin, dan berdiskusi dengan dokter terkait penggunaan suplemen lutein atau vitamin khusus mata jika berisiko tinggi mengalami degenerasi makula. Ya, mirip aja jumpa kita pagi ini hari Kamis ya, 3 September 2006, di info sehat juga sampai di sini. Terima kasih kebersamaannya. Jumpa lagi besok jam 8 pagi dan jangan lupa produk Denatur Habatop Habotop Pitama Sultana ya. Silakan bisa dibeli di Sudo FCA atau di agen-agen atau bisa pesan lewat WA ya, lewat 081313458622. Ya, setelah ini nanti buat yang suka lagu-lagu dangdut lawas ya, bisa ikutan lewat WA, telepon, SMS. Selamat pagi semuanya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

Yang mau cuan, just merapat. Kapan lagi nih bisa langganan paket IndiHome selama 12 bulan, tapi bayarnya cuma 9 bulan. Hemat banget kan? Cuma 360 ribuan per bulan, bisa internetan kenceng dan bebas pilih kecepatannya. Mulai dari 50 Mbps ataupun 100 Mbps. Siap banget deh, bikin lancar semua aktivitas online di rumah. Gak mau kelewatan dong? Yuk, buruan langganan sekarang. Info lebih lanjut, kunjungi indihome.co.id atau download aplikasi My IndiHome melalui Google Play atau App Store.

sedia lama untuk Anda sekalian. Oh yeah, Soul Blues Tonight.

0: pendengar, berikut kisah nyata dari konsumen pengguna Sultana.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Rafiqur Rahman, alamat Desa Sirugem RT2 RW1 Kecamatan Kalibening, Kabupaten Banjarnegara. Saya pengguna minyak herbal Sultana. Dulu saya tahu minyak herbal Sultana itu dari radio. Dulu saya menggunakan minyak herbal Sultana untuk pijat dan urut. Rasanya enak gitu. Selain aromanya yang pas, juga rasa hangatnya juga pas di kulit dan bikin nyaman. Dan sekarang cepat habis karena buat keluhan-keluhan lainnya juga, seperti gatal-gatal, digigit serangga, alergi kulit, dan lain sebagainya. Dan banyak yang sudah membuktikan di rumah saya. Pokoknya buat obat luar ini, minyak herbal Sultana memang jos lah. Kepada pendengar radio di mana saja berada yang mendengarkan suara saya ini, jangan lupa sedia selalu minyak herbal Sultana di rumah Anda, karena khasiatnya banyak sekali. Dan ini saya memang benar-benar pengguna setia minyak herbal Sultana untuk keluarga. Minyak herbal Sultana, minyak herbal serbaguna. Demikian kesaksian saya, semoga bermanfaat dan memantapkan Anda yang masih ragu menggunakan minyak herbal Sultana. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Demikian pendengar, kisah nyata dari salah satu konsumen pengguna Sultana.

0: nomor 50
1: 102,1 RCA FM Banjar. Radionya Kota Banjar.
2: Kota Banjar.
3: Asor.
4: Dipancarluaskan dari

0: Ayo dengar radio. Ayo beriklan di radio. Radio Cempaka Angkasa RCA.
1: Radio yang paling asoy. Asyik coy.

0: harapan. Biasa sampai jam 11 lagu-lagu dan tawa, cuma baca pesannya paling sampai jam berapa? Sampai jam 10 ya. Ya, silakan WA-nya di 081313458622. Dan biasa minta aja jangan lupa produk Denatur Habutop Abatop Vitama Sultana ya. Silakan bisa dibeli di ECA atau di agen-agen atau bisa pesan lewat WA. Sudah adakah pesan yang masuk? Sudah ya, dari tadi ini sudah ada beberapa. Ada siapa? Ada, oh Wamen, ada Dr. Hadi nih. Wamen lagi jaga pintu lintasan kereta api daerah Mananjaya Tasik. Ada Reni Mei-Mei dari Gunung Cupu. Tuan Neneng kemarin ngabaso di dekat Reni apa di mana Neneng ngabasonya? Salam buat Teh Hendra, Mama Devina, Kang Ujas, Wamen, Teh Imas, Bunda Rati, Teh Neneng Jeda. Lagunya Sengsara yang Sekadut dari Ade Irma. Ade Irma ya, nanti dicari ya. Ini zaman zaman dulu ya, zaman di Aceh lama tuh, zaman kaset pita ya. Ada AF juga, ini kemarin habis transaksi di mana, di Parigi ya AF. Ngegame buat ya, pulangnya bawa devisa dari Parigi. Ada Butin Anggrek Ungu, assalamualaikum, waalaikumsalam, dan asasoy. Lagunya Doa Suci dari Imam S. Arifin. Ya buat yang siciran, moga sehat, banyak rezeki, amin. Buat Bunda Niken di jalan mana? Horas Bah. Salam buat semuanya juga, moga pada sehat. Dari Butin Anggrek Ungu di Lembah Sunyi. Terus ada 234, ini tes siapa? Siapa ya? Belum ada namanya, dari Sumanding daftar hadir. Iya, so kalau suka lagu dangdut lawas ya, nah bisa ikutan lewat WA sekarang ya. Ini 3234 teh siapa? Mila apa siapa? Mama A juga selamat pagi. Terus ada Bunda Ranti di Sinjai, ada Teh Hendra juga ya. Oke lah, sok satu lagi sebelum ke lagu. Halo.
1: Halo, assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam, Danas Asoy.
1: Asik coy.
0: Seorang Teh Ismay, gimana kabarnya?
1: Alhamdulillah, Teh Ismay baik-baik saja.
0: Baik-baik saja, sehat.
1: Gimana kabar A?
0: Kabar baik bet, baik.
1: Alhamdulillah, enggak.
0: Sok teh, lagunya lagunya apa?
1: Lagunya Pingin apa ya? Benalu Cinta aja dari Mansur.
0: Apa?
1: Benalu cinta.
0: Sok dikirimin buat siapa?
1: Dikirimnya yang pertama buat Andrea.
0: Iya, terima kasih.
1: Semangat terus, bahagia selalu.
0: Bahagia bes, dulu mah bahagia teh Banjar Jakarta dulu ya. Halo. Buat siapa lagi?
1: Buat Wadi.
0: Terus
1: ya, buat Kang Obet juga.
0: Kang Obet lagi ngapain ya. Kang Obet sekarang?
1: Iya, Kang Obet lagi ngapain?
0: Oh, lagi itu cenah ada proyek pelebaran laut, Kang Obet.
1: Oh,
0: iya, Kang Obet. Pelebaran laut.
1: Semoga sukses ya proyeknya. Terus buat
0: Pak
1: Andi. Terus buat apa lagi ya?
0: Sok siapa lagi?
1: Ceng KSD.
0: Ceng sudah Kang berapa Ujim. Minggu itu tidak ada tanda-tanda ya, kehidupan ya? Tahu Kang Ceng? Lagi mati geni.
1: Masa mati geni wani lama banget.
0: Sok buat.
1: Iya, terus buat siapa lagi?
0: Sok ya? Siapa lagi?
1: Ya, terus buat Maheru.
0: Maheru.
1: Terus buat Bunda Rati.
0: Bunda Rati.
1: Ya, Reni Mei-Mei.
0: Reni Mei-Mei.
1: Ya, buat Anggrek Ungu.
0: Anggrek Ungu.
1: Siapa lagi? Ya? Oh, buat Teh Ai.
0: Teh Ai.
1: Ya, Mama Deno.
0: Mati lampu Teh Ai.
1: Teh Ani ya.
0: Teh Ani.
1: Teh Ani sehat selalu ya. Terus buat siapa lagi ya?
0: Sok.
1: Teh Bunga.
0: Teh Bunga.
1: buat semuanya aja, semoga pada sore.
0: Yeah.

0: Amin, amin.
1: Iya, maaf yang nggak tersebut namanya, soalnya saya kadang lupa.
0: Lupa.
1: Yang penting ada salam dari Tegisnya buat semuanya, semoga pada sehat ya.
0: Amin, amin.
1: Spesialnya buat Anggit ya, selalu bahagia selalu.
0: Banjar Jakarta ya.
1: Makasih, ditunggu lagi.
0: Yo, sama-sama. Waalaikumsalam. Ya, Reni Mei Mei Skadut Sengsara. Yang ini ya, zaman di Etsy Alamat.

0: Berikut cerita dari salah satu pengguna Habutop, obat herbal ramuan Arab yang paling ngetop.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Rosita Handayani dari Tanjung Rejo Bulus Pesantren. Sebelumnya, saya sering banget badannya pegal-pegal, kepala pusing-pusing setelah beraktivitas. Tapi setelah saya mendengarkan radio dan ada iklan Habutop, saya langsung beli dan mencoba. Alhamdulillah, sekarang sudah sembuh. Saran saya buat pendengar lain atau siapapun yang sedang menderita penyakit seperti saya atau penyakit lainnya, jangan lupa gunakan Habutop, obat herbal ramuan Arab yang paling top. Saya sudah membuktikan khasiatnya. Sekarang giliran Anda. Sekian, terima kasih.
0: Demikian tadi cerita dari salah satu konsumen

0: 102,1 RCA FM Banjar. Radionya Kota Banjar.
1: Asor.

Hari-hari udah mikirin masa depan ya sob ya. Apalagi lagi pusing banget mau daftar kuliah di mana. Gini deh, lo mau gak daftar kuliah di D3, S1, S2, dan S3 di kampus akreditasi unggul dengan prestasi dunia dan world class university? Kalau kata gue, ini pas banget. Karena top 100 perguruan tinggi terbaik di Indonesia berdasarkan penilaian pemeringkat ranking dunia QS, Skimago, Unirank, Webo Metrics. Ini kampus sudah berbasis AI, digital, dan ICT dengan prestasi dunianya sob. Juara dunia ICT, juara dunia robot, juara dunia animasi multimedia, juara dunia desain, dan berbagai prestasi dunia lainnya, serta akreditasi-akreditasinya unggul.

0: www.ac.id atau WhatsApp ke 0811-8888-4133 atau 0811-8888-4233. Karena di situ lo bisa pilih program studi yang lo minati. Jadi tunggu apa lagi sob, langsung aja gunain peluang kuliah lo di kampus unggul buat jadi mahasiswa unggul dengan prestasi dunia dan world class kampus. Unicom, kampus unggul, muda, prestasi dunia, world class university.
1: Ya, kembali dengan sesuai lagu-lagu dari lawas tadi. Ada doa suci Mas Arifin ya, buat Putin Anggai kau di lembah sunyi. Ada siapa ini? Ada Bunda Rati dulu, sok ya. Ya, halo.
2: Halo, Assalamualaikum,
1: ah. Ya, Waalaikumsalam, dan asoy. Asik coy.
2: Yang paling
1: ngetok.
2: Kamari lewat, saya kasihnya ke mana dulu.
1: Iya, ke itu, ke Mama Ati, ya. Dari hari apa janji mau mampir sebentar kemarin.
2: Arab, tapi kak asal sudah Arab kang Andi tuh kadio dia cek bikin
1: ya, kemarin.
2: Ijo minta berangkat tadi itu kak Bogor.
1: Oh ke Bogor, oh mau hujanan mungkin ya ke kota hujan.
2: Udah di jalan tadi naik travel tadi pagi.
1: Iya.
2: So, lagunya.
1: Lagunya apa? Bimbang, ya. Apa?
2: Bimbang
1: dari?
2: Bimbang.
1: Dari
2: siapa ya tuh kalau bimbang?
1: LP.
2: Iya dari LP, mana LP aja LP.
1: LP bimbang. Ya so dikirimin.
2: Dikirimin bersama teh Isma ya.
1: Teh Isma ya.
2: Teh Isma, Mas Anudin, Pak Edi. Teh Anu, Teh Arimbi, Teh Ajeng. Teh Jai, Teh Leo. Teh Ais
1: Sukaraja. Iya, terus
2: Teh Bunga.
1: Teh Bunga.
2: Mamah Depina.
1: Mamah Depina.
2: Mamah Dia. Mamah Putra Bapak Putra.
1: Terus
2: buat Mamah Nur yang kemarin tuh nunggu-nunggu Andi di pasar Pamarican.
1: Terus siapa lagi?
2: Terus buat kemarin Kang Darsa.
1: Darsa.
2: Kang Darsa jualan kemana Kang Darsa?
1: Kang Darsa mau ke itu biasanya ke arah Cikupa.
2: Kalian jualannya. Buat Kang Darsa, Kang Herdi, Kang Ujes, Kang Asyik Dampak, Kang Lotis, Kang Ceng juga ke mana
1: Kang Ceng tahu itu mengembara jauh mungkin Kang Ceng.
2: Di Gana. Kanceng terus buat
1: siapa kan?
2: Ya, yang disinggah itu di sini yang sudah bersultana dari Jolok sana, Bu Halele Jolok.
1: Bu Halele.
2: Sama, sana iya. Bu Halele Jolok yang ke sana. Terus Mah Iwi ke sana lagi itu nama Mah Entin Bapak Hermatnya ke sana lagi. Dia suka aja dengerin AA tuh. Yang di sini tuh Mama Pipi Jabri tuh suka dengan suara AA. Terus yang di sana
1: siapa lagi?
2: Yes, yang jauh di sana dari siapa tuh? Yang kenal sama Bu Nate di Banjarsari sana.
1: Di Banjarsari.
2: Mama Ana iya. Mama Ana yang kenal sama Bu Nate punya senggol. Terus buat semuanya.
1: Semuanya diingkumin ya.
2: Semoga pada sehat ya.
1: Amin. Amin.
2: Kasihlah buat AA yang lagi tugas.
1: Iya, terima kasih.
2: Ya, selalu AA banyak duitnya ya,
1: amin. Di fotokopi.
2: Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam, Bunda Rati dari Sinjai ya. Mama Ati, Apih juga di sana. Ada Mama AA ini, Assalamualaikum, Waalaikumsalam, pagi semuanya. Lagunya ada Rindu ya, buat yang sisian moga sehat selalu, amin. Terima kasih, sama-sama dari siapa? Evi Tamala, ya Evi Tamala. ada Teh Hendra ini. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Ah, lagunya memandang orang pintu. Cina, aduh, Teh Hendra masuk dikait-kaitin dengan kehidupan pribadi ya ini. Memandang orang pintu. Cina dikirim buat ini Mei-Mei Bina Wadedi Kang Deden, Mama Devina istimewa buat Ayang. Tuh bener ya, Ayang di pintu. Makasih sudah dibacakan. Ya, sama-sama Teh Hendra. Terus ada Aki Malabar. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Pagi Kang Aki, lagunya Cai Panon Perkawinan dari Om Mansur ya. Oh, ini disundakeun Aki. Kearifan lokal cenah Aki teh ya disundakeun. Cai Panon Perkawinan ta apa misa cacing apa judulnya ya. Buat Pak Edi, Teh Ismai, Teh Siti Salamah, Teh Neneng Jedah, Mama Depina, Mama April semuanya. Salam buat Akang, terima kasih. Ya, sama-sama. Ada Putih Curug, Cikawung, Bojong. Ya, habat tepat herba paling top. Lagunya Di Simpang Jalan. Wah, Di Simpang Jalan. Ini dari Cikawung. Bingung mau kemana. Ini mau ke Cibeka apa ke Cimaragas ya. Oke, ini ada suara apa? Kota Banjar. Di Simpang Jalan, Ines dari Ines Cynthia ya. Salam buat Teh Neni, Nene Abai dan buat semuanya Mita Eca. Makasih. Ya, sama-sama Putih Curug. Terus ada Bunda Niken absen dulu lagi di luar ya. Ada siapa lagi Kang Tarso Virus Taylor. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Dari Banjar Kolot, habut tepat herba yang paling top. Lagunya Tak Pernah dari Tersugiarto. Buat Pak Edi, Pak Ajat, Pak Emen, Mas Sanudin, Kang Jai Karteng, Putra Tunggal, Kang Farid, Kang Ujes, Kang Darsa, Kang Obet, Boy Rades, Mama Putra, Bunda Niken, Bagian Pemera, Anggrek Ungu, Juminten, Nenek Maime, Teh Bunga, Teh Ai, Teh Neneng, Bunda Mawar, Bunda Rati, semuanya. Terus ada AF, ya ketahuan kemarin habis transaksi di Parigi ya. AF tuh, aduh, bisa tuh itu sa gepok mah meureun ya. Terus ada ya pendatang baru, siapa ini yang punya 3234. Pagi Acia, salam kenal dari Teh Mira. Oh, lagunya Teh Mira ya namanya. Sumandingnya sebelah mana Teh Mira? Lagunya Nada-nada Cinta Vitamala. Salam buat semuanya Mita Acia. Ya. Terus ada Mama Tuti Cibulan ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Lagunya Merpati Putih ya. Lagi lagi di RS Mama Tuti lagi kontrol apa? Ya, terima kasih Mama Tuti. Lagu siapa tadi? Teh Ismai ini ya lagunya.

Pak, Bu, operasi itu mahal. Jangan biarkan saraf kejepit menjalar. Kalau dibiarkan, aktivitas sehari-hari bisa terganggu dengan terapi akupresur, terapi totok saraf, dan terapi canggih yang lainnya. Membantu melancarkan sirkulasi tubuh, dipadu dengan obat-obat herbal yang bermutu dan higienis. Bisa menyembuhkan lebih cepat dan dibantu dengan pakar-pakar herbal yang berpengalaman. Insya Allah, sudah ribuan pasien yang sudah sembuh. Klinik Interherbal JM, spesialis tulang sendi dan penyakit saraf. Penyakit yang bisa diobati antara lain seperti osteoporosis, radang sendi, penggapuran tulang, rematik, asam urat, kolesterol, stroke dan lumpuh, darah tinggi, saraf kejepit, saraf punggung, dan sejenis saraf yang lainnya. Dan Klinik Interherbal JM bisa juga mengobati penyakit umum seperti kanker atau tumor, ambeien, lambung, lemah syahwat, impotensi, matamin atau katarak, dan lain-lain. 8 hari minum obat tidak ada perubahan, obat diganti tanpa dipungut biaya apapun. Dan jangan khawatir dengan harga yang sangat terjangkau. Alamat praktek, Jalan Raya Ciamis Banjar, Kampung Bojongsari Mukalam, RT 03 RW 02 nomor 7, Desa Dewasari, Kecamatan Cijengjing, Kabupaten Ciamis, Jawa Barat. Nomor handphone 0821 1933 8838, 0821 1933 8838. Buka praktek setiap hari mulai jam 8 pagi sampai dengan jam 5 sore. Sasaran yang dari Ciamis minta turun 600 meter sesudah Kodim. Yang dari Banjar minta turun 800 meter sesudah pesantren Al-Quran Cijantung. Klinik Interherbal JM, spesialis tulang sendi dan penyakit saraf.

0: RCA FM Banjar. Radionya Kota Banjar.
1: Kota Banjar.
2: Asor.
3: Yuk, yang mau cuan, just merapat. Kapan lagi nih bisa langganan paket IndiHome selama 12 bulan tapi bayarnya cuma 9 bulan. Hemat banget kan? Cuma 360 ribuan per bulan, bisa internetan kencang dan bebas pilih kecepatannya. Mulai dari 50 Mbps ataupun 100 Mbps. Siap banget deh, bikin lancar semua aktivitas online di rumah. Gak mau kelewatan dong? Yuk, buruan langganan sekarang. Info lebih lanjut, kunjungi indihome.co.id atau download aplikasi My IndiHome melalui Google Play atau App Store.

0: Kecainan, prepare for landing.
1: Bapak dan Ibu yang terhormat, sebentar lagi kita akan mendarat. Silahkan mengenakan sabuk pengaman pada gerakan.
2: Kep, langsung kursi. Pulang ke rumah?
3: Belum nih, masih mau mampir ke rumah mertua. Ada acara keluarga, istri dan anak-anak sudah berangkat duluan ke sana.
2: Wah, masih lanjut sibuk ya, Kep. Besok kita akan terbang lagi pagi-pagi. Jaga kebugaran ya, Kep. Perlu asupan suplemen kesehatan tuh.
3: Istri saya selalu nyelipin ini di saku sebelum saya berangkat.
2: Apa itu, Kep?
3: Ini multivitamin yang saya minum setiap kali saya perlukan.
2: Oh, Neo Ultra Capgul. Apa itu, Kep?
3: Neo Ultra Capgul untuk membantu menjaga daya tahan tubuh. Ada kandungan vitamin C, kombinasi vitamin B kompleks, vitamin E, kafein, dan dilengkapi dengan zinc. Tadi pagi saya minum satu kapsul.
2: Salut deh, Kep. Saya boleh minta untuk mencoba?
3: Silahkan ambil ini. Nampaknya Anda perlu juga meminumnya malam ini. Nampaknya Anda cukup lelah setelah terbang selama 6 jam.
2: Terima kasih ya, Kep. Sampai ketemu besok pagi.
3: Oke, sampai besok ya. Bye.
4: New Ultra Capgul, multivitamin dengan kandungan vitamin C, kombinasi vitamin B kompleks, vitamin E, kafein, dan dilengkapi dengan zinc untuk membantu menjaga daya tahan tubuh. Bentuk sediaan kapsul yang mudah diminum, sehari satu kapsul bila perlu. Kemasan yang praktis, mudah dibawa kemana-mana. Tersedia di apotek, toko obat, modern market, dan toko online.
2: Selamat pagi, Kep. Lapor, saya dalam kondisi fit pagi ini. Siap untuk terbang. Nanti saya akan beli Neo Ultra Capgul di online store.
5: Neo Ultra Capgul, produksi PT Hanson Pharma. Baca aturan pakai dan peringatan perhatian.

0: RCA, radio yang paling asoy, asik coy.
1: Permisi, Pak, saya mau beli obat, tapi herbal untuk ayah saya.
2: Ayahnya sakit apa, Mbak?
1: Yang dirasa ayah saya itu mual-mual, nafsu makan berkurang, kulit dan matanya terlihat kuning, dan mudah memar. Perut pun membekak terasa nyeri.
2: Apakah fasenya juga berubah warna menjadi gelap, Mbak?
1: Nah, iya, Pak.
2: Oh, itu gejala liver, Mbak. Coba saja pakai Habatop.
1: Habatop? Obat herbal, kan?
2: Iya, obat herbal, Mbak. Habatop itu ada 3 ukuran. Kecil, sedang, dan besar.
1: Boleh deh, saya coba belikan Habatop yang ukurannya besar saja.
2: Semoga cocok ya, Mbak. Dan ayah cepat sembuh.
1: Iya, Pak. Amin. Terima kasih ya, Pak.
3: Habatop Denatur, 100% obat herbal alami tanpa efek samping yang berkhasiat untuk membantu memelihara daya tahan tubuh. Selain itu, juga mampu mencegah dan mengobati penyakit liver, diabetes, kanker dan stroke, normalkan tekanan darah, menurunkan kolesterol, dan masih banyak lagi manfaat dan khasiatnya. Beli Habatop sekarang juga. Habatop diproduksi oleh PT Denatur Indonesia Group.

0: Nama saya Iis Harliana dari Bakanbuer, Desa Karanghegar, Pabuaran, Subang. Saya mau berbagi pengalaman. Dulu saya menderita penyakit mata buram dan ada bayangan hitam di mata saya atau sering juga disebut floaters. Lalu setelah saya mendengar ada iklan di radio, ada obat herbal Pitama solusi kesehatan mata. Lalu saya beli, sudah habis 2 botol. Setelah minum Pitama kesehatan mata, alhamdulillah penyakit saya berangsur-angsur membaik dan sampai sekarang sudah sehat. Terima kasih Pitama. Buat pendengar yang mempunyai keluhan seperti saya, ayo minum Pitama. Mata saya juga sehat kembali. Insya Allah semua penyakit bisa disembuhkan asal kita berusaha dan ikhtiar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Demikian cerita dari salah satu konsumen pengguna Pitama.

0: Halo, Bud. Kamu kayaknya lagi bahagia, kenapa?
1: Gua besok diajak tante ke Bandung, Sri.
2: Wih, hebat.
1: Namun, Sri, aku ntar gak bisa dengerin radio RCA FM.
0: Tenang, Bud. Radio RCA FM sekarang hadir di apps Noise. Ketik aja di Play Store, Noise.
1: Wah, hebat, Eng. Aku download apps-nya, mumpung banyak kuota. Nanti ke Bandung, aku bisa dengerin radio RCA FM dari Noise.
0: Sip!
3: Dengarkan terus 102,1 RCA FM di aplikasi Noise. Caranya gampang. Buka aplikasi Noise, ketik radio RCA, lalu tekan play. Bisa didengarkan di mana saja, kapan saja, dan bersama siapa saja.

operasi itu mahal. Jangan biarkan saraf kejepit menjalar. Kalau dibiarkan, aktivitas sehari-hari bisa terganggu dengan terapi akupresur, terapi totok saraf, dan terapi canggih yang lainnya. Membantu melancarkan sirkulasi tubuh, dipadu dengan obat-obat herbal yang bermutu dan higienis. Bisa menyembuhkan lebih cepat dan dibantu dengan pakar-pakar herbal yang berpengalaman. Insya Allah, sudah ribuan pasien yang sudah sembuh. Klinik Interherbal JM, spesialis tulang sendi dan penyakit saraf. Penyakit saraf, penyakit yang bisa diobati antara lain seperti osteoporosis, radang sendi, penggapuran tulang, rematik, asam urat, kolesterol, stroke dan lumpuh, darah tinggi, saraf kejepit, saraf punggung, dan sejenis saraf yang lainnya. Dan Klinik Interherbal JM bisa juga mengobati penyakit umum seperti kanker atau tumor, ambeien, lambung, lemah syahwat, impotensi, matamin atau katarak, dan lain-lain. 8 hari minum obat tidak ada perubahan. Obat diganti tanpa dipungut biaya apapun. Dan jangan khawatir dengan harga yang sangat terjangkau. Alamat praktek Jalan Raya Ciamis Banjar, Kampung Bojongsari Mukalam, RT 03 RW 02 Nomor 7, Desa Dewasari, Kecamatan Cijengjing, Kabupaten Ciamis, Jawa Barat. Nomor handphone 0821-1933-8838, 0821-1933-8838. Buka praktek setiap hari mulai jam 8 pagi sampai dengan jam 5 sore. Sasaran yang dari Ciamis minta turun 600 meter sesudah Kodim. Yang dari Banjar minta turun 800 meter sesudah pesantren Al-Quran Cijantung. Klinik Interherbal JM, spesialis tulang sendi dan penyakit saraf.

Hari-hari udah mikirin masa depan ya sob ya. Apalagi lagi pusing banget mau daftar kuliah di mana. Gini deh, lo mau gak daftar kuliah di D3, S1, S2, dan S3 di kampus akreditasi unggul dengan prestasi dunia dan world class university? Kalau kata gue, ini pas banget. Karena top 100 perguruan tinggi terbaik di Indonesia berdasarkan penilaian pemeringkat ranking dunia QS, Skimago, Unirank, Webo Metrics. Ini kampus sudah berbasis AI, digital, dan ICT dengan prestasi dunianya sob. Juara dunia ICT, juara dunia robot, juara dunia animasi multimedia, juara dunia desain, dan berbagai prestasi dunia lainnya, serta akreditasi-akreditasinya.

www.ac.id atau WhatsApp ke 0811-8888-4133 atau 0811-8888-4233. Karena di situ lo bisa pilih program studi yang lo minati. Jadi tunggu apa lagi sob, langsung aja gunain peluang kuliah lo di kampus unggul buat jadi mahasiswa unggul dengan prestasi dunia dan world class kampus. Unikom, kampus unggul, muda, prestasi dunia, world class university.

0: pendengar, berikut cerita dari salah satu konsumen pengguna Habutop.
1: Assalamualaikum, nama saya Pak Salian, alamat Bojongsari, Mulyasari. Saya dulu sakitnya asam urat, kalau jalan susah. Saya mendengar iklan di radio obat herbal Habutok. Terus saya beli, alhamdulillah sakit saya sembuh, asam uratnya sembuh karena minum Habutok. Saran buat semua yang punya keluhan seperti saya, cobalah Habutok. Insya Allah manjur, semua penyakit hilang. Habutok, obat herbal ramuan Arab yang lagi ngetop. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Demikian cerita dari salah satu konsumen pengguna Habutok.

0: Yang mau cuan, cus merapat. Kapan lagi nih bisa langganan paket IndiHome selama 12 bulan, tapi bayarnya cuma 9 bulan. Hemat banget kan? Cuma 360 ribuan per bulan, bisa internetan kenceng dan bebas pilih kecepatannya. Mulai dari 50 Mbps ataupun 100 Mbps. Siap banget deh, bikin lancar semua aktivitas online di rumah. Gak mau kelewatan dong? Yuk, buruan langganan sekarang. Info lebih lanjut, kunjungi indihome.co.id atau download aplikasi My IndiHome melalui Google Play atau App Store.
1: Waduh, Pak Dukun, sibuk nih. Peace.

0: 102,1 RCA FM Banjar. Radionya Kota Banjar.
1: Kota Banjar.
2: Asor.
3: Serius nih, gak istirahat dulu. Perjalanan masih jauh loh.
4: Kurasa gak perlu. Aku kan sudah minum Neo Ultra Cup Gold. Lihat, jadi seger kan?
3: Oh, pantes.
0: Ketika tubuh memerlukan kebugaran dan daya tahan tubuh saat beraktivitas, bila perlu minum suplemen kesehatan, baru Neo Ultra Cup Gold dengan vitamin C, vitamin E, vitamin B kompleks, zinc, dan satu-satunya yang dilengkapi kafein untuk mencegah kelelahan dan rasa ngantuk. Ingat, bila perlu minum Neo Ultra Cup Gold. Nah, sebentar lagi nyampe. Lihat, masih segar bugar kan? Neo Ultra Cup Gold untuk daya tahan tubuh. Neo Ultra Cup Gold. Produksi Hanson Pharma. Baca aturan.

0: sehat? Berikut kisah nyata dari konsumen pengguna Vitama.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Ibu Eli. Alamat saya di Perum Pawindan Mekar Indah Ciamis. Ibu saya, Ibu Cici, mengalami penyakit katarak. Saya mencoba membeli obat Vitama di radio. Saya coba kasih ke ibu. Terus lama-lama ada perubahan, mulai membaik matanya. Terus saya coba rutin membeli lagi. Alhamdulillah, baik sehat. Pada para pendengar yang mempunyai keluhan penyakit katarak seperti ibu saya, silakan membeli obat Vitama di radio terdekat atau di Vitama membantu memelihara kesehatan mata. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Demikian kisah nyata dari salah satu konsumen pengguna Vitama.

0: CAFM Banjar. Radionya Kota Banjar.
1: Kota Banjar.
2: Asor.
3: Pendengar, berikut cerita dari salah satu konsumen pengguna minyak herbal Sultana.
4: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Zainal Ainun Najib. Alamat di Majenang. Saya mau bagi pengalaman tentang obat herbal Sultana. Mbah saya terkena penyakit kulit, gatal-gatal. Tapi setelah menggunakan obat herbal Sultana, alhamdulillahirrabbilalamin, sembuh berangsur-angsur dan sekarang alhamdulillah total. Kepada bapak-bapak, ibu-ibu, mbak-mbak, mamas-mamas, adik-adik yang terkena penyakit kayak mbak saya, yakni gatal-gatal, silahkan menggunakan obat herbal Sultana yang bisa dibeli di radio atau di agen-agen resmi kami. Dan mudah-mudahan setelah Anda menggunakan herbal itu, benar-benar cepat sembuh, sehat walafiat. Sultana, minyak herbal serbaguna. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
3: Demikian cerita dari salah satu konsumen pengguna minyak herbal Sultana.

0: Dulu dengerin radio di rumah. Sekarang radio ada di genggaman dan bisa di mana saja, kapan saja. Tetap sama, malah kini lebih dekat. Klik and play sekarang. www.radioprssnijabar.net www.radioprssnijabar.net.
1: Lembaga Produksi Siaran PRSSNI Wilayah Priangan menyampaikan Kilas Radio. Disiarkan di 20 radio anggota PRSSNI di wilayah Priangan. Dan Kilas Radio edisi kali ini diantaranya mengenai warga Indihiyang Tasikmalaya geger temukan bayi laki-laki di rumah kosong. Kualitas menu MBG di Pamarican bermasalah berturut-turut. Sekolah kembalikan suplai daging berbau. Pendengar, inilah Kilas Radio selengkapnya.
2: Kilas Radio.
3: Kilas Radio.
0: Kilas Radio. PRSSNI Jabar Wilayah Priangan.
1: Warga Peru Mutiara Citra, Kelurahan Sukamaju Kidul, Kecamatan Indihiyang, Kota Tasikmalaya, digegerkan dengan penemuan sesosok bayi laki-laki di dalam rumah kosong Rabu siang. Suara tangisan bayi yang semula dikira anak kucing itu ditemukan tergeletak tanpa busana dengan tubuh dipenuhi tanah. Bayi laki-laki seberat 2,4 kg itu pertama kali ditemukan oleh seorang petugas penagihan perumahan yang tengah melintas. Curiga dengan suara tangisan dari arah rumah kosong, saksi kemudian memeriksa

0: ditemukan seorang bayi laki-laki dengan berat 2,4 dengan tinggi 4,7. Diperkirakan bayi ini dibuang oleh terduga pelaku sekira malam hari karena kondisi plasenta bayi sudah mengering. Kondisi bayi ditemukan dalam tanpa sehelai kain apapun. Bayi alhamdulillah dalam kondisi sehat, namun terdapat luka lecet di kaki, luka lebam di bagian dadanya. TKP adalah rumah kosong yang sudah tidak lama di sini.
1: Usai ditangani bidan setempat, bayi laki-laki itu langsung dirujuk ke RSUD Dr. Soekarjo Kota Tasikmalaya. Hingga kini Satreskrim Polres Tasikmalaya Kota masih melakukan penyelidikan mendalam untuk memburu orang tua yang tega membuang bayinya. Pelaksanaan program makan bergizi gratis MBG di Kecamatan Pamarican, Kabupaten Ciamis kembali menuai sorotan tajam. Belum genap 24 jam, usai heboh temuan sayur basi, kini giliran menu olahan daging ayam yang dikeluhkan beraroma tidak sedap hingga membuat pihak sekolah menolak suplai makanan. Langkah tegas salah satunya diambil pihak SMP Negeri 2 Pamarican yang memilih mengembalikan seluruh paket makanan dari Dapur Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi atau SPPG Katineng. Kepala SMP Negeri 2 Pamarican Ida Nurhayati menegaskan keputusan diambil sebagai bentuk kehati-hatian demi mencegah gangguan kesehatan pada siswa.
2: Laporan teh MPG
1: Merespons aduan sekolah dan riak masyarakat, Forum Komunikasi Pimpinan Kecamatan bersama Dinas Kesehatan Ciamis langsung menggelar inspeksi mendadak ke dapur SPPG Katineng. Kepala Puskesmas Pamarican, Teten, yang memimpin sidak menyatakan pihaknya turun langsung untuk memastikan evaluasi menyeluruh terhadap manajemen pengolahan dan distribusi makanan.
3: Ipal ini sebenarnya sudah menggunakan distribusi ipal, sudah beberapa kotak. Waktu itu di saluran itu masih gumpalan, masih banyak kotak. Jika nama ke dibersihkan, terlambat membersihkan. Jadi kebuang ke saluran pada itu. Mudah-mudahan segera mungkin, barusan sudah dikotak, segera diperbaiki.
1: Selain keluhan menu makanan, kondisi lingkungan dapur SPPG Katineng memang turut disorot warga akibat penumpukan cairan limbah di saluran drainase utama. Menanggapi insiden beruntun ini, perwakilan Yayasan Pengelolaan Dapur SPPG Katineng, Lutfi, menyampaikan permohonan maaf dan berjanji melakukan pembenahan manajemen.
4: Tadi itu senario, Kang. Tadi mau diganti ya ipalnya. Mau diganti sama Biotek. Udah komitmen tadi sama mitra?
3: Ya, untuk udah. Mitra sendiri kan dari yayasan itu akan melakukan peneguran kan?
4: Dari yayasan ke mitra. Nah, iya kan ayeuna mumpung aya ya. Yayasan aya, mitra aya. Mumpung urang daek ngamediasi maksudnya kan, takut bayar rek dikarioskeun ayeuna.
1: Masyarakat kini mendesak adanya pengawasan ketat dan berkala dari instansi terkait agar program gizi nasional untuk anak-anak sekolah ini berjalan aman dan higienis.
5: Kilas Radio.
6: PR SSNI Jabar Wilayah Priangan.
7: Halo pendengar radio, saat ini radio terus berkembang mengikuti kebiasaan mendengar di era digital. Untuk memahami lebih dekat siapa saja pendengar radio melalui platform streaming, kami sedang melakukan survei tentang profil pendengar radio yang mendengarkan secara streaming. Kami mengharapkan partisipasi Anda mengisi kuesioner singkat. Klik saja di www.radioprssanijabar.net. Masukan Anda akan membantu menghadirkan konten dan layanan radio yang lebih relevan ke depannya.
8: Klik and play sekarang, www.radioprssanijabar.net.
9: Kini, mendengarkan Jabar Now bisa melalui fasilitas website www.radioprssanijabar.net. Tak hanya itu, siaran radio anggota PRSSNI Jawa Barat juga bisa diakses melalui audio streaming dan video streaming atau radio visual. Cukup klik di www.radioprssanijabar.net.
8: www.radioprssanijabar.net.
9: Dengar radio itu asik, informatif, menghibur, menyenangkan, mudah, bisa di mana saja.

0: klik and play sekarang. www.radioprssandijabar.net. Bila Anda mendapatkan hal-hal atau peristiwa penting untuk diliput oleh tim Kilas Radio, hubungi hotline servis kami, SMS atau WA ke nomor 0813-2424-5911. 0813-2424-5911.
1: Masih informasi dari Ciamis, Lembaga Pemasyarakatan Kelas 2B Ciamis memperketat pengawasan internal melalui razia gabungan bersama BNNK Ciamis serta unsur TNI dan Polri Rabu malam. Selain menyisir seluruh kamar hunian, petugas menggelar tes urin mendadak terhadap puluhan warga binaan. Penggeledahan yang berlangsung hingga malam hari ini menyasar seluruh kamar hunian tanpa terkecuali. Langkah ini diambil sebagai deteksi dini untuk memutus celah masuknya barang terlarang seperti narkotika, senjata tajam hingga alat komunikasi ilegal. Kalapas Kelas 2B Ciamis Suprianto menegaskan kegiatan merupakan agenda rutin demi memastikan situasi di dalam lapas tetap aman dan kondusif.
2: Dilaksanakan untuk mencegah terjadinya hal-hal yang tidak diinginkan. Jangan sampai ada sesuatu yang dilarang masuk ke sini. Narkoba, sajam dan sebagainya. Tentunya ini adalah sinergitas kita TNI Polri dan BNN dan teman-teman semua. 25 orang hasil negatif.
3: Pemeriksaan ini ditemukan beberapa kamar dan bisa disebutkan apa aja yang ditemukan ya Pak?
2: Kalau hasil ini ada semua kamar diperiksa. Semua kamar diperiksa kembali kamar.
1: Dalam kegiatan, petugas Badan Narkotika Nasional Kabupaten BNNK Ciamis mengambil sampel urin dari 25 warga binaan yang dipilih secara acak dari seluruh blok hunian. Hasil pemeriksaan menunjukkan seluruh sampel dinyatakan negatif penyalahgunaan narkotika. Kasubag Umum BNNK Ciamis Wijaya Dewa Berata mengapresiasi sinergi ini dan memastikan pemeriksaan berkala akan terus dilakukan sebagai bentuk deteksi dini di lingkungan pemasyarakatan.
4: Agenda pencegahan dari lapas Ciamis dalam khususnya untuk penegakan ketertiban di lapas juga, jadi kami berperan di sini ya sesuai dengan bidang kami, pencegahan untuk pelanggaran bidang narkotikanya di sini kami gitu, seperti itu Pak.
5: Kegiatannya kegiatan rutin ini seperti apa?
4: Kalau dari kalapas memang kami beberapa kali kegiatan lapas kami selalu ikut serahkan juga, ini bukan yang pertama kali juga dan pasti bukan yang terakhir juga, pasti nanti di kedepannya pasti akan ada kegiatan serupa yang ada di lapas juga.
1: Lapas Ciamis berkomitmen menjadikan razia gabungan dan tes urin sebagai agenda rutin demi mewujudkan lingkungan masyarakat yang aman dan bersih dari narkoba.
0: Kilas Radio. PR SSNI Jabar Wilayah Priangan. Sekian Kilas Radio. Saya Dido Nurdani beserta tim Kilas Radio Priangan. Salam PR SSNI.
6: Kilas Radio. Klik and play sekarang www.radioprssnijabar.net.

Ayo Dengar Radio. Ayo beriklan di radio. 102,1 RCA FM Banjar. Radionya Kota Banjar.

Pak, Bu, operasi itu mahal. Jangan biarkan saraf kejepit menjalar. Kalau dibiarkan, aktivitas sehari-hari bisa terganggu dengan terapi akupresur, terapi totok saraf, dan terapi canggih yang lainnya. Membantu melancarkan sirkulasi tubuh, dipadu dengan obat-obat herbal yang bermutu dan higienis. Bisa menyembuhkan lebih cepat dan dibantu dengan pakar-pakar herbal yang berpengalaman. Insya Allah, sudah ribuan pasien yang sudah sembuh. Klinik Interherbal JM, spesialis tulang sendi dan penyakit saraf. Penyakit yang bisa diobati antara lain seperti osteoporosis, radang sendi, penggapuran tulang, rematik, asam urat, kolesterol, stroke dan lumpuh, darah tinggi, saraf kejepit, saraf punggung, dan sejenis saraf yang lainnya. Dan Klinik Interherbal JM bisa juga mengobati penyakit umum seperti kanker atau tumor, ambeien, lambung, lemah syahwat, impotensi, matamin atau katarak, dan lain-lain. 8 hari minum obat tidak ada perubahan, obat diganti tanpa dipungut biaya apapun. Dan jangan khawatir dengan harga yang sangat terjangkau. Alamat praktek, Jalan Raya Ciamis Banjar, Kampung Bojongsari Mukalam, RT 03 RW 02 nomor 7, Desa Dewasari, Kecamatan Cijengjing, Kabupaten Ciamis, Jawa Barat. Nomor handphone 0821 1933 8838, 0821 1933 8838. Buka praktek setiap hari mulai jam 8 pagi sampai dengan jam 5 sore. Sasaran yang dari Ciamis minta turun 600 meter sesudah Kodim. Yang dari Banjar minta turun 800 meter sesudah pesantren Al-Quran Cijantung. Klinik Interherbal JM, spesialis tulang sendi dan penyakit saraf.

0: pendengar, berikut kisah nyata dari konsumen pengguna Habutop.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Yayat Sudarajat, umur 50 tahun, alamat Kampung Legok Pesitan, Desa Pasilanggan, Kecamatan Jelas, Kabupaten Lebak, Banten. Saya mau berbagi pengalaman bahwa saya punya keluhan lambung dan kaki selalu pegal-pegal setiap hari saya pergi ke kebun atau sawah. Di bulan Rajab sekarang saya sedang menjalankan puasa Rajab. Sesudah sahur saya minum Habutop 2 kapsul. Yang tadinya lambung saya suka kambuh, dan kalau puasa tidak kuat seharian. Alhamdulillah setelah rutin minum Habutop, lambung saya sudah tidak kambuh lagi. Bahkan sampai sekarang saya masih puasa Rajab. Buat semuanya yang punya keluhan seperti saya, boleh dicoba langsung beli Habutop di agen terdekat. Habutop memang sudah terbukti. Terima kasih ya Allah, Habutopnya obat herbal, ramuan Arab yang paling top.

0: Serius nih, gak istirahat dulu. Perjalanan masih jauh loh.
1: Kurasa gak perlu. Aku kan sudah minum nih Ultra Cup Gold. Lihat, jadi seger kan?
0: Oh, pantes.
1: Ketika tubuh memerlukan kebugaran dan daya tahan tubuh saat beraktivitas, bila perlu minum suplemen kesehatan, baru Neo Ultra Cup Gold dengan vitamin C, vitamin E, vitamin B kompleks, zinc, dan satu-satunya yang dilengkapi kafein untuk mencegah kelelahan dan rasa ngantuk. Ingat, bila perlu minum Neo Ultra Cup Gold. Nah, sebentar lagi nyampe. Lihat, masih segar bugar kan? Neo Ultra Cup Gold untuk daya tahan tubuh. Produksi Hanson Pharma. Baca aturan pakai.

0: Yang mau cuan, cus merapat. Kapan lagi nih bisa langganan paket IndiHome selama 12 bulan, tapi bayarnya cuma 9 bulan. Hemat banget kan? Cuma 360 ribuan per bulan, bisa internetan kencang dan bebas pilih kecepatannya. Mulai dari 50 Mbps ataupun 100 Mbps. Siap banget deh, bikin lancar semua aktivitas online di rumah. Gak mau kelewatan dong, yuk buruan langganan sekarang. Info lebih lanjut, kunjungi indihome.co.id atau download aplikasi My IndiHome melalui Google Play atau App Store.
1: 102,1 RCA FM Banjar. Radionya Kota Banjar.

kantong media sosial RCA. Instagram @rcafm_banjar, Facebook RCAFM Banjar Asoy, TikTok @rca.fm.banjar.fm.banjar, dan temukan streaming RCA di semua platform. Langsung aja ke asoy.web.id.

0: Halo, Bud. Kamu kayaknya lagi bahagia, kenapa?
1: Gua besok diajak tante ke Bandung, Sri.
2: Wih, hebat.
1: Namun, Sri, aku ntar gak bisa dengerin radio RCA FM.
0: Tenang, Bud. Radio RCA FM sekarang hadir di apps Noise. Ketik aja di Play Store, Noise.
1: Wah, hebat, Eng. Aku download apps-nya, mumpung banyak kuota. Nanti ke Bandung, aku bisa dengerin radio RCA FM dari Noise.
0: Sip!
3: Dengarkan terus 102,1 RCA FM di aplikasi Noise. Caranya gampang. Buka aplikasi Noise, ketik radio RCA, lalu tekan play. Bisa didengarkan di mana saja, kapan saja, dan bersama siapa saja.

0: Pendengar, berikut kisah nyata dari konsumen pengguna Sultana.
1: Assalamualaikum, nama saya Aryu dari Cimanggu. Saya mau bercerita, kemarin anak saya ada terkena sakit herpes sama gatel-gatel. Setelah saya dengar dari radio, ada minyak herbal Sultana. Nah, saya inisiatif mau mencoba. Setelah itu, saya...

coba saya taruh di kaki anak saya. Selang berapa hari, alhamdulillah sembuh. Sekarang udah tidak gatal-gatal lagi. Saran saya yang mempunyai anak, jika ada terkena gatal-gatal, coba dengan minyak herbal sultana. Minyak herbal serbaguna. Terima kasih. Wassalamualaikum.

Pak, Bu, operasi itu mahal. Jangan biarkan saraf kejepit menjalar. Kalau dibiarkan, aktivitas sehari-hari bisa terganggu dengan terapi akupresur, terapi totok saraf, dan terapi canggih yang lainnya. Membantu melancarkan sirkulasi tubuh, dipadu dengan obat-obat herbal yang bermutu dan higienis. Bisa menyembuhkan lebih cepat dan dibantu dengan pakar-pakar herbal yang berpengalaman. Insya Allah, sudah ribuan pasien yang sudah sembuh. Klinik Interherbal JM, spesialis tulang sendi dan penyakit saraf. Penyakit yang bisa diobati antara lain seperti osteoporosis, radang sendi, penggapuran tulang, rematik, asam urat, kolesterol, stroke dan lumpuh, darah tinggi, saraf kejepit, saraf punggung, dan sejenis saraf yang lainnya. Dan Klinik Interherbal JM bisa juga mengobati penyakit umum seperti kanker atau tumor, ambeien, lambung, lemah syahwat, impotensi, matamin atau katarak, dan lain-lain. 8 hari minum obat tidak ada perubahan, obat diganti tanpa dipungut biaya apapun. Dan jangan khawatir dengan harga yang sangat terjangkau. Alamat praktek, Jalan Raya Ciamis Banjar, Kampung Bojongsari Mukalam, RT 03 RW 02 Nomor 7, Desa Dewasari, Kecamatan Cijengjing, Kabupaten Ciamis, Jawa Barat. Nomor handphone 0821 1933 8838, 0821 1933 8838. Buka praktek setiap hari mulai jam 8 pagi sampai dengan jam 5 sore. Sasaran yang dari Ciamis minta turun 600 meter sesudah Kodim. Yang dari Banjar minta turun 800 meter sesudah Pesantren Al-Quran Cijantung. Klinik Interherbal JM, spesialis tulang sendi dan penyakit saraf.

Hari-hari udah mikirin masa depan ya sob ya. Apalagi lagi pusing banget mau daftar kuliah di mana. Gini deh, lo mau gak daftar kuliah di D3, S1, S2, dan S3 di kampus akreditasi unggul dengan prestasi dunia dan world class university? Kalau kata gue, ini pas banget. Karena top 100 perguruan tinggi terbaik di Indonesia berdasarkan penilaian pemeringkat ranking dunia QS, Skimago, Unirank, Webo Metrics. Ini kampus sudah berbasis AI, digital, dan ICT dengan prestasi dunianya sob. Juara dunia ICT, juara dunia robot, juara dunia animasi multimedia, juara dunia desain, dan berbagai prestasi dunia lainnya, serta akreditasi-akreditasinya unggul.

www.ac.id atau WhatsApp ke 0811-8888-4133 atau 0811-8888-4233. Karena di situ lo bisa pilih program studi yang lo minati. Jadi tunggu apa lagi sob, langsung aja gunain peluang kuliah lo di kampus unggul buat jadi mahasiswa unggul dengan prestasi dunia dan world class kampus. Unicom, kampus unggul, muda, prestasi dunia, world class university.

0: pendengar, berikut pengalaman dari salah satu konsumen pengguna Habutop.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Berber Mukus, alamat Ciduduk, Lebak Lipung, Desa Imbanagara. Sebelumnya saya punya keluhan lambung dan sakit kepala pegal-pegal. Berobat sudah kemana-mana, sakitnya belum sembuh. Saya nyobain beli obat Habutop, itu obat herbal. Alhamdulillah, setelah saya beli obat Habutop ini, penyakit lambung saya alhamdulillah bisa sembuh dan tidak mengganggu pekerjaan saya. Dan saya beli lagi obat herbal ini untuk menjaga-jaga kesehatan saya. Kepada pendengar radio, siapa saja yang punya keluhan seperti saya, maka cobain aja beli Habutop obat herbal ini. Habutop obat herbal yang paling ngetop. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Demikian pengalaman dari salah satu konsumen pengguna

Yang mau cuan, just merapat. Kapan lagi nih bisa langganan paket IndiHome selama 12 bulan, tapi bayarnya cuma 9 bulan. Hemat banget kan? Cuma 360 ribuan per bulan, bisa internetan kenceng dan bebas pilih kecepatannya. Mulai dari 50 Mbps ataupun 100 Mbps. Siap banget deh, bikin lancar semua aktivitas online di rumah. Gak mau kelewatan dong? Yuk, buruan langganan sekarang. Info lebih lanjut, kunjungi indihome.co.id atau download aplikasi My IndiHome melalui Google Play atau App Store.

0: follow media sosial RCA. Instagram @rcafm_banjar, Facebook RCAFM Banjar Asoy, TikTok @rca.fm.banjar.fm.banjar, dan temukan streaming RCA di semua platform. Langsung aja ke asoy.web.id.
1: 102,1 RCAFM Banjar. Radionya Kota Banjar.
2: Asoy.

0: Lieutenant, prepare for landing.
1: Bapak dan Ibu yang terhormat, sebentar lagi kita akan mendarat. Silakan mengenakan sabuk pengaman.
2: Cap, langsung pulang ke rumah?
3: Belum nih, masih mau mampir ke rumah mertua. Ada acara keluarga, istri dan anak-anak sudah berangkat duluan ke sana.
2: Wah, masih lanjut sibuk ya, Cap. Besok kita akan terbang lagi pagi-pagi. Jaga kebugaran ya, Cap. Perlu asupan suplemen kesehatan tuh.
3: Istri saya selalu nyelipin ini di saku sebelum saya berangkat.
2: Apa itu, Cap?
3: Ini multivitamin yang saya minum setiap kali saya perlukan.
2: Oh, Neo Ultra Cup Gold. Apa itu, Cap?
3: Neo Ultra Cup Gold untuk membantu menjaga daya tahan tubuh. Ada kandungan vitamin C, kombinasi vitamin B kompleks, vitamin E, kafein, dan dilengkapi dengan zinc. Tadi pagi saya minum satu kapsul.
2: Salut deh, Cap. Saya boleh minta untuk mencoba?
3: Silakan ambil ini. Nampaknya Anda perlu juga meminumnya malam ini. Nampaknya Anda cukup lelah setelah terbang selama 6 jam.
2: Terima kasih ya, Cap. Sampai ketemu besok pagi.
3: Oke, sampai besok ya. Bye.
4: New Ultra Cup Gold, multivitamin dengan kandungan vitamin C, kombinasi vitamin B kompleks, vitamin E, kafein, dan dilengkapi dengan zinc untuk membantu menjaga daya tahan tubuh. Bentuk sediaan kapsul yang mudah diminum, sehari satu kapsul bila perlu. Kemasan yang praktis, mudah dibawa kemana-mana. Tersedia di apotek, toko obat, modern market, dan toko online.
2: Selamat pagi, Cap. Lapor, saya dalam kondisi fit pagi ini. Siap untuk terbang. Nanti saya akan beli Neo Ultra Cup Gold di online store.
5: Neo Ultra Cup Gold, produksi PT Hanson Pharma. Baca aturan pakai dan peringatan perhatian.

0: sahabat sehat, berikut kisah nyata dari konsumen pengguna Vitama.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Ibu Eli. Alamat saya di Perum Pawindan Mekar Indah Ciamis. Ibu saya, Ibu Cici, mengalami penyakit katarak. Saya mencoba membeli obat Vitama di radio. Saya coba kasih ke ibu. Terus lama-lama ada perubahan, mulai membaik matanya. Terus saya coba rutin membeli lagi. Alhamdulillah, baik sehat. Pada para pendengar yang mempunyai keluhan penyakit katarak seperti ibu saya, silakan membeli obat Vitama di radio-radio terdekat atau di agen-agen terdekat. Vitama membantu memelihara kesehatan mata. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Demikian kisah nyata dari salah satu konsumen pengguna Vitama.

0: pendengar, berikut cerita dari salah satu konsumen pengguna minyak herbal Sultana.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Zainal Ainun Najib, alamat di Majenang. Saya mau bagi pengalaman tentang obat herbal Sultana. Mbah saya terkena penyakit kulit, gatal-gatal. Tapi setelah menggunakan obat herbal Sultana, alhamdulillahirrabbilalamin, sembuh berangsur-angsur dan sekarang alhamdulillah total. Kepada bapak-bapak, ibu-ibu, mbak-mbak, mamas-mamas, adik-adik yang terkena penyakit kayak mbak saya, yakni gatal-gatal, silahkan menggunakan obat herbal Sultana yang bisa dibeli di radio atau di agen-agen resmi kami. Dan mudah-mudahan setelah Anda menggunakan herbal itu, benar-benar cepat sembuh, sehat walafiat. Sultana, minyak herbal serbaguna. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Demikian cerita dari salah satu konsumen pengguna minyak herbal Sultana.

0: Lembaga Produksi Siaran LPS PRSSNI Jawa Barat menghadirkan siaran Jabar Now, berita yang dihimpun dari redaksi PRSSNI di Jawa Barat.
1: Orang di luar Panjalengka dan spesialis pelaku pencurian, terutama dengan pemberatan lintas provinsi.
2: Daripada keracunan news, dan terima kasih kepada Wetong di Tetangga Pasir untuk mengetahui.
3: Jabar Now edisi Kamis 3 September diantaranya mengenai 3 pelaku spesialis pencurian toko bangunan lintas provinsi diamankan polisi. Modifikasi cuaca di Jabar belum bisa dilakukan. Warga Kabupaten Bogor tertipu arisan fiktif. Total kerugian mencapai hampir 1 miliar. Saya Jen Marlon Tahitu, inilah Jabar Now selengkapnya. Upaya penertiban 19 bangunan liar di Jalan Jarakosta, Desa Sukadanau, Kecamatan Cikarang Barat, Kabupaten Bekasi, terpaksa ditunda karena situasi di lokasi memanas setelah puluhan warga menolak pembongkaran dan mengadang petugas gabungan. Ketegangan terjadi ketika aparat mulai bersiap melakukan eksekusi terhadap bangunan yang berada di atas lahan negara, tepatnya di kawasan bawah jaringan saluran udara tegangan ekstra tinggi atau SUTET.
4: Ketegangan terjadi ketika aparat mulai bersiap melakukan eksekusi terhadap bangunan yang berada di atas lahan negara, tepatnya di kawasan bawah jaringan saluran udara tegangan ekstra tinggi atau SUTET. Sejumlah warga terlihat bertahan di sekitar bangunan yang akan ditertibkan. Bahkan beberapa di antaranya membawa bambu dan kayu sehingga situasi di lokasi dinilai berpotensi memicu bentrokan. Kepala Satpol PP Kabupaten Bekasi, Surya Wijaya, mengatakan keputusan semata-mata dilakukan untuk menjaga keamanan dan mencegah jatuhnya korban. Menurutnya, situasi semakin tidak kondusif karena terjadi pertentangan antara petugas dan warga. Sejumlah warga juga membawa benda yang dikhawatirkan dapat digunakan untuk melakukan kekerasan.
5: Hari ini kita tunda sementara untuk selanjutnya menyusun strategi lebih lanjut.
4: Penundaan bukan berarti rencana penertiban dibatalkan. Pemerintah Kabupaten Bekasi bersama tim gabungan akan melakukan evaluasi dan penyusunan strategi serta pendekatan baru sebelum pelaksanaan penertiban berikutnya.
3: Pelaksanaan program makan bergizi gratis MBG di Kecamatan Pamarican, Kabupaten Ciamis kembali menuai sorotan tajam. Belum genap 24 jam usai heboh temuan sayur basi, kini giliran menu olahan daging ayam yang dikeluhkan beraroma tidak sedap hingga membuat pihak sekolah menolak suplai makanan.
6: Langkah tegas salah satunya diambil pihak SMP Negeri 2 Pamarican yang memilih mengembalikan seluruh paket makanan dari Dapur Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi atau SPPG Katineng. Kepala SMP Negeri 2 Pamarican Ida Nurhayati menegaskan keputusan diambil sebagai bentuk kehati-hatian demi mencegah gangguan kesehatan pada siswa. Merespons aduan sekolah dan riak masyarakat, Forum Komunikasi Pimpinan Kecamatan bersama Dinas Kesehatan Ciamis langsung menggelar inspeksi mendadak ke dapur SPPG Katineng. Kepala Puskesmas Pamarican, Teten, yang memimpin sidak menyatakan pihaknya turun langsung untuk memastikan evaluasi menyeluruh terhadap manajemen pengolahan dan distribusi makanan.
7: Kita ini sebenarnya sudah menggunakan sistem sepal, sudah beberapa kotak.

0: itu di saluran itu masih gumpalan masih banyak
1: kok. Jika nama kebersihan, ramah membersihkan.
2: Selain keluhan menu makanan, kondisi lingkungan dapur SPPG Katineng memang turut disorot warga akibat penumpukan cairan limbah di saluran drainase utama. Menanggapi insiden beruntun ini, perwakilan Yayasan Pengelolaan Dapur SPPG Katineng, Lutfi, menyampaikan permohonan maaf dan berjanji melakukan pembenahan manajemen.
3: Tadi itu senario, Kang. Tadi mau diganti ya IPAL-nya. Mau diganti sama biotek. Udah komitmen tadi sama mitra.
4: Puluhan mahasiswa yang tergabung dalam Pergerakan Mahasiswa Islam Indonesia atau PMII Kota Sukabumi menggelar aksi unjuk rasa di depan gedung Balai Kota dan DPRD setempat. Masa menuntut transparansi dan kajian matang atas rencana pemerintah Kota Sukabumi yang bersiap mengajukan pinjaman daerah demi mendanai sejumlah proyek pembangunan infrastruktur.
5: Ketua Cabang PMII Kota Sukabumi Fahmi Fauzi menegaskan organisasinya tidak anti pembangunan maupun menolak instrumen pinjaman daerah. Namun langkah riskan tersebut wajib berlandaskan kalkulasi kemampuan fiskal yang terukur, transparan, serta memberikan dampak ekonomi langsung bagi publik. Kajian internal PMII menemukan adanya wacana pinjaman sekitar 242,59 miliar rupiah berpotensi membengkak hingga total 307,56 miliar rupiah jika menggunakan skema tenor 8 tahun dengan bunga 6% per tahun ditambah beban provisi 2,4 miliar rupiah.
6: Yang terkait peminjaman tersebut itu harus dibuka kepada masyarakat semua. Masyarakat mengetahui atas apa yang memang menjadi urgensi pinjaman tersebut.
5: PMII juga mendesak DPRD Kota Sukabumi tidak memposisikan fungsi pengawasan anggaran sebatas formalitas belaka. Menanggapi gelombang protes tersebut, Ketua DPRD Kota Sukabumi Wawan Juanda mengonfirmasi wacana pembiayaan alternatif menyeruak akibat terpukulnya kondisi fiskal daerah. Penurunan transfer ke daerah hingga 21%, sekitar 159 miliar rupiah menjadi beban berat bagi pos pembangunan. Meski demikian, Wawan menegaskan legislatif belum memparipurnakan atau memberi persetujuan final terkait pinjaman tersebut.
7: Kita juga nggak mau nanti ada apa di balik layar gitu ya. Justru kita sangat hati-hati, sangat nggak mau gegabah, nggak mau terburu-buru, karena kita baru pertama nih mau lakukan peminjaman daerah.
4: Terima kasih, Anda masih setia menyimak rangkaian berita dalam Jabar Now yang disiarkan serentak radio anggota PRSSNI se-Jawa Barat. Jabar Now hadir Senin hingga Jumat setiap jam 1 siang. Selain Jabar Now edisi berita radio, Anda juga bisa membaca informasi terbaru online melalui www.radioprssnijabar.net. Saudara, petugas Satreskrim Polres Majalengka menangkap 3 pelaku spesialis pencurian toko bangunan lintas provinsi. Penangkapan sempat diwarnai ketegangan karena pelaku melakukan perlawanan. Polisi juga mengamankan sejumlah barang bukti. Ketiga pelaku berinisial MS, PAI, dan AGY ditangkap saat bersembunyi di sebuah rumah di wilayah Kota Cirebon.
8: Penangkapan dilakukan setelah polisi menerima laporan pencurian di toko bangunan Trijaya Baja Jalan Raya Cikijing Talaga Desa Jati Pamor Kecamatan Talaga Kabupaten Majalengka. Dalam aksinya, pelaku menggasak emas, uang tunai, hingga 8.000 rial Arab Saudi, total kerugian korban mencapai 285 juta rupiah. Dari hasil pemeriksaan, para pelaku mengaku telah beraksi di sejumlah wilayah, di antaranya Tegal, Pekalongan, Indramayu, dan Kota Cirebon.
9: Pelaku pencurian dengan pemberatan. Korban mengalami kerugian. Total kerugian 285 juta rupiah. Jadi mereka merupakan orang di luar Majalengka dan spesialis pelaku pencurian terutama dengan pemberatan lintas provinsi.
8: Atas perbuatannya, MS dan AGY dijerat pasal 477 KUHP tentang pencurian dengan pemberatan. Keduanya terancam hukuman penjara maksimal 7 tahun.
4: Sejumlah warga desa Cinangka, Kecamatan Ciampea, Kabupaten Bogor mengaku tertipu arisan fiktif dengan perkiraan total kerugian mencapai hampir 1 miliar rupiah.
10: Kasus ini berawal dari ajakan pasangan suami istri berinisial D dan A kepada warga untuk mengikuti arisan harian. Para peserta diminta menyetorkan uang dengan nominal bervariasi mulai dari Rp20.000 hingga Rp2.500.000 rupiah setiap hari. Sebagai daya tarik, pengelola arisan diduga menjanjikan keuntungan berlipat dari uang yang disetorkan peserta. Dalam perjalanannya, sejumlah korban tidak hanya menyerahkan uang tunai namun juga emas dan barang berharga lainnya. Masalah mulai terungkap saat para peserta hendak mengambil uang atau hak mereka. Pasangan tersebut justru sudah tidak dapat dihubungi dan diduga meninggalkan tempat tinggalnya. Salah seorang korban mengaku warga telah mencoba melaporkan kasus tersebut ke Polsek Ciampea, namun korban diminta melengkapi bukti dan dokumen pendukung sebelum laporan ditindaklanjuti.
11: Banyak sih kasusnya, cuma kita pelaporannya khusus ke arisan aja. 390 juta sekian yang terlihat di grup. Jadi setelah kita ngerasa tertipu, kita ada bikin grup, itu kita 64 orang.
10: Berdasarkan keterangan warga, pasangan D dan A diketahui telah tinggal di desa Cinangka selama 6 hingga 7 tahun. Keduanya juga disebut sering berpindah tempat tinggal. Tempat tinggal terakhir yang diketahui warga berada di komplek Gria Salem Indah, namun saat ini rumah tersebut sudah dalam kondisi kosong.
4: Kendati sejumlah wilayah di Jawa Barat sudah mengalami kekeringan, upaya modifikasi cuaca yang dilakukan oleh Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika, BMKG, serta Badan Nasional Penanggulangan Bencana, BNPB, belum bisa dilakukan.
12: Kepala Stasiun Geofisika Kelas 1 Bandung, Suwaidi Ahadi mengatakan, belum bisanya dilakukan modifikasi cuaca karena minimnya potensi awan hujan di wilayah sasaran selama musim kemarau. Pasalnya, keberadaan awan adalah syarat mutlak pelaksanaan modifikasi cuaca tersebut. Menurutnya, meski Jawa Barat tengah dilanda kemarau panjang yang diperparah fenomena El Nino, namun kondisi ini bukan berarti hujan tidak akan turun sama sekali karena hujan lokal masih berpotensi mengguyur suatu wilayah. Isu El Nino itu, lanjut Suwaidi, bukan berarti panas sepanjang masa, pasalnya hujan masih bisa terjadi karena ada pengumpulan awan yang akhirnya jatuh sebagai hujan lokal.
13: Jadi modifikasi cuaca ini yang BMKG dan BNPB lakukan tentunya harus ada potensi awan. Nah, saat ini potensi awannya masih kurang dari 30%, jadi tidak memungkinkan untuk dibuat modifikasi cuaca. Jadi kita tunggu awannya itu mengumpul, baru kita bisa melakukan modifikasi cuaca.
14: Terima kasih Anda telah menyimak siaran berita Jabar Now yang diproduksi oleh Lembaga Produksi Siaran LPS PRSSNI Jawa Barat.

0: Asoy.
1: Asoy.
2: Asoy. Kembalikan ya emoji.
3: Spesial buat warga Tambarong mau kembali. Kita masih kuling dong.

0: Terima kasih.
1: Hari-hari udah mikirin masa depan ya sob ya. Apalagi lagi pusing banget mau daftar kuliah di mana. Gini deh, lo mau gak daftar kuliah di D3, S1, S2, dan S3 di kampus akreditasi unggul dengan prestasi dunia dan world class university? Kalau kata gue, ini pas banget. Karena top 100 perguruan tinggi terbaik di Indonesia berdasarkan penilaian pemeringkat ranking dunia QS, Skimago, Unirank, Webo Metrics. Ini kampus sudah berbasis AI, digital, dan ICT dengan prestasi dunianya sob. Juara dunia ICT, juara dunia robot, juara dunia animasi multimedia, juara dunia desain, dan berbagai prestasi dunia lainnya, serta akreditasi-akreditasinya unggul.

www.ac.id atau WhatsApp ke 0811-8888-4133 atau 0811-8888-4233. Karena di situ lo bisa pilih program studi yang lo minati. Jadi tunggu apa lagi sob, langsung aja gunain peluang kuliah lo di kampus unggul buat jadi mahasiswa unggul dengan prestasi dunia dan world class kampus. Unikom, kampus unggul, muda, prestasi dunia, world class university.

0: radio yang paling asoy. Asyik coy.
1: Pendengar, berikut wawancara dengan salah satu konsumen Habutop.
2: Pendengar, kali ini saya akan mengunjungi salah satu pengguna Habutop. Assalamualaikum.
3: Waalaikumsalam.
2: Dengan Bapak siapa, Pak?
3: Bapak Edi.
2: Pak Edi, alamatnya di mana, Pak?
3: Di Kampung Salabaya Tengah, RT 14, RW 06, Desa Sawah Kulon, Kecamatan Pasawahan, Kabupaten Purwakarta.
2: Sebelum mengkonsumsi Habutop, apa yang Bapak keluhkan?
3: Saya menderita sakit lambung sama asam urat, sakit gitu. Waktu itu udah ke dokter, tapi nggak sembuh-sembuh gitu. Setelah mendengar dari radio ada obat Habutop, saya langsung beli dan saya langsung minum obat Habutop. Baru beberapa kapsul, ternyata Habutop cocok buat saya langsung sembuh gitu, langsung beraktivitas lagi, bisa kerja lagi saya.
2: Bapak terus mengkonsumsi ya sampai sekarang? Sudah habis berapa botol, Pak?
3: Saya terus mengkonsumsi sampai sekarang udah habis 4 botol.
2: Pak Edi tahu Habutop dari radio ya, Pak ya? Pesan-pesan untuk pendengar radio, Pak?
3: Untuk para pendengar, kalau punya keluhan seperti saya, minum aja Habutop, karena Habutop obat yang ampuh lah gitu buat penyakit, segala macam penyakit. Habutop, obat herbal ramuan Arab yang lagi ngetop. Top, top, top.
2: Pak Edi, terima kasih atas wawancaranya, Pak. Assalamualaikum.
3: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.

0: Banjar belakang nomor 50.
1: Follow media sosial RCA, Instagram @RCAFM_Banjar, Facebook RCAFM Banjar Asoy, TikTok @RCA.FM.Banjar.FM.Banjar, dan temukan streaming RCA di semua platform. Langsung aja ke asoy.web.id.
2: Bersama Kompa Production dan juga Dehan Pro bareng Novi Novita Boys. Musik

0: Bapak?
1: Iya, kenapa?
0: Bapak sekarang umurnya berapa tahun?
1: Kurang lebih, ya sekitar 60-an lah. Kenapa? Kok tiba-tiba kamu nanyain umur bapak? Mau ngenalin bapak ke tante-tante?
0: Ih, gak gitu bapak. Nana mau beliin obat mata buat bapak.
1: Mata bapak masih sehat-sehat aja, nak. Karena bapak rajin minum kapsul Vitama, solusi kesehatan mata.
0: Nah, iya Vitama. Baru aja Nana mau beli buat bapak. Kok selama ini Nana gak tahu kalau bapak suka minum kapsul Vitama?
1: Ya, karena habis, nak. Makanya bapak gak beli lagi. Gak ada duit.
0: Oh, ya udah. Nanti Nana beliin ya.
2: Vitama Denatur. Vitama bisa membantu memelihara kesehatan mata bagi yang menderita mata merah, mata gatal, mata minus, glukoma, katarak, mata silinder, alergi debu, rabun senja, pandangan kabur, dan lain-lain. Vitama sudah terdaftar di BPOM Republik Indonesia dan sudah mendapatkan sertifikat halal dari Majelis Ulama Indonesia, sertifikat internasional ISO 9001:2015, 100% herbal alami, terbuat dari bahan-bahan berkualitas yang sudah teruji dan aman, tidak menimbulkan efek samping.

0: Radio Cempaka Angkasa RCA.
1: Radio yang paling asoy. Asyik coy.

0: Serius nih, gak istirahat dulu. Perjalanan masih jauh loh.
1: Kurasa gak perlu. Aku kan sudah minum nih Ultra Cup Gold. Lihat, jadi seger kan?
0: Oh, pantes.
1: Ketika tubuh memerlukan kebugaran dan daya tahan tubuh saat beraktivitas, bila perlu minum suplemen kesehatan, baru Neo Ultra Cup Gold dengan vitamin C, vitamin E, vitamin B kompleks, zinc, dan satu-satunya yang dilengkapi kafein untuk mencegah kelelahan dan rasa ngantuk. Ingat, bila perlu minum Neo Ultra Cup Gold. Nah, sebentar lagi nyampe. Lihat, masih segar bugar kan? Neo Ultra Cup Gold untuk daya tahan tubuh. Produksi Hanson Pharma. Baca
2: Radio Cempaka Angkasa RCA.
3: Radio yang paling alasoy. Asyik coy.

0: pendengar, berikut kisah nyata dari konsumen pengguna Habutong.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
1: Bapak siapa namanya, dari mana Pak?
2: Bapak Rahmat dari Pakuncen.
1: Barusan Bapak kelihatan ini membeli Habutong ya. Bapak ini Habutong buat siapa sih?
2: Buat ayah saya Pak. Punya kelainan diabetes.
1: Udah berapa lama?
2: Tahun lah.
1: Berapa tahun? Ya. Nah, terus penggunaan Habutong ini udah berapa lama?
2: Yes, sekitar 3 tahunan. Lebih lah 3 tahun lebih.
1: Selalu mengkonsumsi
2: Habutong.
1: Habutong. Ya. Apa udah minum ini kelihatannya gimana, Bapak? Ya, bapak ayahnya gitu.
2: Oh iya, kelihatannya ada perubahan lah.
1: Oh iya.
2: Ya, ada perkembangan ya.
1: Bapak ayahnya siapa Pak namanya?
2: Bapak Suparto.
1: Emang usianya berapa tahun?
2: 83 tahun.
1: 83 tahun.
2: Ya, ya.
1: Jadi bekas Habutong. Alhamdulillah selama 3 tahun mengkonsumsi.
2: Iya, mengkonsumsi
1: Habutong. Nah, Bapak emang sebelumnya tahu dari mana ada Habutong?
2: Ya dari radio.
1: Dari radio. Pesan-pesan untuk radio ataupun yang lainnya.
2: Pesan untuk yang keluhan Pak, seperti Bapak
1: ya, diabetes
2: ya. Silakan mencoba pakai Habutong. Habutong obat herbal yang paling cocok.
1: Terima kasih ya Pak. Sembuh ya.
2: Amin.
0: Demikian pendengar, kisah nyata dari salah satu konsumen

Hari-hari udah mikirin masa depan ya sob ya. Apalagi lagi pusing banget mau daftar kuliah di mana. Gini deh, lo mau gak daftar kuliah di D3, S1, S2, dan S3 di kampus akreditasi unggul dengan prestasi dunia dan world class university? Kalau kata gue, ini pas banget. Karena top 100 perguruan tinggi terbaik di Indonesia berdasarkan penilaian pemeringkat ranking dunia QS, Skimago, Unirank, Webo Metrics. Ini kampus sudah berbasis AI, digital, dan ICT dengan prestasi dunianya, sob. Juara dunia ICT, juara dunia robot, juara dunia animasi multimedia, juara dunia desain, dan berbagai prestasi dunia lainnya, serta akreditasi-akreditasinya unggul.

www.ac.id atau WhatsApp ke 0811-8888-4133 atau 0811-8888-4233. Karena di situ lo bisa pilih program studi yang lo minati. Jadi tunggu apa lagi sob, langsung aja gunain peluang kuliah lo di kampus unggul buat jadi mahasiswa unggul dengan prestasi dunia dan world class kampus. Unicom, kampus unggul, muda, prestasi dunia, world class university.

0: pendengar, berikut cerita dari salah satu konsumen pengguna Habutop.
1: Assalamualaikum, saya Mama Neng dari Tegalwangi. Saya punya keluhan sakit lambung dan setelah saya mendengar iklan di radio ada Habutop dan saya beli. Setelah saya mengkonsumsi secara teratur, alhamdulillah lambung saya sedikit demi sedikit sudah berkurang rasa nyerinya. Buat pendengar yang punya keluhan seperti saya, silakan untuk mencoba konsumsi Habutop ramuan Arab yang lagi nyetok. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Demikian cerita dari salah satu konsumen pengguna Habutop.

follow media sosial RCA. Instagram @rcafm_banjar, Facebook RCAFM Banjar Asoy, TikTok @rca.fm.banjar.fm.banjar, dan temukan streaming RCA di semua platform. Langsung aja ke asoy.web.id.

0: Alhamdulillah. Ya Allah.
1: Kenapa Din? Ada apa?
0: Aku diterima kerja, Ra, di Jakarta.
1: Alhamdulillah. Wah, selamat ya Din. Kapan berangkatnya?
0: Iya, udah lama aku tunggu-tunggu. Akhirnya diterima juga. Tapi
1: kenapa Din?
0: Ya, nanti aku gak bisa request lagu lagi dong di radio RCA Banjar.
1: Eh Din, bukannya radio RCA sekarang udah bisa streaming?
0: Kan aku di Jakarta, Ra, luar kota, emang bisa?
1: Jangankan luar kota, luar negeri pun bisa, Din. Yang penting ada sinyal dan kuotanya, semua aman terkendali. Bisa streaming 24 jam.
0: Hah? Serius, Ra? Gimana caranya?
1: Caranya, buka aplikasi Play Store, terus ketik Radio RCA Banjar. Terus download deh. Jangan salah ketik loh, Din.
0: Eh, coba-coba bentar. Aku buka Play Store dulu. Ketik Radio RCA Banjar. Nah, udah nih. Asik, gak bakalan ketinggalan acara nih.
1: Yoi dong.

Sekarang Radio RCA Banjar udah bisa streaming loh. Gak masalah, mau traveling kemana aja, keluar kota atau keluar negeri pun, asal ada sinyal dan kuotanya, lancar badai. Caranya gampang banget. Buka aja aplikasi Play Store, ketik Radio RCA Banjar, terus download deh. Ingat teman-teman, jangan salah ketik ya. Radio RCA Banjar.

0: sehat? Berikut kisah nyata dari konsumen pengguna Vitama.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Ibu Eli. Alamat saya di Perum Pawindan Mekar Indah Ciamis. Ibu saya, Ibu Cici, mengalami penyakit katarak. Saya mencoba membeli obat Vitama di radio. Saya coba kasih ke ibu. Terus lama-lama ada perubahan, mulai membaik matanya. Terus saya coba rutin membeli lagi. Alhamdulillah, baik sehat. Pada para pendengar yang mempunyai keluhan penyakit katarak seperti ibu saya, silakan membeli obat Vitama di radio-radio terdekat atau di agen-agen terdekat. Vitama membantu memelihara kesehatan mata. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Demikian kisah nyata dari salah satu konsumen pengguna Vitama.

0: Apakah Angkasa? RCA.
1: Radio yang paling asoy. Asyik coy.
2: Pendengar, berikut pengalaman dari salah satu konsumen pengguna Sultana.
3: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Hilmawan. Alamat saya Laksana RT2 RW3 Kecamatan Karangobar, Kabupaten Banjarnegara. Keluhan saya sakit di tengkuk atau leher bagian belakang terasa berat buat aktivitas. Setelah saya tahu minyak herbal Sultana dari teman saat itu, saya langsung beli di apotek. Saya olesin dan saya bawa tidur 10 menitan dan alhamdulillah manjur. Buat teman-teman saudara yang memiliki keluhan sama dengan saya atau keluhan lain kayak gatal-gatal atau kesleo dan lain-lain, disultanain aja, dijamin manjur. Minyak herbal Sultana, minyak herbal serbaguna. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
2: Demikian pengalaman dari salah satu konsumen pengguna.

0: Nanti kalau mau ke rumah Angga, beliin Ibu Otipus ya, di apotik.
1: Oke, Bu. Emang siapa yang sakit, Bu?
0: Itu, tetangga kita. Lagi sakit demam. Kasian. Otipus itu kan obat herbal yang bisa membantu menurunkan demam.
1: Oh, iya, Bu.
0: Nih, uangnya. Kembaliannya ambil aja ya buat jajan.
1: Asik. Makasih, Bu.
2: Otipus bisa membantu menurunkan demam dan baik untuk penyakit tipes. Tiap kapsul mengandung ekstra cacing tanah, daun pepaya, temulawak, dan ramuan herbal lainnya. Panas tifus, ya Otipus.

0: 102,1 RCA FM Banjar. Radionya Kota Banjar.
1: Asok.

0: Bapak beliin makanan favorit Mama aja ya.
1: Gak usah, Pak. Mama lagi gak enak makan.
0: Loh, jangan gitu, Ma. Untuk mengembalikan nafsu makan, Mama minum madu Vitapedia ya. Nafsu makan kembali, Mama bisa happy lagi.
2: Madu Vitapedia bisa membantu memperbaiki nafsu makan, menjaga kinerja sistem pencernaan, meningkatkan imunitas tubuh, membuat tidur lebih nyenyak, pemasok multivitamin alami, sumber energi untuk aktivitas, dan lain-lain. Madu Vitapedia sudah terdaftar di BPOM Republik Indonesia dan sudah mendapatkan sertifikat dari Majelis Ulama Indonesia, sertifikat internasional ISO 9001-2015. Madu Vitapedia diproduksi oleh PT Denatur Indonesia Group.

0: follow media sosial RCA. Instagram @rcafm_banjar, Facebook @rcafm_banjar_asoy, TikTok @rca.fm.banjar.fm.banjar, dan temukan streaming RCA di semua platform. Langsung aja ke asoy.web.id.
1: Sudah sehat, Mbak?
2: Alhamdulillah, sudah. Badan saya kemarin pegal-pegal. Gak enak pokoknya.
1: Syukurlah kalau gitu. Itu bawa apa, Mbak, di plastik?
2: Nah, ini yang membuat saya sehat kembali. Habutop, obat herbal ramuan Arab yang lagi ngetop. Saya konsumsi rutin. Alhamdulillah, badan enakan. Sekarang sehat kembali.
0: Habutop, obat herbal ramuan Arab yang lagi ngetop. Habutop bisa membantu meningkatkan daya tahan tubuh, baik bagi penderita stroke, jantung, liver, kanker, hipertensi, darah tinggi, diabetes, asam urat, ginjal, TBC, kolesterol, dan lain-lain. Habutop sudah terdaftar di BPOM Republik Indonesia dan sudah mendapatkan sertifikat halal dari Majelis Ulama Indonesia, sertifikat internasional ISO 9001-2015. 100% alami, terbuat dari bahan berkualitas yang sudah teruji dan aman, tidak menimbulkan efek samping. Habutop, obat herbal ramuan Arab yang lagi ngetop.

0: Ayo dengar radio. Ayo beriklan di radio. 102,1 RCA FM Banjar. Radionya Kota Banjar.
1: Asor.

Bu, operasi itu mahal. Jangan biarkan saraf kejepit menjalar. Kalau dibiarkan, aktivitas sehari-hari bisa terganggu. Dengan terapi akupresur, terapi totok saraf, dan terapi canggih yang lainnya, membantu melancarkan sirkulasi tubuh, dipadu dengan obat-obat herbal yang bermutu dan higienis, bisa menyembuhkan lebih cepat dan dibantu dengan pakar-pakar herbal yang berpengalaman. Insya Allah, sudah ribuan pasien yang sudah sembuh. Klinik Interherbal JM, spesialis tulang sendi dan penyakit saraf. Penyakit yang bisa diobati antara lain seperti osteoporosis, radang sendi, penggapuran tulang, rematik, asam urat, kolesterol, stroke dan lumpuh, darah tinggi, saraf kejepit, saraf punggung dan sejenis saraf yang lainnya. Dan Klinik Interherbal JM bisa juga mengobati penyakit umum seperti kanker atau tumor, ambeien, lambung, lemah syahwat, impotensi, matamin atau katarak dan lain-lain. 8 hari minum obat tidak ada perubahan, obat diganti tanpa dipungut biaya apapun. Dan jangan khawatir dengan harga yang sangat terjangkau. Alamat praktek, Jalan Raya Ciamis Banjar, Kampung Bojongsari Mukalam, RT 03 RW 02 nomor 7, Desa Dewasari, Kecamatan Cijengjing.

Kabupaten Ciamis, Jawa Barat. Nomor handphone 0821-1933-8838. 0821-1933-8838. Buka praktek setiap hari mulai jam 8 pagi sampai dengan jam 5 sore. Sasaran yang dari Ciamis minta turun 600 meter sesudah Kodim. Yang dari Banjar minta turun 800 meter sesudah Pesantren Al-Quran Cijantung. Klinik Interherbal JM, spesialis tulang sendi dan penyakit saraf.

Hari-hari udah mikirin masa depan ya sob ya. Apalagi lagi pusing banget mau daftar kuliah di mana. Gini deh, lo mau gak daftar kuliah di D3, S1, S2, dan S3 di kampus akreditasi unggul dengan prestasi dunia dan world class university? Kalau kata gue, ini pas banget. Karena top 100 perguruan tinggi terbaik di Indonesia berdasarkan penilaian pemeringkat ranking dunia QS, Skimago, Unirank, Webo Matrix. Ini kampus sudah berbasis AI, digital, dan ICT dengan prestasi dunianya sob. Juara dunia ICT, juara dunia robot, juara dunia animasi multimedia, juara dunia desain, dan berbagai prestasi dunia lainnya, serta akreditasi-akreditasinya

www.ac.id atau WhatsApp ke 0811-8888-4133 atau 0811-8888-4233. Karena di situ lo bisa pilih program studi yang lo minati. Jadi tunggu apa lagi sob, langsung aja gunain peluang kuliah lo di kampus unggul buat jadi mahasiswa unggul dengan prestasi dunia dan world class kampus. Unicom, kampus unggul, muda, prestasi dunia, world class university.

0: Kakanda, kumohon cepat berikan obat itu.
1: Tidak semudah itu. Kau harus menikah denganku terlebih dahulu.
0: Aku tidak akan sudi menikah denganmu, wahai siluman.
2: Ya.

0: Bahkan juga.
1: Ya, sekarang kau boleh menang. Tunggu aku datang lagi.
0: Lastri, cepat berikan obat herbal Habutop ini pada Baginda Raja. Beliau sangat membutuhkan ini untuk daya tahan tubuhnya. Cepat!
2: Habutop, obat herbal ramuan Arab yang lagi ngetop. Habutop bisa membantu meningkatkan daya tahan tubuh, baik bagi penderita stroke, jantung, liver, kanker, hipertensi, darah tinggi, diabetes, asam urat, ginjal, TBC, kolesterol, dan lain-lain. Habutop sudah terdaftar di BPOM Republik Indonesia dan sudah mendapatkan sertifikat halal dari Majelis Ulama Indonesia, sertifikat internasional ISO 9001-2015. 100% alami, terbuat dari bahan berkualitas yang sudah teruji dan aman, tidak menimbulkan efek samping. Habutop, obat herbal ramuan Arab yang lagi ngetop.

0: Alhamdulillah. Ya Allah.
1: Kenapa Din? Ada apa?
0: Aku diterima kerja, Ra, di Jakarta.
1: Alhamdulillah. Wah, selamat ya Din. Kapan berangkatnya?
0: Iya, udah lama aku tunggu-tunggu. Akhirnya diterima juga. Tapi
1: kenapa Din?
0: Ya, nanti aku gak bisa request lagu lagi dong di radio RCA Banjar.
1: Din, bukannya radio RCA sekarang udah bisa streaming?
0: Kan aku di Jakarta, Ra. Luar kota, emang bisa?
1: Jangankan luar kota, luar negeri pun bisa, Din. Yang penting ada sinyal dan kuotanya, semua aman terkendali. Bisa streaming 24 jam.
0: Hah? Serius, Ra? Gimana caranya?
1: Caranya, buka aplikasi Play Store, terus ketik Radio RCA Banjar. Terus download deh. Jangan salah ketik loh, Din.
0: Coba-coba bentar. Aku buka Play Store dulu. Ketik Radio RCA Banjar. Nah, udah nih. Asik, gak bakalan ketinggalan acara nih.
1: Yoi dong.

Radio RCA Banjar udah bisa streaming loh. Gak masalah, mau traveling kemana aja, keluar kota atau keluar negeri pun, asal ada sinyal dan kuotanya, lancar badai. Caranya gampang banget. Buka aja aplikasi Play Store, ketik Radio RCA Banjar, terus download deh. Ingat teman-teman, jangan salah ketik ya. Radio RCA Banjar.

0: AFM Banjar. Radionya Kota Banjar.
1: Asor.

0: Halo, Bud. Kamu kayaknya lagi bahagia, kenapa?
1: Gua besok diajak tante ke Bandung, Sri.
2: Wih, hebat.
1: Namun, Sri, aku ntar gak bisa dengerin radio RCA FM.
0: Tenang, Bud. Radio RCA FM sekarang hadir di apps Noise. Ketik aja di Play Store, Noise.
1: Wah, hebat, Eng. Aku download apps-nya, mumpung banyak kuota. Nanti ke Bandung, aku bisa dengerin radio RCA FM dari Noise.
0: Sip!
3: Dengarkan terus 102,1 RCA FM di aplikasi Noise. Caranya gampang. Buka aplikasi Noise, ketik radio RCA, lalu tekan play. Bisa didengarkan di mana saja, kapan saja, dan bersama siapa saja.

0: Lieutenant, prepare for landing.
1: Bapak dan Ibu yang terhormat, sebentar lagi kita akan mendarat. Silahkan mengenakan sabuk pengaman pada gerakan.
2: Cap, langsung pulang ke rumah?
3: Belum nih, masih mau mampir ke rumah mertua. Ada acara keluarga, istri dan anak-anak sudah berangkat duluan ke sana.
2: Wah, masih lanjut sibuk ya, Cap. Besok kita akan terbang lagi pagi-pagi. Jaga kebugaran ya, Cap. Perlu asupan suplemen kesehatan tuh.
3: Istri saya selalu nyelipin ini di saku sebelum saya berangkat.
2: Apa itu, Cap?
3: Ini multivitamin yang saya minum setiap kali saya perlukan.
2: Oh, Neo Ultra Capgul. Apa itu, Cap?
3: Neo Ultra Capgul untuk membantu menjaga daya tahan tubuh. Ada kandungan vitamin C, kombinasi vitamin B kompleks, vitamin E, kafein, dan dilengkapi dengan zinc. Tadi pagi saya minum satu kapsul.
2: Salut deh, Cap. Saya boleh minta untuk mencoba?
3: Silakan ambil ini. Nampaknya Anda perlu juga meminumnya malam ini. Nampaknya Anda cukup lelah setelah terbang selama 6 jam.
2: Terima kasih ya, Cap. Sampai ketemu besok pagi.
3: Oke, sampai besok ya. Bye.
4: New Ultra Capgul, multivitamin dengan kandungan vitamin C, kombinasi vitamin B kompleks, vitamin E, kafein, dan dilengkapi dengan zinc untuk membantu menjaga daya tahan tubuh. Bentuk sediaan kapsul yang mudah diminum, sehari satu kapsul bila perlu. Kemasan yang praktis, mudah dibawa kemana-mana. Tersedia di apotek, toko obat, modern market, dan toko online.
2: Selamat pagi, Cap. Lapor, saya dalam kondisi fit pagi ini. Siap untuk terbang. Nanti saya akan beli Neo Ultra Capgul di online store.
5: Neo Ultra Capgul, produksi PT Hanson Pharma. Baca aturan pakai dan peringatan perhatian.
6: Radio Cempaka Angkasa, RCA.
7: Radio yang paling asoy. Asyik coy.

0: Ya Bapak, kok gak nyampe-nyampe ya?
1: Halah, paling juga kuotanya habis.
0: Oh iya, Bapak lupa, belum beli lagi. Jadi boleh tethering lagi ya, Bu?
1: Aduh, kebiasaan nih tethering mulu. Yaudah, nih passwordnya.
0: Bu, ini siangnya berapa sih, Bu? Gak jelas, mata Bapak kan udah kabur. Bacain aja, Bu, sama Ibu.
1: Yaudah, pokoknya Ibu besok mau langsung beli Vitama ke apotek buat Bapak. Pusing Ibu dengar Bapak ngeluh terus karena penglihatan sudah tidak jelas.
2: Vitama Denatur. Vitama bisa membantu memelihara kesehatan mata bagi yang menderita mata merah, mata gatal, mata minus, glukoma, katarak, mata silinder, alergi debu, rabun senja, pandangan kabur, dan lain-lain. Vitama sudah terdaftar di BPOM Republik Indonesia dan sudah mendapatkan sertifikat halal dari Majelis Ulama Indonesia, sertifikat internasional ISO 9001:2015, 100% herbal alami, terbuat dari bahan-bahan berkualitas yang sudah teruji dan aman, tidak menimbulkan efek samping. Vitama diproduksi oleh PT Denatur Indonesia Group.

0: Pendengar, berikut wawancara dengan salah satu pengguna minyak herbal Sultana.
1: Sekarang ngobrol dengan pengguna Sultana.
2: Nama saya
1: ya
2: Superman.
1: Alamat
2: Karangbisar RT2 RW10 Malebet.
1: Bapak punya pengalaman sebelum menggunakan Sultana, punya keluhan apa, Pak?
2: Saya punya keluhan penyakit, apa sih penyakit, gatal-gatal, badan saya itu bilang keringat, segala macam yang ada, penyakit yang ada di badan saya. Setelah saya beli minyak Sultana, alhamdulillah sampai sekarang. Kemarin beli lagi saya, jadi suka dipakai di mana terasa gatal-gatal dan keringat, saya suka pakai, begitulah. Jadi sesudah itu hilang, mantap.
1: Pesan belinya kemana, Pak?
2: Belinya ke pegawai studio di sana.
1: Terus
2: dipanggil, diantar ke sini.
1: Ya, terus di Bapak pesan-pesan untuk yang lain.
2: Bagi saya yang punya keluhan ini, obat gatal-gatal dan biang keringat, silahkan gunakan biang minyak Sultana. Sultana minyak herbal serbaguna.
1: Terima kasih, Bapak.
2: Ya,
1: pendengar, sampai di sini dulu ngobrol-ngobrol dengan pengguna Sultana.

0: Ayo dengar radio. Ayo beriklan di radio. 102,1 RCA FM Banjar. Radionya Kota Banjar.
1: Asor.

Pak, Bu, operasi itu mahal. Jangan biarkan saraf kejepit menjalar. Kalau dibiarkan, aktivitas sehari-hari bisa terganggu. Dengan terapi akupresur, terapi totok saraf, dan terapi canggih yang lainnya, membantu melancarkan sirkulasi tubuh, dipadu dengan obat-obat herbal yang bermutu dan higienis, bisa menyembuhkan lebih cepat dan dibantu dengan pakar-pakar herbal yang berpengalaman. Insya Allah, sudah ribuan pasien yang sudah sembuh. Klinik Interherbal JM, spesialis tulang sendi dan penyakit saraf. Penyakit yang bisa diobati antara lain seperti osteoporosis, radang sendi, pengapuran tulang, rematik, asam urat, kolesterol, stroke dan lumpuh, darah tinggi, saraf kejepit, saraf punggung, dan sejenis saraf yang lainnya. Dan Klinik Interherbal JM bisa juga mengobati penyakit umum seperti kanker atau tumor, ambeien, lambung, lemah syahwat, impotensi, matamin atau katarak, dan lain-lain. 8 hari minum obat tidak ada perubahan, obat diganti tanpa dipungut biaya apapun. Dan jangan khawatir dengan harga yang sangat terjangkau. Alamat praktek, Jalan Raya Ciamis Banjar, Kampung Bojongsari Mukalam, RT 03 RW 02 Nomor 7, Desa Dewasari, Kecamatan Cijengjing, Kabupaten Ciamis, Jawa Barat. Nomor handphone 0821 1933 8838, 0821 1933 8838.

0818-1188-38. Buka praktek setiap hari mulai jam 8 pagi sampai dengan jam 5 sore. Sasaran yang dari Ciamis minta turun 600 meter sesudah Kodim. Yang dari Banjar minta turun 800 meter sesudah pesantren Al-Quran Cijantung. Klinik Interherbal JM, spesialis tulang sendi dan penyakit saraf.

0: 102,1 RCA FM Banjar. Radionya Kota Banjar.
1: Kota Banjar.
2: Asor.
3: Hari-hari udah mikirin masa depan ya sob ya. Apalagi lagi pusing banget mau daftar kuliah di mana. Gini deh, lo mau gak daftar kuliah di D3, S1, S2, dan S3 di kampus akreditasi unggul dengan prestasi dunia dan world class university? Kalau kata gue, ini pas banget. Karena top 100 perguruan tinggi terbaik di Indonesia berdasarkan penilaian pemeringkat ranking dunia QS, Skimago, Unirank, Webo Matrix. Ini kampus sudah berbasis AI, digital, dan ICT dengan prestasi dunianya sob. Juara dunia ICT, juara dunia robot, juara dunia animasi multimedia, juara dunia desain, dan berbagai prestasi dunia lainnya serta akreditasi-akreditasinya unggul.

www.ac.id atau WhatsApp ke 0811-8888-4133 atau 0811-8888-4233. Karena di situ lo bisa pilih program studi yang lo minati. Jadi tunggu apa lagi sob, langsung aja gunain peluang kuliah lo di kampus unggul buat jadi mahasiswa unggul dengan prestasi dunia dan world class kampus. Unicom, kampus unggul, muda, prestasi dunia, world class university.

0: Jun,
1: ada apa lagi sih, Pak?
2: Kamu belum disuruh aja udah ngeluh.
1: Rudi. Ya udah, Pak. Ada apa, Bapak?
2: Nih coba, tolong bacain pesan dari Pak Lurah. Mata Bapak enggak jelas.
1: Udah tua gitu masih main HP. Bapak.
2: Iya dong. Tua-tua gini juga harus update. Coba bacain dulu.
1: Pak Lurah bilang, besok Bapak suruh ke rumah Pak Lurah ngebahas soal tanah yang di sebelah.
2: Oh iya. Balas lagi, Rud. Siap, Pak Lurah.
1: Iya, Pak. Udah nih. Makanya, Pak, kalau udah tua itu rajin minum kapsul Pitama, obat herbal yang bisa membantu memelihara kesehatan mata Bapak.
2: Bapak sih kemarin mau beli, tapi masih ragu, Rud. Takut ada efek sampingnya.
1: Ya enggak dong, Pak. Itu kan 100% herbal dan tanpa efek samping. Pitama baik bagi penderita mata rabun, minus glukoma, katarak, dan lain-lain.
3: Pitama Denatur. Pitama bisa membantu memelihara kesehatan mata bagi yang menderita mata merah, mata gatal, mata minus, glukoma, katarak, mata silinder, alergi debu, rabun senja, pandangan kabur, dan lain-lain. Pitama sudah terdaftar di BPOM Republik Indonesia dan sudah mendapatkan sertifikat halal dari Majelis Ulama Indonesia, sertifikat internasional ISO 9001:2015, 100% herbal alami, terbuat dari bahan-bahan berkualitas yang sudah teruji dan aman, tidak menimbulkan efek samping. Pitama diproduksi oleh PT Denatur Indonesia Group.

Yang mau cuan, just merapat. Kapan lagi nih bisa langganan paket IndiHome selama 12 bulan, tapi bayarnya cuma 9 bulan. Hemat banget kan? Cuma 360 ribuan per bulan, bisa internetan kenceng dan bebas pilih kecepatannya. Mulai dari 50 Mbps ataupun 100 Mbps. Siap banget deh, bikin lancar semua aktivitas online di rumah. Gak mau kelewatan dong, yuk buruan langganan sekarang. Info lebih lanjut, kunjungi indihome.co.id atau download aplikasi My IndiHome melalui Google Play atau App Store.

0: Serius nih, gak istirahat dulu. Perjalanan masih jauh loh.
1: Kurasa gak perlu. Aku kan sudah minum nih Ultra Cup Gold. Lihat, jadi seger kan?
0: Oh, pantes.
2: Ketika tubuh memerlukan kebugaran dan daya tahan tubuh saat beraktivitas, bila perlu minum suplemen kesehatan, baru Neo Ultra Cup Gold dengan vitamin C, vitamin E, vitamin B kompleks, zinc, dan satu-satunya yang dilengkapi kafein untuk mencegah kelelahan dan rasa ngantuk. Ingat, bila perlu minum Neo Ultra Cup Gold. Nah, sebentar lagi nyampe. Lihat, masih segar bugar kan? Neo Ultra Cup Gold untuk daya tahan tubuh. Produksi Hanson Pharma. Baca aturan pakai.

0: RCA, radio yang paling asoy, asik coy.
1: Alhamdulillah, ya Allah.
2: Kenapa, Din? Ada apa?
1: Aku diterima kerja, Ra, di Jakarta.
2: Alhamdulillah. Wah, selamat ya, Din. Kapan berangkatnya?
1: Iya, udah lama aku tunggu-tunggu. Akhirnya diterima juga. Tapi
2: kenapa, Din?
1: Ya, nanti aku gak bisa request lagu lagi dong di radio RCA Banjar.
2: Din, bukannya radio RCA sekarang udah bisa streaming?
1: Kan aku di Jakarta, Ra. Luar kota, emang bisa?
2: Jangankan luar kota, luar negeri pun bisa, Din. Yang penting ada sinyal dan kuotanya, semua aman terkendali. Bisa streaming 24 jam.
1: Hah? Serius, Ra? Gimana caranya?
2: Caranya, buka aplikasi Play Store, terus ketik Radio RCA Banjar. Terus download deh. Jangan salah ketik loh, Din.
1: Coba-coba bentar. Aku buka Play Store dulu. Ketik Radio RCA Banjar. Nah, udah nih. Asik, gak bakalan ketinggalan acara nih.
2: Yoi dong.

Sekarang Radio RCA Banjar udah bisa streaming loh. Gak masalah, mau traveling kemana aja, keluar kota atau keluar negeri pun, asal ada sinyal dan kuotanya, lancar badai. Caranya gampang banget. Buka aja aplikasi Play Store, ketik Radio RCA Banjar, terus download deh. Ingat teman-teman, jangan salah ketik ya. Radio RCA Banjar.

0: Sudah sehat, Mbak?
1: Alhamdulillah, sudah. Badan saya kemarin pegal-pegal. Gak enak pokoknya.
0: Syukurlah kalau gitu. Itu bawa apa, Mbak, di plastik?
1: Nah, ini yang membuat saya sehat kembali. Habutop, obat herbal ramuan Arab yang lagi ngetop. Saya konsumsi rutin. Alhamdulillah, badan enakan. Sekarang sehat kembali.
2: Habutop, obat herbal ramuan Arab yang lagi ngetop. Habutop bisa membantu meningkatkan daya tahan tubuh, baik bagi penderita stroke, jantung, liver, kanker, hipertensi, darah tinggi, diabetes, asam urat, ginjal, TBC, kolesterol, dan lain-lain. Habutop sudah terdaftar di BPOM Republik Indonesia dan sudah mendapatkan sertifikat halal dari Majelis Ulama Indonesia, sertifikat internasional ISO 9001:2015. 100% alami, terbuat dari bahan berkualitas yang sudah teruji dan aman, tidak menimbulkan efek samping. Habutop, obat herbal ramuan Arab yang lagi ngetop.

0: RCA FM Banjar. Radionya Kota Banjar.
1: Kota Banjar.
2: Asor.
3: Eva, dari pagi main game terus, seru nih Bu. Menang terus. Mending kalau dapat uang enggak, yang ada malah merusak mata.
4: Kan aku rajin minum Vitama, obat herbal yang bisa membantu memelihara kesehatan mata.
3: Meskipun begitu, kamu juga harus menjaga kesehatan mata kamu. Udah, matiin HP-nya. Bantu ibu beres-beres.
4: Ya udah Bu, iya.
5: Vitama Denatur. Vitama bisa membantu memelihara kesehatan mata bagi yang menderita mata merah, mata gatal, mata minus, glukoma, katarak, mata silinder, alergi debu, rabun senja, pandangan kabur, dan lain-lain. Vitama sudah terdaftar di BPOM Republik Indonesia dan sudah mendapatkan sertifikat halal dari Majelis Ulama Indonesia, sertifikat internasional ISO 9001:2015, 100% herbal alami, terbuat dari bahan-bahan berkualitas yang sudah ter

0: kemana, Pak?
1: Ini mau beli minyak herbal Sultana.
0: Oh, boleh saya nitip satu?
1: Boleh. Buat masnya? Atau buat siapa?
0: Buat saya, Pak. Kalau pulang dari sawah, kaki suka gatal-gatal.
1: Oh iya, cocok itu, Mas. Pakai minyak herbal Sultana, minyak herbal yang serbaguna. Ini baik sekali bagi penderita gatal-gatal dan keluhan penyakit kulit lainnya.
2: Minyak herbal Sultana, baik bagi yang menderita luka bakar, digigit serangga, gatal-gatal atau eksim, tersiram air panas, dan keluhan penyakit kulit lainnya. Minyak herbal Sultana sudah terdaftar di BPOM Republik Indonesia dan sudah mendapatkan sertifikat halal dari Majelis Ulama Indonesia, sertifikat internasional ISO 9001-2015, 100% alami, terbuat dari bahan-bahan berkualitas yang sudah teruji dan aman, tidak menimbulkan efek samping. Minyak herbal Sultana, minyak herbal serbaguna.

follow media sosial RCA. Instagram @rcafm_banjar, Facebook RCAFM Banjar Asoy, TikTok @rca.fm.banjar.fm.banjar, dan temukan streaming RCA di semua platform. Langsung aja ke asoy.web.id.

0: 102,1 RCA FM Banjar. Radionya Kota Banjar.
1: Kota Banjar.
2: Asor.
3: Halo Bud, kamu kayaknya lagi bahagia, kenapa?
4: Gua besok diajak tante ke Bandung, Sri.
3: Wih, hebat.
4: Namun Sri, aku ntar gak bisa dengerin radio RCA FM.
3: Tenang Bud, radio RCA FM sekarang hadir di apps Noise. Ketik aja di Play Store Noise.
4: Wah, hebat eng. Aku download appsnya, mumpung banyak kuota. Nanti ke Bandung, aku bisa dengerin radio RCA FM dari Noise.
3: Sip. Dengarkan terus 102,1 RCA FM di aplikasi Noise. Caranya gampang. Buka aplikasi Noise, ketik radio RCA, lalu tekan play. Bisa didengarkan di mana saja, kapan saja, dan bersama.

Hari-hari udah mikirin masa depan ya sob ya. Apalagi lagi pusing banget mau daftar kuliah di mana. Gini deh, lo mau gak daftar kuliah di D3, S1, S2, dan S3 di kampus akreditasi unggul dengan prestasi dunia dan world class university? Kalau kata gue, ini pas banget. Karena top 100 perguruan tinggi terbaik di Indonesia berdasarkan penilaian pemeringkat ranking dunia QS, Skimago, Unirank, Webo Metrics. Ini kampus sudah berbasis AI, digital, dan ICT dengan prestasi dunianya sob. Juara dunia ICT, juara dunia robot, juara dunia animasi multimedia, juara dunia desain, dan berbagai prestasi dunia lainnya, serta akreditasi-akreditasinya unggul.

www.ac.id atau WhatsApp ke 0811-8888-4133 atau 0811-8888-4233. Karena di situ lo bisa pilih program studi yang lo minati. Jadi tunggu apa lagi sob, langsung aja gunain peluang kuliah lo di kampus unggul buat jadi mahasiswa unggul dengan prestasi dunia dan world class kampus. Unicom, kampus unggul, muda, prestasi dunia, world class university.

Yang mau cuan, cus merapat. Kapan lagi nih bisa langganan paket IndiHome selama 12 bulan, tapi bayarnya cuma 9 bulan. Hemat banget kan? Cuma 360 ribuan per bulan, bisa internetan kenceng dan bebas pilih kecepatannya. Mulai dari 50 Mbps ataupun 100 Mbps. Siap banget deh, bikin lancar semua aktivitas online di rumah. Gak mau kelewatan dong? Yuk, buruan langganan sekarang. Info lebih lanjut, kunjungi indihome.co.id atau download aplikasi My IndiHome melalui Google Play atau App Store.

0: Lieutenant, prepare for landing.
1: Bapak dan Ibu yang terhormat, sebentar lagi kita akan mendarat. Silakan mengenakan sabuk pengaman.
2: Cap, langsung pulang ke rumah?
3: Belum nih, masih mau mampir ke rumah mertua. Ada acara keluarga, istri dan anak-anak sudah berangkat duluan ke sana.
2: Wah, masih lanjut sibuk ya, Cap. Besok kita akan terbang lagi pagi-pagi. Jaga kebugaran ya, Cap. Perlu asupan suplemen kesehatan tuh.
3: Istri saya selalu nyelipin ini di saku sebelum saya berangkat.
2: Apa itu, Cap?
3: Ini multivitamin yang saya minum setiap kali saya perlukan.
2: Oh, Neo Ultra Cap Gul. Apa itu, Cap?
3: Neo Ultra Cap Gul untuk membantu menjaga daya tahan tubuh. Ada kandungan vitamin C, kombinasi vitamin B kompleks, vitamin E, kafein, dan dilengkapi dengan zinc. Tadi pagi saya minum satu kapsul.
2: Salut deh, Cap. Saya boleh minta untuk mencoba?
3: Silakan ambil ini. Nampaknya Anda perlu juga meminumnya malam ini. Nampaknya Anda cukup lelah setelah terbang selama 6 jam.
2: Terima kasih ya, Cap. Sampai ketemu besok pagi.
3: Oke, sampai besok ya. Bye.
4: New Ultra Cap Gul, multivitamin dengan kandungan vitamin C, kombinasi vitamin B kompleks, vitamin E, kafein, dan dilengkapi dengan zinc untuk membantu menjaga daya tahan tubuh. Bentuk sediaan kapsul yang mudah diminum, sehari satu kapsul bila perlu. Kemasan yang praktis, mudah dibawa kemana-mana. Tersedia di apotek, toko obat, modern market, dan toko online.
2: Selamat pagi, Cap. Lapor, saya dalam kondisi fit pagi ini. Siap untuk terbang. Nanti saya akan beli Neo Ultra Cap Gul di online store.
4: Neo Ultra Cap Gul, produksi PT Hanson Pharma. Baca aturan pakai dan peringatan perhatian.

0: Bapak, kok matanya merah?
1: Gak tahu nih, dari tadi mata Bapak agak kabur. Terus terdapat lingkaran seperti pelangi saat melihat cahaya.
0: Waduh, itu gejala glukoma, Pak. Harus segera ditangani.
1: Iya, coba kamu carikan obat ya.
0: Ya udah, nanti aku beliin Vitama ya, Pak. Solusi kesehatan mata yang bisa membantu menyehatkan mata.
2: Vitama Denatur. Vitama bisa membantu memelihara kesehatan mata bagi yang menderita mata merah, mata gatal, mata minus, glukoma, katarak, mata silinder, alergi debu, rabun senja, pandangan kabur, dan lain-lain. Vitama sudah terdaftar di BPOM Republik Indonesia dan sudah mendapatkan sertifikat halal dari Majelis Ulama Indonesia, sertifikat internasional ISO 9001:2015, 100% herbal alami, terbuat dari bahan-bahan berkualitas yang sudah teruji dan aman, tidak menimbulkan efek samping. Vitama diproduksi oleh PT Denatur Indonesia Group.

0: Halo, Bud. Kamu kayaknya lagi bahagia, kenapa?
1: Gua besok diajak tante ke Bandung, Sri.
2: Wih, hebat.
1: Namun, Sri, aku ntar gak bisa dengerin radio RCA FM.
0: Tenang, Bud. Radio RCA FM sekarang hadir di apps Noise. Ketik aja di Play Store, Noise.
1: Wah, hebat, Eng. Aku download apps-nya, mumpung banyak kuota. Nanti ke Bandung, aku bisa dengerin radio RCA FM dari Noise.
0: Sip!
3: Dengarkan terus 102,1 RCA FM di aplikasi Noise. Caranya gampang. Buka aplikasi Noise, ketik radio RCA, lalu tekan play. Bisa didengarkan di mana saja, kapan saja, dan bersama siapa saja.

follow media sosial RCA. Instagram @rcafm_banjar, Facebook RCAFM Banjar Asoy, TikTok @rca.fm.banjar.fm.banjar, dan temukan streaming RCA di semua platform. Langsung aja ke asoy.web.id.

0: Kakanda, kumohon cepat berikan obat itu.
1: Tidak semudah itu. Kau harus menikah denganku terlebih dahulu.
0: Aku tidak akan sudi menikah denganmu, wahai siluman. Ya.

0: sekarang kau boleh menang. Tunggu aku datang lagi.
1: Lastri, cepat berikan obat herbal Habutop ini pada Baginda Raja. Beliau sangat membutuhkan ini untuk daya tahan tubuhnya. Cepat!
2: Habutop, obat herbal ramuan Arab yang lagi ngetop. Habutop bisa membantu meningkatkan daya tahan tubuh, baik bagi penderita stroke, jantung, liver, kanker, hipertensi, darah tinggi, diabetes, asam urat, ginjal, TBC, kolesterol, dan lain-lain. Habutop sudah terdaftar di BPOM Republik Indonesia dan sudah mendapatkan sertifikat halal dari Majelis Ulama Indonesia, sertifikat internasional ISO 9001:2015. 100% alami, terbuat dari bahan berkualitas yang sudah teruji dan aman, tidak menimbulkan efek samping. Habutop, obat herbal ramuan Arab yang lagi ngetop.

0: Radio 4 RCA.
1: Radio yang paling asoy. Asyik coy.
2: Pendengar, berikut wawancara dengan salah satu konsumen Habutop.
3: Pendengar, kali ini saya akan mengunjungi salah satu pengguna Habutop. Assalamualaikum.
4: Waalaikumsalam.
3: Dengan Bapak siapa, Pak?
4: Bapak Edi.
3: Pak Edi, alamatnya di mana, Pak?
4: Di Kampung Salabaya Tengah, RT 14, RW 06, Desa Sawah Kulon, Kecamatan Pasawahan, Kabupaten Purwakarta.
3: Sebelum mengkonsumsi Habutop, apa yang Bapak keluhkan?
4: Saya menderita sakit lambung sama asam urat, sakit gitu. Waktu itu udah ke dokter, tapi nggak sembuh-sembuh gitu. Setelah mendengar dari radio ada obat Habutop, saya langsung beli dan saya langsung minum obat Habutop. Baru beberapa kapsul, ternyata Habutop cocok buat saya langsung sembuh gitu, langsung beraktivitas lagi, bisa kerja lagi saya.
3: Bapak terus mengkonsumsi ya sampai sekarang? Sudah habis berapa botol, Pak?
4: Saya terus mengkonsumsi sampai sekarang udah habis 4 botol.
3: Pak Edi tahu Habutop dari radio ya, Pak ya? Pesan-pesan untuk pendengar radio, Pak?
4: Untuk para pendengar, kalau punya keluhan seperti saya, minum aja Habutop, karena Habutop obat yang ampuh lah gitu buat penyakit, segala macam penyakit. Habutop, obat herbal ramuan Arab yang lagi ngetop. Top.
3: Pak Edi, terima kasih atas wawancaranya, Pak. Assalamualaikum.
4: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.

0: pendengar, berikut wawancara dengan salah satu konsumen Habutop.
1: Pendengar, saya saat ini lagi di rumah Mbak Ayu Wantes Cendol Dawet di Arjosari Kidul, Kecamatan Adiwerna, Kabupaten Tegal. Asam

0: ngetop.
1: Obat herbal ramuan Arab yang lagi ngetop.
2: Oh begitu, itu pesan-pesan Mbak Yu Wantes Cendol Dawet yang dari Arjosari Kidul. Terima kasih Mbak Yu Wantes atas perbincangan tentang produk herbal PT Denatur ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam.

0: Pendengar, berikut wawancara dengan salah satu konsumen Habutop.
1: Assalamualaikum Ibu.
2: Waalaikumsalam.
1: Mohon maaf Ibu, dengan Ibu siapa, dari mana?
2: Siti Masta dari Koncang.
1: Dari Koncang. Ibu umurnya berapa Ibu?
2: 62.
1: 62 tahun. Ibu sebelumnya punya keluhan apa ini Bu?
2: Dokter ada komplikasi.
1: Komplikasi.
2: Iya. Darah tinggi.
1: Darah tinggi.
2: Kolesterol, asam urat, lambung. Udah komplikasi taris.
1: Jadi udah lama Ibu ya?
2: Iya, udah lama, udah 4 tahunan kali ya.
1: Oh, udah 4 tahun. Ya. Nah, Ibu setelah konsumsi Habutop Denatur, apa yang dirasa Ibu?
2: Alhamdulillah bisa ngomong ya. Tadi emang ngomong gak jelas, bindeng tehnya. Terus sekarang udah bisa ngomong lancar, cuman agak ngap sedikit sama Mila. Kami udah bisa ngepel ini. Tadi emang kan bisa kaku ini kaku.
1: Oh, sekarang udah bisa ya Bu ya?
2: Iya, alhamdulillah udah bisa.
1: Alhamdulillah.
2: Bisa ngomong sedikit udah lancar. Cuman anggap sedikit, cuman ini udah bisa ngelit. Ini tadi gak bisa nukuk kaku.
1: Oh, berarti udah...
2: Alhamdulillah ada perubahan.
1: Ibu udah konsumsi Habutop berapa botol nih Bu?
2: Satu.
1: Dua sama yang ini ya?
2: Iya.
1: Isi 200 kapsul.
2: Iya.
1: Oke, Ibu buat pendengar kira-kira ada sarannya nggak nih buat pendengar?
2: Mudah-mudahan yang seperti yang saya biar ikutan minum Habutop karena udah terasa khasiatnya.

0: Pendengar, berikut wawancara dengan salah satu konsumen Habutop.
1: Assalamualaikum Pak.
2: Waalaikumsalam.
1: Bisa perkenalan dulu Pak?
2: Bisa. Perkenalan, nama saya Susanto, alamat Cibodas Ayam Jaya, Desa Bantarmangu, Kecamatan Cimanggu, Kabupaten Cilacap.
1: Bisa menceritakan pengalamannya menggunakan Habutop?
2: Saya dulu pernah sakit, katanya lambung sudah kronis dan jantung saya bengkak, katanya. Setelah saya mendengar dari radio bahwa ada obat ramuan yang dari Arab, katanya Habutop namanya. Saya coba beli satu botol. Setelah habis satu botol, alhamdulillah sesaknya mengurangi, bisa bekerja lagi. Dan alhamdulillah sekarang bekerja lagi. Ini yang kedua kalinya, ya alhamdulillah sehat seperti dulu lagi.
1: Berarti sekarang masih mengkonsumsi secara rutin ya Pak ya?
2: Masih.
1: Bisa kasih pesan-pesannya Pak buat pendengar yang mungkin punya keluhan sama seperti Bapak?
2: Kepada para pendengar radio, khususnya tetangga saya yang punya penyakit seperti saya, lambung, sesak napas, jantung, alhamdulillah setelah saya konsumsi Habutop ramuan Arab, saya alhamdulillah sehat. Habutop Arab yang paling ngetop.
1: Oke Pak, terima kasih Pak.

0: Ayo dengar radio. Ayo beriklan di radio. 102,1 RCA FM Banjar. Radionya Kota Banjar.
1: Kota Banjar.
2: Asoy.
3: Pak, Bu, mahal. Jangan biarkan saraf kejepit menjalar. Kalau dibiarkan, aktivitas sehari-hari bisa terganggu. Dengan terapi akupresur, terapi totok saraf, dan terapi canggih yang lainnya. Membantu melancarkan sirkulasi tubuh. Dipadu dengan obat-obat herbal yang bermutu dan higienis. Bisa menyembuhkan lebih cepat. Dan dibantu dengan pakar-pakar herbal yang berpengalaman. Insya Allah, sudah ribuan pasien yang sudah sembuh. Klinik Interherbal JM, spesialis tulang sendi dan penyakit saraf. Penyakit yang bisa diobati antara lain seperti osteoporosis, radang sendi, penggapuran tulang, rematik, asam urat, kolesterol, stroke dan lumpuh, darah tinggi, saraf kejepit, saraf punggung, dan sejenis saraf yang lainnya. Dan Klinik Interherbal JM bisa juga mengobati penyakit umum seperti kanker atau tumor, ambeien, lambung, lemah syahwat, impotensi, matamin atau katarak, dan lain-lain. 8 hari minum obat tidak ada perubahan, obat diganti tanpa dipungut biaya apapun. Dan jangan khawatir dengan harga yang sangat terjangkau. Alamat praktek, Jalan Raya Ciamis Banjar, Kampung Bojongsari Mukalam, RT 03 RW 02 nomor 7, Desa Dewasari, Kecamatan Cijengjing, Kabupaten Ciamis, Jawa Barat. Nomor handphone 0821 1933 8838, 0821 1933 8838. Buka praktek setiap hari mulai jam 8 pagi sampai dengan jam 5 sore. Sasaran yang dari Ciamis minta turun 600 meter sesudah Kodim. Yang dari Banjar minta turun 800 meter sesudah Pesantren Al-Quran Cijantung. Klinik Interherbal JM, spesialis tulang sendi dan penyakit saraf.

0: Alhamdulillah. Ya Allah.
1: Kenapa, Din? Ada apa?
0: Aku diterima kerja, Ra, di Jakarta.
1: Alhamdulillah. Wah, selamat ya, Din. Kapan berangkatnya?
0: Iya, udah lama aku tunggu-tunggu. Akhirnya diterima juga. Tapi
1: kenapa, Din?
0: Ya, nanti aku gak bisa request lagu lagi dong di Radio RCA Banjar.
1: Din, bukannya Radio RCA sekarang udah bisa streaming?
0: Kan aku di Jakarta, Ra, luar kota, emang bisa?
1: Jangankan luar kota, luar negeri pun bisa, Din. Yang penting ada sinyal dan kuotanya, semua aman terkendali. Bisa streaming 24 jam.
0: Hah? Serius, Ra? Gimana caranya?
1: Caranya, buka aplikasi Play Store, terus ketik Radio RCA Banjar. Terus download deh. Jangan salah ketik loh, Din.
0: Coba-coba bentar. Aku buka Play Store dulu. Ketik Radio RCA Banjar. Nah, udah nih. Asik, gak bakalan ketinggalan acara nih.
1: Yoi dong.

Sekarang Radio RCA Banjar udah bisa streaming loh. Gak masalah, mau traveling kemana aja, keluar kota atau keluar negeri pun, asal ada sinyal dan kuotanya, lancar badai. Caranya gampang banget. Buka aja aplikasi Play Store, ketik Radio RCA Banjar, terus download deh. Ingat teman-teman, jangan salah ketik ya. Radio RCA Banjar.

0: RCA FM Banjar. Radionya Kota Banjar.
1: Kota Banjar.
2: Asor.
3: Follow media sosial RCA. Instagram @RCAFM_Banjar, Facebook RCAFM Banjar Asoy, TikTok @RCA.FM.Banjar.FM.Banjar, dan temukan streaming RCA di semua platform. Langsung aja ke asoy.web.id.

0: AFM Banjar. Radionya Kota Banjar.
1: Kota Banjar.
2: Asor.
3: Pendengar, berikut cerita dari salah satu konsumen pengguna Habutop.
4: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ibu Afiah dari Langkap Mawela, Kecamatan Bumiayu. Saya punya keluhan badan lemah, letih, lesu. Tapi setelah saya mendengar iklan di radio, ada obat Habutop, ramuan Arab yang paling top. Terus saya coba meminumnya 3 kali sehari, 6 kapsul. Terus sekarang ada perubahan. Alhamdulillah, badan saya tidak lemas lagi. Ya, buat para pendengar, khusus yang punya keluhan seperti saya, untuk mencoba meminumnya Habutop, ramuan Arab yang lagi ngetop. Semoga ada perubahan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
3: Demikian cerita dari salah satu konsumen pengguna Habutop.

0: sehat? Berikut kisah nyata dari konsumen pengguna Vitama.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Ibu Eli. Alamat saya di Perum Pawindan Mekar Indah Ciamis. Ibu saya, Ibu Cici, mengalami penyakit katarak. Saya mencoba membeli obat Vitama di radio. Saya coba kasih ke ibu. Terus lama-lama ada perubahan, mulai membaik matanya. Terus saya coba rutin membeli lagi. Alhamdulillah, baik sehat. Pada para pendengar yang mempunyai keluhan penyakit katarak seperti ibu saya, silakan membeli obat Vitama di radio-radio terdekat atau di agen-agen terdekat. Vitama membantu memelihara kesehatan mata. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Demikian kisah nyata dari salah satu konsumen pengguna Vitama.

0: CAFM Banjar. Radionya Kota Banjar.
1: Kota Banjar.
2: Asor.
3: Follow media sosial RCA. Instagram @RCAFM_Banjar, Facebook RCAFM Banjar Asoy, TikTok @RCA.FM.Banjar.FM.Banjar, dan temukan streaming RCA di semua platform. Langsung aja ke asoy.web.id.
4: Pendengar, berikut pengalaman dari salah satu konsumen pengguna Sultana.
5: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Hilmawan. Alamat saya Laksana RT2 RW3 Kecamatan Karangobar, Kabupaten Banjarnegara. Keluhan saya sakit di tengkuk atau leher bagian belakang, terasa berat buat aktivitas. Setelah saya tahu minyak herbal Sultana dari teman saat itu, saya langsung beli di apotek. Saya olesin dan saya bawa tidur 10 menitan dan alhamdulillah manjur. Buat teman-teman saudara yang memiliki keluhan sama dengan saya atau keluhan lain kayak gatal-gatal atau kesleo dan lain-lain, disultanain aja, dijamin manjur. Minyak herbal Sultana, minyak herbal serbaguna. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
4: Demikian pengalaman dari salah satu konsumen pengguna Sultana.

0: merupakan angkasa. RCA,
1: radio yang paling asoy. Asyik coy.
2: Pendengar, berikut cerita dari salah satu pengguna Habutop, obat herbal ramuan Arab yang paling ngetop.
3: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Rosita Handayani dari Tanjung Rejo Bulus Pesantren. Sebelumnya, saya sering banget badannya pegal-pegal, kepala pusing-pusing setelah beraktivitas. Tapi setelah saya mendengarkan radio dan ada iklan Habutop, saya langsung beli dan mencoba. Alhamdulillah, sekarang sudah sembuh. Saran saya, buat pendengar lain atau siapapun yang sedang menderita penyakit seperti saya atau penyakit lainnya, jangan lupa gunakan Habutop, obat herbal ramuan Arab yang paling top. Saya sudah membuktikan khasiatnya. Sekarang giliran Anda. Sekian, terima kasih.
2: Demikian tadi cerita dari salah satu konsumen pengguna Habutop.

0: kenapa kamu liatin aku? Kamu mau?
1: Ah, enggak. Aku tuh lagi liatin kamu. Lahap banget makannya. Kelihatannya makan apa aja enak. Aku mau dong kayak kamu, makannya lahap.
0: Iya dong, alhamdulillah. Nafsu makanku kan bagus. Aku selalu rutin minum Vitapedia.
1: Vitapedia itu apa?
0: Multivitamin alami terbuat dari ekstrak seperti sari kurma dan temulawak. Madu Vitapedia bagus untuk meningkatkan nafsu makan.
2: Madu Vitapedia bisa membantu memperbaiki nafsu makan, menjaga kinerja sistem pencernaan, meningkatkan imunitas tubuh, membuat tidur lebih nyenyak, pemasok multivitamin alami, sumber energi untuk aktivitas, dan lain-lain. Madu Vitapedia sudah terdaftar di BPOM Republik Indonesia dan sudah mendapatkan sertifikat dari Majelis Ulama Indonesia, sertifikat internasional ISO 9001-2015. Madu Vitapedia diproduksi oleh PT Denatur Indonesia Group.

0: 102.1 RCA FM Banjar. Radionya Kota Banjar.
1: Aso.

0: Assalamualaikum. Bu, Bu.
1: Iya, sebentar. Waalaikumsalam. Ada tamu siapa sih? Eko, kok kamu pucet sih?
0: Iya, Bu. Tadi Eko juga ngeluh ke Sandi, katanya badannya lemas. Ditambah lagi sekarang demam.
1: Ya ampun, kayaknya Eko kena tipes. Terus ibu harus cari obat apa ya?
0: Gak usah cemas, Bu. Sekarang kan udah ada Otipus, produk herbal dan praktis. Sudah ada ekstrak cacingnya, solusi tepat untuk sakit demam dan tipes.
2: Otipus bisa membantu menurunkan demam dan baik untuk penyakit tipes. Tiap kapsul mengandung ekstrak cacing tanah, daun pepaya, temulawak, dan ramuan herbal lainnya. Panas tifus, ya Otipus.

0: dengar radio. Ayo dengar radio. Ayo beriklan di radio.
1: Radio Cempaka Angkasa. RCA.
2: Radio yang paling alasoy. Asyik coy.
0: Pak, Bu, operasi itu mahal. Jangan biarkan saraf kejepit menjalar. Kalau dibiarkan, aktivitas sehari-hari bisa terganggu dengan terapi akupresur, terapi totok saraf, dan terapi canggih yang lainnya. Membantu melancarkan sirkulasi tubuh, dipadu dengan obat-obat herbal yang bermutu dan higienis. Bisa menyembuhkan lebih cepat dan dibantu dengan pakar-pakar herbal yang berpengalaman. Insya Allah, sudah ribuan pasien yang sudah sembuh. Klinik Interherbal JM, spesialis tulang sendi dan penyakit saraf. Penyakit yang bisa diobati antara lain seperti osteoporosis, radang sendi, penggapuran tulang, rematik, asam urat, kolesterol, stroke dan lumpuh, darah tinggi, saraf kejepit, saraf punggung, dan sejenis saraf yang lainnya. Dan Klinik Interherbal JM bisa juga mengobati penyakit umum seperti kanker atau tumor, ambeien, lambung, lemah syahwat, impotensi, matamin atau katarak, dan lain-lain. 8 hari minum obat tidak ada perubahan, obat diganti tanpa dipungut biaya apapun. Dan jangan khawatir dengan harga yang sangat terjangkau. Alamat praktek, Jalan Raya Ciamis Banjar, Kampung Bojong Sari Mukalam, RT 03 RW 02 nomor 7, Desa Dewasari, Kecamatan Cijengjing, Kabupaten Ciamis, Jawa Barat. Nomor handphone 0821 1933 8838, 0821 1933 8838. Buka praktek setiap hari mulai jam 8 pagi sampai dengan jam 5 sore. Sasaran yang dari Ciamis minta turun 600 meter sesudah Kodim. Yang dari Banjar minta turun 800 meter sesudah pesantren Al-Quran Cijantung. Klinik Interherbal JM, spesialis tulang sendi dan penyakit saraf.

follow media sosial RCA. Instagram @rcafm_banjar, Facebook RCAFM Banjar Asoy, TikTok @rca.fm.banjar.fm.banjar, dan temukan streaming RCA di semua platform. Langsung aja ke asoy.web.id.

0: Yang mau cuan, cus merapat. Kapan lagi nih bisa langganan paket IndiHome selama 12 bulan, tapi bayarnya cuma 9 bulan. Hemat banget kan? Cuma 360 ribuan per bulan, bisa internetan kencang dan bebas pilih kecepatannya. Mulai dari 50 Mbps ataupun 100 Mbps. Siap banget deh, bikin lancar semua aktivitas online di rumah. Gak mau kelewatan dong? Yuk, buruan langganan sekarang. Info lebih lanjut, kunjungi indihome.co.id atau download aplikasi My IndiHome melalui Google Play atau App Store.
1: Follow media sosial @rcafm_banjar, Facebook RCAFM Banjar Asoy, TikTok @rca.fm.banjar.fm.banjar, dan temukan streaming RCA di semua platform. Langsung aja ke asoy.web.id.

0: Halo, Bud. Kamu kayaknya lagi bahagia, kenapa?
1: Gua besok diajak tante ke Bandung, Sri.
2: Wih, hebat.
1: Namun, Sri, aku ntar gak bisa dengerin radio RCA FM.
0: Tenang, Bud. Radio RCA FM sekarang hadir di apps Noise. Ketik aja di Play Store, Noise.
1: Wah, hebat, Eng. Aku download apps-nya, mumpung banyak kuota. Nanti ke Bandung, aku bisa dengerin radio RCA FM dari Noise. Sip!
3: Dengarkan terus 102,1 RCA FM di aplikasi Noise. Caranya gampang. Buka aplikasi Noise, ketik radio RCA, lalu tekan play. Bisa didengarkan di mana saja, kapan saja, dan bersama siapa saja.

0: Mang. Mang. Ya, sabaraha kamal lebar ongkosna, Jang?
1: Biasa we, Bah. Harga dulur.
0: Heeh. Sabaraha?
1: 30.000 we, Bah.
0: Astagfirullahaladzim. Geling mah pisan, geus we 35.000 atuh.
1: Geus lah, 25, Bah. Hitung-hitung ngalarisan.
0: Nya, sok atuh. Cek, tapi dibayarnya di imahnya. Da ayeuna mah teu mawa duit. Beak pake meuli oban. Kunaon atuh mah beca teu meuli? Asa teu make tanaga aya lawanan. Abah mah biasa lagi ngebut. Wih, cocok kitu, Jang.
1: Uguh, ge bah. Bisa beberapa poe awak asa lalulus. Parege, nyeri persendian deh.
0: Gampang, aku eta mah. Ye, ku herbal gira. Ya eta ku herbal habuto. Insya Allah, cak-cak waringkas deui gira. Sok, ajaran.
1: Dimana melina eta teh abah?
0: Ya, potik ge aya. Lomba, abah ge. Tah, tas meuli deui kantu. Ye, tong meuli. Kuing dibere heulanya ku abah. Sapoyeun. Sapoyeun nginumna 3 kali. Sakali minum, 2 kapsul.
1: Aduh, hatur nuhun atuh abah.
0: Pop. Nggak iya tekalah dibawa kemana geni asap parweki ya, Jang.
1: Aduh, hampura abah, kalah basan. Dabungan, kalah diajak ngobrol.
2: Leres pisan, Habuto, obat herbal ramuan Arab yang lagi ngetop. Tiasa ngabantos ningkatkeun daya tahan tubuh. Sae pisan, kanggo anu ngagaduhan keluhan panyawat, sapertos, stroke, jantung, leper, kanker, hipertensi, darah tinggi, diabetes, asam urat, ginjal, TBC, kolesterol, sareng sajabina. Habuto, parantos terdaftar di BPOM Republik Indonesia. Oge parantos ngagaduhan sertifikat halal di Majelis Ulama Indonesia. Sertifikat internasional ISO 9001-2015. 100% alami, didamel, tina bahan-bahan anu berkualitas. Oge parantos kauji, tur aman, henteu nimbulkeun efek samping. Habutop, obat herbal ramuan Arab yang lagi ngetop.

0: RCA. Radio yang paling asoy. Asik coy.
1: Mbak Admin, laporan yang saya minta mana? Kok belum selesai?
2: Iya, maaf Pak. Besok saya kerjakan.
1: Oke, saya tunggu sebelum jam 12 siang. Harus selesai.
2: Iya Pak.
3: Kenapa Mbak? Kok pucat mukanya?
2: Aku habis diomelin bos, gara-gara belum ngerjain laporan. Besok sebelum jam 12 siang harus selesai semua.
3: Gak apa-apa Mbak, untungnya bos kita baik, masih dikasih waktu.
2: Iya Mbak. Duh, ini juga asam lambung aku kambuh kayaknya. Mual, pusing.
3: Rutin minum kapsul Habutop Mbak, obat herbal ramuan Arab yang lagi ngetop. Kapsul Habutop baik bagi penderita asam lambung supaya nggak kambuh-kambuh lagi.
4: Habutop, obat herbal ramuan Arab yang lagi ngetop. Habutop bisa membantu meningkatkan daya tahan tubuh, baik bagi penderita stroke, jantung, liver, kanker, hipertensi, darah tinggi, diabetes, asam urat, ginjal, TBC, kolesterol, dan lain-lain. Habutop sudah terdaftar di BPOM Republik Indonesia dan sudah mendapatkan sertifikat halal dari Majelis Ulama Indonesia, sertifikat internasional ISO 9001:2015. 100% alami, terbuat dari bahan berkualitas yang sudah teruji dan aman, tidak menimbulkan efek samping. Habutop, obat herbal ramuan Arab yang lagi ngetop.

Pressure, terapi totok saraf, dan terapi canggih yang lainnya. Membantu melancarkan sirkulasi tubuh, dipadu dengan obat-obat herbal yang bermutu dan higienis. Bisa menyembuhkan lebih cepat dan dibantu dengan pakar-pakar herbal yang berpengalaman. Insya Allah, sudah ribuan pasien yang sudah sembuh. Klinik Interherbal JM, spesialis tulang sendi dan penyakit saraf. Penyakit yang bisa diobati antara lain seperti osteoporosis, radang sendi, penggapuran tulang, rematik, asam urat, kolesterol, stroke dan lumpuh, darah tinggi, saraf kejepit, saraf punggung dan sejenis saraf yang lainnya. Dan Klinik Interherbal JM bisa juga mengobati penyakit umum seperti kanker atau tumor, ambeien, lambung, lemah syahwat, impotensi, matamin atau katarak dan lain-lain. 8 hari minum obat tidak ada perubahan, obat diganti tanpa dipungut biaya apapun. Dan jangan khawatir dengan harga yang sangat terjangkau. Alamat praktek, Jalan Raya Ciamis Banjar, Kampung Bojongsari Mukalam, RT 03 RW 02 nomor 7, Desa Dewasari, Kecamatan Cijengjing, Kabupaten Ciamis, Jawa Barat. Nomor handphone 0821 1933 8838, 0821 1933 8838. Buka praktek setiap hari mulai jam 8 pagi sampai dengan jam 5 sore. Sasaran yang dari Ciamis minta turun 600 meter sesudah Kodim. Yang dari Banjar minta turun 800 meter sesudah pesantren Al-Quran Cijantung. Klinik Interherbal JM, spesialis tulang sendi dan penyakit saraf.

0: RCA, radio yang paling asoy. Asyik coy.
1: Pendengar, berikut wawancara dengan salah satu konsumen Habutop.
2: Pendengar, kali ini saya berada di salah satu konsumen Habutop. Yuk kita temui. Assalamualaikum.
3: Waalaikumsalam.
2: Dengan ibu siapa ya?
3: Nama saya Ibu Neneng.
2: Alamatnya di mana, Bu?
3: Alamat Kampung Salabaya RT 12 RW 06 Desa Sawah Kulon Kecamatan Pasawahan Kabupaten Purwakarta.
2: Apa yang Ibu keluhkan, Bu?
3: Suami saya sudah 15 tahun punya keluhan di kaki sakit gara-gara jatuh dari pohon. Alhamdulillah setelah mengkonsumsi Habutop, keluhan suami saya sembuh total.
2: Alhamdulillah ya, Bu ya. Apa pekerjaan suami Ibu?
3: Bekerja sebagai pembajak sawah pakai traktor.
2: Dari mana Ibu tahu Habutop?
3: Dari radio.
2: Kesan-kesannya dan pesan buat pendengar radio, Bu.
3: Pesan-pesan buat pendengar radio yang punya keluhan seperti suami saya, coba minum Habutop. Insya Allah, izin Allah, dengan minum Habutop akan sembuh. Habutop, obat herbal, ramuan Arab yang lagi ngetop-top-top-top.
2: Ibu Neneng, terima kasih, Bu. Assalamualaikum.
3: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.

0: Alhamdulillah. Ya Allah.
1: Kenapa Din? Ada apa?
0: Aku diterima kerja, Ra, di Jakarta.
1: Alhamdulillah. Wah, selamat ya Din. Kapan berangkatnya?
0: Iya, udah lama aku tunggu-tunggu. Akhirnya diterima juga. Tapi
1: kenapa Din?
0: Ya, nanti aku gak bisa request lagu lagi dong di radio RCA Banjar.
1: Din, bukannya radio RCA sekarang udah bisa streaming?
0: Kan aku di Jakarta, Ra. Luar kota, emang bisa?
1: Jangankan luar kota, luar negeri pun bisa, Din. Yang penting ada sinyal dan kuotanya. Semua aman terkendali. Bisa streaming 24 jam.
0: Hah? Serius, Ra? Gimana caranya?
1: Caranya, buka aplikasi Play Store, terus ketik Radio RCA Banjar. Terus download deh. Jangan salah ketik loh, Din.
0: Coba-coba bentar. Aku buka Play Store dulu. Ketik Radio RCA Banjar. Nah, udah nih. Asik, gak bakalan ketinggalan acara nih.
1: Yoi dong.

Radio RCA Banjar udah bisa streaming loh. Gak masalah, mau traveling kemana aja, keluar kota atau keluar negeri pun, asal ada sinyal dan kuotanya, lancar badai. Caranya gampang banget. Buka aja aplikasi Play Store, ketik Radio RCA Banjar, terus download deh. Ingat teman-teman, jangan salah ketik ya, Radio RCA Banjar.

follow media sosial RCA. Instagram @rcafm_banjar, Facebook RCAFM Banjar Asoy, TikTok @rca.fm.banjar.fm.banjar, dan temukan streaming RCA di semua platform. Langsung aja ke asoy.web.id.

0: 102,1 RCA FM Banjar. Radionya Kota Banjar.
1: Asoy.
2: Asoy.
1: Asoy. Asoy. Asoy.

follow media sosial RCA. Instagram @rcafm_banjar, Facebook RCAFM Banjar Asoy, TikTok @rca.fm.banjar.fm.banjar, dan temukan streaming RCA di semua platform. Langsung aja ke asoy.web.id.

0: Bu, akhir-akhir ini saya jarang lihat Bapak ke sawah lagi. Kemana ya, Bu? Apa berangkat merantau lagi?
1: Ada di rumah, Bu. Tapi udah 2 minggu ini Bapak batuk-batuk parah, dahaknya keluar darah. Terus kalau malam hari badannya berkeringat.
0: Itu gejala TBC, Bu. Kalau bisa merokoknya dikurangin, Bu.
1: Saya juga udah nyuruh Bapak buat berhenti merokok, tapi masih aja.
0: Kalau udah kecanduan emang susah. Mumpung belum parah penyakitnya, beli obat herbal Habutop aja, Bu.
1: Habutop? Kayaknya pernah dengar.
0: Iya, yang di radio-radio. Habutop itu obat herbal ramuan Arab yang lagi ngetop. Insya Allah, dengan ikhtiar rutin mengkonsumsi Habutop, Bapak bisa sehat kembali.
1: Ya udah, nanti sore saya beli. Mudah-mudahan cocok.
2: Habutop, obat herbal ramuan Arab. Bentuknya kapsul. Habutop bisa untuk membantu meningkatkan daya tahan tubuh, baik bagi penderita stroke, jantung, liver, kanker, hipertensi, darah tinggi, diabetes, asam urat, ginjal, TBC, kolesterol, dan lain-lain. Habutop sudah terdaftar di BPOM Republik Indonesia dan sudah mendapatkan sertifikat halal dari Majelis Ulama Indonesia, sertifikat internasional ISO 9001-2015. 100% alami, terbuat dari bahan berkualitas yang sudah teruji dan aman, tidak menimbulkan efek samping. Habutop, obat herbal ramuan Arab.

0: Kenapa kamu liatin aku? Kamu mau?
1: Ah, enggak. Aku tuh lagi liatin kamu. Lahap banget makannya. Kelihatannya makan apa aja enak. Aku mau dong kayak kamu, makannya lahap.
0: Iya dong, alhamdulillah. Nafsu makanku kan bagus. Aku selalu rutin minum Vitapedia.
1: Vitapedia itu apa?
0: Multivitamin alami terbuat dari ekstrak seperti sari kurma dan temulawak. Madu Vitapedia bagus untuk meningkatkan nafsu makan.
2: Madu Vitapedia bisa membantu memperbaiki nafsu makan, menjaga kinerja sistem pencernaan, meningkatkan imunitas tubuh, membuat tidur lebih nyenyak, pemasok multivitamin alami, sumber energi untuk aktivitas, dan lain-lain. Madu Vitapedia sudah terdaftar di BPOM Republik Indonesia dan sudah mendapatkan sertifikat dari Majelis Ulama Indonesia, sertifikat internasional ISO 9001-2015. Madu Vitapedia diproduksi oleh PT Denatur Indonesia Group.

0: dengar radio. Ayo dengar radio. Ayo beriklan di radio. 102,1 RCA FM Banjar. Radionya Kota Banjar.
1: Kota Banjar.
2: Asor.
0: Pak, Bu, operasi itu mahal. Jangan biarkan saraf kejepit menjalar. Kalau dibiarkan, aktivitas sehari-hari bisa terganggu. Dengan terapi akupresur, terapi totok saraf, dan terapi canggih yang lainnya, membantu melancarkan sirkulasi tubuh, dipadu dengan obat-obat herbal yang bermutu dan higienis, bisa menyembuhkan lebih cepat dan dibantu dengan pakar-pakar herbal yang berpengalaman. Insya Allah, sudah ribuan pasien yang sudah sembuh. Klinik Interherbal JM, spesialis tulang sendi dan penyakit saraf. Penyakit yang bisa diobati antara lain seperti osteoporosis, radang sendi, penggapuran tulang, rematik, asam urat, kolesterol, stroke dan lumpuh, darah tinggi, saraf kejepit, saraf punggung, dan sejenis saraf yang lainnya. Dan Klinik Interherbal JM bisa juga mengobati penyakit umum seperti kanker atau tumor, ambeien, lambung, lemah syahwat, impotensi, matamin atau katarak, dan lain-lain. 8 hari minum obat tidak ada perubahan, obat diganti tanpa dipungut biaya apapun. Dan jangan khawatir dengan harga yang sangat terjangkau. Alamat praktek, Jalan Raya Ciamis Banjar, Kampung Bojongsari Mukalam, RT 03 RW 02 nomor 7, Desa Dewasari, Kecamatan Cijengjing, Kabupaten Ciamis, Jawa Barat. Nomor handphone 0821 1933 8838, 0821 1933 8838. Buka praktek setiap hari mulai jam 8 pagi sampai dengan jam 5 sore. Sasaran yang dari Ciamis minta turun 600 meter sesudah Kodim. Yang dari Banjar minta turun 800 meter sesudah Pesantren Al-Quran Cijantung. Klinik Interherbal JM, spesialis tulang sendi dan penyakit saraf.

0: Pendengar, berikut kisah nyata dari konsumen pengguna Habuto.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ibu Nur, alamat Poncowarno Kebumen. Saya mau berbagi pengalaman nih buat semua pendengar setia radio dimanapun berada. Saya baru saja menggunakan produk ramuan Arab Habutop dari PT Denatur Indonesia, karena saya punya keluhan begal-begal di pinggang dan saya bekerjanya seringnya duduk. Terus saya mendengar iklan di radio dan saya membeli produk Habutop dari PT Denatur Indonesia. Alhamdulillah, belum habis satu botol saya sudah enakan. Pinggang saya udah mendingan buat aktivitas, lebih enteng. Insya Allah saya akan beli lagi dan konsumsi terus Habutop agar badan benar-benar fit. Bagi para pendengar radio dimanapun berada yang

0: punya keluhan seperti saya atau keluhan yang lain, obati segera ya dengan Habutop, obat herbal yang lagi ngetop yang tersedia di agen-agen terdekat. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Demikian pendengar, kisah nyata dari salah satu konsumen pengguna Habutop.

0: 102 RCA FM Banjar. Radionya Kota Banjar.
1: Asoy. Pendengar, berikut kisah nyata dari konsumen pengguna Sultana.
2: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Ibu Ika dari Perum Surung Dayung. Saya punya keluhan gatal-gatal di kulit saya. Terus ada rombean gitu. Saya dengar di radio ada obat herbal Sultana. Saya beli dan coba, dan ternyata khasiatnya memang benar-benar top chair. Kepada pendengar yang mempunyai keluhan seperti saya, belilah minyak herbal Sultana. Sultana, minyak herbal serbaguna. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Demikian pendengar, kisah nyata dari salah satu

0: sehat? Berikut kisah nyata dari konsumen pengguna Vitamat.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Siti Jahro, alamat Pangbatan RT3 RW7. Saya mau bercerita, anak saya yang bernama Fahrezan punya keluhan di mata. Matanya merah berlendir karena kebiasaan main HP. Saya ditawarin Vitamat sama Mamah Nazhan dari iklan radio. Akhirnya saya mencoba beli Vitamat. Setelah 2 bulan konsumsi, alhamdulillah anak saya sembuh, matanya tidak berlendir lagi. Buat pendengar yang punya keluhan mata seperti anak saya, silahkan membeli Vitamat yang membantu memelihara kesehatan mata. Sekian dari saya, semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Demikian kisah nyata dari salah satu konsumen pengguna Vitamat.

0: Pakah Angkasa RCA Radio yang paling asoy. Asyik coy.
1: Bu, ibu kelihatan sedih. Kenapa?
2: Itu pak, abah panas demam gak turun-turun. Ibu takut abah sakit tipes.
1: Kasih kapsul cacing aja ya bu. Bapak mau beli nih sekarang.
2: Tunggu-tunggu, ibu gak tega pak kalau harus kasih cacing.
1: Kapsul cacing bu, bukan cacingnya.
2: Hah? Ada gitu pak?
1: Ada bu, namanya otipus. Cacing yang udah diekstrak. Bentuknya kapsul, produknya aman. Baik untuk penderita sakit demam dan tipes.
3: Otipus bisa membantu menurunkan demam dan baik untuk penyakit tipes. Tiap kapsul mengandung ekstra cacing tanah, daun pepaya, temulawak, dan ramuan herbal lainnya. Panas tifus, ya otipus.

0: An, nanti beli yuk buat Della.
1: Emang kamu kenapa?
0: Akhir-akhir ini Della gak nafsu makan, Kak.
1: Sebentar, kemarin kakak dikasih brosurnya. Nah, ini dia. Namanya Madu Vitapedia. Madu Vitapedia itu terbuat dari madu, ikan gabus, temulawak, dan sari kurma. Sekarang aja yuk belinya, sekalian mau belanja.
2: Madu Vitapedia bisa membantu memperbaiki nafsu makan, menjaga kinerja sistem pencernaan, meningkatkan imunitas tubuh, membuat tidur lebih nyenyak, pemasok multivitamin alami, sumber energi untuk aktivitas, dan lain-lain. Madu Vitapedia sudah terdaftar di BPOM Republik Indonesia dan sudah mendapatkan sertifikat dari Majelis Ulama Indonesia, sertifikat internasional ISO 9001 2015. Madu Vitapedia diproduksi oleh PT Denatur Indonesia Group.

sehat dimanapun Anda berada. Manfaat jahe untuk turunkan kolesterol. Jahe salah satu minuman favorit masyarakat saat cuaca dingin. Kebanyakan hanya berpikir bahwa manfaat jahe hanya untuk menghangatkan tubuh. Apa manfaat lain jahe untuk tubuh? Meski ada penelitian yang mendukung potensi manfaat jahe untuk kesehatan, namun hanya penelitian terbatas yang menjelaskan tentang minum air jahe secara khusus. Sebagian besar penelitian tidak menunjukkan apakah mereka yang mengonsumsi jahe dalam bentuk kapsul, menambahkannya ke makanan, atau meminumnya sebagai air jahe atau teh. Tetapi, jahe dan air jahe dapat membantu untuk kondisi berikut seperti dilansir web MD dan Healthline. Menurunkan kolesterol. Dosis jahe harian dipercaya dapat membantu Anda melawan kadar kolesterol jahat di dalam tubuh. Dalam sebuah penelitian terbaru, mengonsumsi 5 gram jahe dalam 1 hari selama 3 bulan dapat menurunkan kolesterol LDL sebanyak 30 poin. Meredakan sakit otot. Jahe mungkin tidak akan menghilangkan rasa sakit otot dengan sekejap mata, tetapi khasiatnya dapat Anda rasakan. Dalam beberapa penelitian, orang yang mengkonsumsi jahe setelah mengalami sakit otot akibat olahraga akan merasakan rasa sakit yang lebih sedikit di hari berikutnya dibandingkan mereka yang tidak. Menangkal kuman. Senyawa kimia tertentu yang terkandung di dalam jahe segar dapat membantu tubuh Anda dalam menangkal kuman. Senyawa tersebut dipercaya sangat baik untuk menghentikan pertumbuhan bakteri seperti E. coli dan Shigella. Mereka juga dapat mencegah virus seperti RSV yang biasanya menyerang saluran pernapasan. Iklan layanan masyarakat ini disampaikan oleh Teh Moro dengan ekstrak jahe yang bisa membantu memelihara kesehatan tubuh.

0: radio yang paling asoy. Asyik coy.
1: Follow media sosial RCA. Instagram @RCAFM_Banjar, Facebook RCAFM Banjar Asoy, TikTok @RCA.FM.Banjar.FM.Banjar, dan temukan streaming RCA di semua platform. Langsung aja ke asoy.web.id.

0: kemana aja lo bro?
1: Lihat lo gimana? Lami sol redo.
0: Denger dulu. Ada orang mabuk tuh.
1: Do re mi fa sol.
0: Minuman apa tuh?
2: Bajigur.
0: Bajigur.
1: Dodol mere.
0: Bajigur campur kemblong.
2: Ya gila itu. Mabok sekarang minum kemarin.
0: Mabok sekarang minum yang kemarin.
1: Ridu ridu ing.
0: Sedih. Biarin deh. Lanjutin deh.

0: Halo, Bud. Kamu kayaknya lagi bahagia, kenapa?
1: Gua besok diajak tante ke Bandung, Sri.
2: Wih, hebat.
1: Namun, Sri, aku ntar gak bisa dengerin radio RCA FM.
0: Tenang, Bud. Radio RCA FM sekarang hadir di apps Noise. Ketik aja di Play Store, Noise.
1: Wah, hebat, Eng. Aku download apps-nya, mumpung banyak kuota. Nanti ke Bandung, aku bisa dengerin radio RCA FM dari Noise. Sip!
3: Dengarkan terus 102,1 RCA FM di aplikasi Noise. Caranya gampang. Buka aplikasi Noise, ketik radio RCA, lalu tekan play. Bisa didengarkan di mana saja, kapan saja, dan bersama siapa saja.
4: 102,1 RCA FM Banjar. Radionya

0: Berikut kisah nyata dari konsumen pengguna Habutop.
1: Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Nama saya Jumhana, umur 50 tahun, alamat di Kampung Warung Desa Saragani, RT 02 RW 01 Kecamatan Cimarga, Kabupaten Tingkat 2 Lebak, Rangkas Bitung, Banten. Saya mau berbagi pengalaman kepada para pendengar semuanya. Saya punya keluhan di kaki saya bekas gigitan ular tanah. Sakitnya sudah tidak karu-karuan. Hampir 1 tahun saya berobat jalan tapi tidak kunjung sembuh. Setelah itu saya mendengar iklan di radio ada obat yang bisa mengeluarkan racun dari tubuh kita. Namanya Habutop, obat herbal ramuan Arab. Langsung saya beli satu botol yang isi 200 kapsul di agen yang terdekat. Setelah itu saya minum, alhamdulillah sudah ada perubahannya. Saya beli lagi satu botol lagi yang isi 200 kapsul bersama minyak sultananya buat mengobati dari luar. Alhamdulillah sekarang saya sudah sembuh dan sudah bisa beraktivitas kembali. Saran saya untuk para pendengar semuanya yang punya keluhan seperti saya atau keluhan lainnya, cepat obati dengan Habutop, obat herbal ramuan Arab. Karena Habutop juga bisa mengeluarkan racun dari tubuh kita. Ini asli tanpa rekayasa. Saya sudah membuktikannya sendiri dan saya sudah merasakan manfaatnya. Terima kasih Habutop, obat herbal ramuan Arab yang lagi ngetop. Wassalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh.
0: Demikian pendengar, kisah nyata dari salah satu konsumen pengguna Habutop.

0: RCA, radio yang paling asoy, asyik coy.
1: Pendengar, berikut cerita dari salah satu konsumen pengguna Habutop.
2: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Mama Tiro. Alamat Kretek Tanjung Sari, RT 3 RW 3 Kecamatan Paguyangan, Kabupaten Brebes. Saya mau berbagi cerita. Dulu saya punya keluhan vertigo. Lalu saya dengar ada iklan di radio, ada obat herbal Habutol. Terus Mama mencoba beli di agen Habutop, di apotek. Setelah itu saya mencoba mengonsumsi Habutop. Alhamdulillah keluhan vertigo saya mulai sembuh. Pesan saya buat para pendengar radio yang punya keluhan sama seperti saya, coba gunakan Habutop, obat herbal ramuan Arab yang paling top. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Demikian cerita dari salah satu konsumen pengguna Habutop.

0: Berikut pengalaman dari salah satu konsumen pengguna Habutop.
1: Assalamualaikum, nama saya Bapak Sumardi, alamat dari Padang Sari, RT1 RW1, Kecamatan Majenang, Kabupaten Cilacap. Saya mau berbagi pengalaman. Saya punya keluhan, pusing-pusing, dan tenaganya ngeplong gitu, nggak punya tenaga. Saya dengar iklan di radio, ada produk Habutop, kemudian saya beli, saya konsumsi. Alhamdulillah setelah saya konsumsi Habutop, pusing-pusingnya agak mendingan hilang kayak gitu, dan tenaganya ini agak kuat kayak gitu loh. Untuk para pendengar semuanya, ini saya nggak bohong, betul-betul yakin ini makan Habutop itu tenaganya dan pulih, padahal umur saya sudah 60 lebih ini. Habutop, obat herbal ramuan Arab yang lagi ngetop. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Demikian pengalaman dari salah satu konsumen pengguna Habutop.

0: Ari alusna muka HP apa muka Quran? Quran. Ari urang lolobana muka HP apa muka Quran? HP. Mata kasusna umat Islam hiji loba kanyaho ngan eueuh kadaek. Aya teu rumah tangga nu hancur gara-gara Bang Emok aya. Aya teu rumah tangga nu pipisahan gara-gara Bang Emok aya. Tapi aya keneh teu umat Islam nu nyembelit ka Bang Emok aya. Loba kanyaho ngan mata kecepun ke Indonesia teh lain kakurangan kiai, lain kakurangan ulama, lain kakurangan ajengan. Tapi Indonesia kakurangan jalma anu teu sieuneun ka Gusti. Salat ditinggalkeun, ngaji ditinggalkeun, masjid teu dimakmurkeun, tatangga jeung tatangga silih ngagorengkeun, kiai jeung kiai teu alalakur. Naon sababna? Sabab eta jalma teh geus mulai teu boga rasa sifat sieun ka Gusti.
1: Doraka ajengan teu ngaji jalma kana tijan tauhid namina kantenan salengkah dua lengkah nage eta jalma teh bakal pidorakaeun. Tinggal dina kitab jauhar tauhid jalma nu ditawauheun ka Allah nyebutkeun Allah ngan saukur dina lisan tapi hatena ngagretak lain kasalin Allah, maka eta jalma nalika maot bakal suul khotimah. Tuh teu ngaji mah urang teh moal nyaho kana huruf hijaiyah euceuh. Rek pikumaheun euceuh dina sapinah aya rukun salat, dina jero salat teh geuningan rukun salat aya Fatihah, dina Fatihah aya syarat Fatihah, di jero syarat Fatihah aya tasdidul Fatihah. Sedangkeun maca Fatihah hukumna rukun, ari rukum teh hukumna wajib, teu ngarti jeung teu bisa kana maca Fatihah. Bardu datun latuk balu katolak salatna taku Allah.
2: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Alhamdulillahi alladhi amarana bil a'mali salihat wa aujaba lana bil biril abai wal ummahat. Ashhadu an la ilaha illallah wa ashhadu anna Muhammadar Rasulullah. Ilahi anta maqsudi waridhaka matlubi, a'tini mahabbataka wa ma'rifataka. Wa qala Allahu ta'ala fi kitabihil karim, bismillahirrahmanirrahim, kullu nafsin dha'iqatul maut. Wa qala al-ba'dul ulama, yatba'u fil i'rabi asma'al wal na'tun wa tawqidun wal atfun wa badal. Nukusim kuring dipika hormat ke para kiai, para ajengan, para asatid, asatidah anu ambalayah dina alfiah, anu nariti dina bab imriti, anu nyarek dina bab mantaik, anu gagah dina bab pilagah, wabil khusus dina bab kiro'ah. Urang doakeun sadayana para kiai, para ajengan, para asatid, asatidah nu aya dina ieu patempatan, wabil khusus guru urang sadayana pimpinan pondok pesantren Miftahur Rahmah. Kersana akang di dieu muga-muga sadayana sing diparanjangkeun umurna, sing dibarokahkeun milik sinareng rizkina, murangkalina sing saroleh tur saroleha, sing tiasa sering angkat ka kota suci Mekah, bari ziarah ka kota Madinah, ngantun kenana aya dina kalayan husnul khotimah. Amin ya Allah ya Rabbal. Oge tak kantun ka paratur pemerintahan ti kawit bawahan dugi ka atasan, baik RT, RW, lurah, camat, MUI atanapi wakilna, anda pangapunten tetiasa diwincik namina hiji-hiji dibilang saurang-saurang. Urang doakeun marantena aparatur pemerintahan nu aya dina ieu patempatan nu

dina ieu desa nu aya dina ieu kecamatan. Moga-moga marantena sing dijantenkeun pamimpin anu adil bari barokah, sehingga tiasa ngabingbing urang sadayana kana jalan kasaean. Amin ya Allah ya Rabbal. Ibu-ibu, bapak-bapak, pemuda sareng pamudi, santriin santriah nu hadir kana ieu patempatan. Ibu-ibu, bapak-bapak, uih ti dieu nu garaduh kabingung sing deuleungitkeun kabingunganana. Anu garaduh cicilan saenggal kabayar cicilanana, anu garaduh hutang saenggal kabayar hutangna. Aya anu boga hutang saeutik apaloba mahayong lunas, saok kusim kuring dipasihan doa pelunas hutang. Siap, saok tuturkeun abdi. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma walwah jual sawah, nah, insya Allah lunas aja ngan sawah aing sana beak aing mah teu boga sana tat sawah nage bae we atuh cuy sawah batur we jual lah, tapi moga-moga ti mana we milikna ti mana we rizkina moga ya ku Allah sing digampilkeun kage babayarna. Amin ya Allah ya Rabbal.

أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. Izin kuring ceramah malam ilami pada singkat padat melekat dak nu penting mah urang balik mawa ilmu nu mangpaat naon cenah naon geus kana hakaneuna pikiranan teu mit-amit aing mah dina otakna teu pitayeun we aya sia-sia mah sigana orang dieu mah dijieuna tina taneuh ya astagfirullah adim biraku dijieuna tai atuh ceu bau Gusti nu agung kira-kira ieu ceramahna setengah jam wae siap satu jam dua jam tiga jam nepi ka subuh jana meureunan aing teh wayang golek meureunan eceh tapi alhamdulillah sim kuring mah ngaraoskeun bingah anu kagiri-giri bingah anu amarwata suta gunung Himalaya ageung-ageungna manah kuring dina wengi ayeuna orang dieu dilontarkeun satu pertanyaan ti jisim kuring siap ngadangukeun ceramah ti jam sakieu nepi ka subuh alhamdulillah berarti cirining orang dieu mah rajin kana ngawaduh saja kami tak ingin mulai ya. Alhamdulillah orang doakan helai sohibul haul ece yata sedang memperingati haul muassis para pendiri pondok pesantren mama kai haji saya teh Mas Mansur pengasah Mas'ud Mama Kyai Haji Mas'ud moga-moga mantan asing aya dina panang teuyungan Allah sareng para muwakib sareng jajaran para pendiri moga-moga sadayana sing aya dina surga na Allah.

Ya teh jalmi gini anu dihaolan ku urang teh nahabat bisa dihaolan sabab jalmi alim bari muta'alim. Naon sababna? Nya gaduh ilmu, nya osok kanangan. Apanan bieu ku pangarsa disebatkeun cenah nya? Wah silsilah ti ditu teh dieu nu ngarti-ngarti nu henteu-henteu. Nu apal-apal nu henteu-henteu tapi keun bae. Naon tujuanana? Meh teu pareumeun obor jeung anak incuna eceh. Leres henteu. Da kadang kawis mah urang teh teu alapar jeung dulur-dulur sok daharita mah eceh jeung dulur teh warauh. Darek lebaran teh tu sirih anterkeun rantang geuningan eceh. Naon tujuanana meh wauh jeung dulur? Da aya nama tos tarat jarang aya. Naon sababna? Geus aya grup WhatsApp. Bener henteu? Oh sob da nini-nini oge nyeun grup WhatsApp eceh aya nama. Disebut nate grup nate Roni rombongan nini-nini cenah kitu. Aki-aki genyen, naon sebatna Rocky, naon Rocky teh romongan aki-aki tuh geningan jang cenah anterkeun ieu rantang ka si Uwa lah teu kudu gosenkeun we gosen gojek grab beres dah harita mah can aya nu kitu silisilaturahmian jeung dulur jeung tatangga teh jeung baraya nu jauh komo nu deket ge tara kaliwat silih anterkeun jeung dulur ameh naon ameh teu pareumeun obor aceh leresan teh. Tak iya geng ngayakeun acara tablik akbar haul muasis naon cirina berarti ciri iya pasantren teh teu ngaleungitkeun kana jejak anu tos diperjuangkeun pada zaman harita. Da sabab iya pasantren bisa maju teh ku sabab sepuh-sepuh urang ti kapungkur. Nah cenah iya geuningan urang pasantren santri tuh tinggal ieu santri gareulis nya alhamdulillah seragaman baju bodas tiung beureu hideung salah tik tiung hideung rok hideung nya 11-12 lah siga orae welang nya kana eta teh singkatan euceu santri teh euceu naon singkatan itu gaduh singkatan singkatanna teh ijo lumut naon ijo lumut teh ikatan jomblo lucu dan imut mata teh kaciri ku ingin banget-banget teh parayu hungkul ieu mah keun bae tah ieu pasantren teh Miftahur Rohmah ieu teh geuningan tiasa kieu ngariung mempulung teh ieu teh aya jasa sepuh-sepuhna nu kapungkur al aslu qawiyun nu kiat mah nu kapungkur euceu. Leresan teh. Nah, cenah pangna ieu teh kudu aya haul muasis, kudu ngadoruakeun sepuh-sepuh urang kapungkur sabab sepuh urang kapungkur butuh doa, butuh dukungan supaya sepuh urang tos teu araya ge geuningan tiasa diemut-emut ku anak incuna kadituna ku jamaahna. Teh, alhamdulillah. Da urang teh geuningan di dieu saur nama tadi teh saur Akang ieu teh seueur cenah santri ama berarti ama teh ieu teh santri kapungkur berarti santrina teh geus salot disebutna naon salotnya santri kolot berarti panehna santri teh geus karolot aya nu kalolotnya leresan teh tuh geuningan urang teh datang kana pangajian nu kieu euceuk niatna urang doakeun guru-guru urang nu tos teu araya muga-muga sing aya dina panang tayungan Gusti Allah amin ya Allah ya Robbal. Madak binga sim kuring mah datang kana ieu patempatan tuh rame euceuk keur pangajian tablik akbar siga kieu mah datang ti ditu ti dieu ti panjalu ge maksakeun make elep nya tuh alhamdulillah ngepinuh ngan punten ari sok aya di dieu pangajian mingguan sok aya bulanan sok aya ari nu hadirna sadayana saparapat saparepet teu cek aing oge teu urang mah teu cara euceu ari Muludan Rajaban Muharoman ngabring ti ditu ti dieu tapi kunaon nalika mingguan jeung bulanan mah arareuweuh bener henteu bener bener ayana hadir jelema ka dieu belah mana diukna oblah tukang tapi tenan naon muga-muga ibu sareng bapak uih tidi sing dipasihan taufik sareng hidayah naku Gusti Allah amin ya Allah ya Robbal. Wajib kitu ahaji cenah datang kana pangajian teh akan tenan bet wajib lungsur pida ujung-junan kumaha tolabul ilmi faridotun ala kulli muslimin wal mus jalma nu teu masantren ge nyaho kana dalil eta mangan urang gali cek ilmu nahu di dinya teh aya segat mubalaghah ari segat mubalaghah teh ngabegaduhan makna makna naon makna wajib pisan wajib banget eceh mana cenah ilmu nu kudu wajib dipilari ku urang teh tilu hiji tauhid dua fikih tilu tasawuf sakitu. Da harita urang keur ngagaraing eceh da masjid teh can siga kieu kapungkur mah ku tajug eceh leres henteu hanapna teh naon balong, eceh.

salat subuh teh tahajud datang ka tahajud mah dekot ceurik eceh sedih keur sujud teh lain baning ku inget ka pangeran ka cepet tarang ngaranna subah ku tahajud jaman kapungkur mah handapna balong geningan caya lampu caya nanaon reka leuweung teh ngalewatan masjid teh kudu ngalewatan leuweung ngangge obor ngangge patromak sepuh kapungkur mah eceh leres henteu. Tapi geningan sana jancan ayah lampu bari jalan can alusi gakia. Tapi pinuh masjid teh geningan pangajian rea di mana-mana sarumping ti leuweung ti mana wae oge geningan. Tapi kunaon jaman ayana lampu di mararana hirup geus cararaang Indonesia semakin maju tapi kunaon umat Islam bagi kadieu bagi poek dina agama. Leres henteu. Aya nu kitu. Aya di dieu jelema na. Belah mana diukna deui? Tukang diwae ya Allah subah naon cenah ajengan cenah kudu ngaji kana tauhid pikir tasawuf teh wajib kitu kan tenan aja dari taker ditaraju geningan di madrasah urang teh sok ngagaraeng kumaha pidauhna geningan cenah wujud kidam ko mukhalafatul lil hawa qiyamuhu binab wahda kudrat

iman samian motak aja anu tenyaho di tukang bae ce calangap calangap atuh kalangah huleng si eta mah poho meureunannya. Tuh umat Islam ngaji karena tauhid nama ngaji ngarti kana nadom sifat wujud kidam bako nama ngan punten seueur jeung sakedikna umat Islam ngaji kana tauhid tauhid dengan saukur kana ceuli kungkul can asup kana hate nahapang nahapal kana tauhid da teu didah ngapalkeun ku ajengan ku kiai ku ustadna nah bet apal kana nadomna ngan biasana umat Islam teh sabab mineng dangu eceh teres henteu. Nah tadi kita ngapalkan wujud kidam bako aduh poho deh sana balikan deh wujud kidam bako udud helah da apalkan abako tadi kita ngapalkan sabab nabi sahapal sabab mineng mineng dangu mata kasusna ilmu tauhid umat Islam zaman ayana nepi nangan saukur nepi kana celi can asup kana hate mana contohna sok urang ngaji cerdas ayana mah jawab ku sararea urang buktikeun ibu bapak pesantren santriah gaduh HP sing kompak atuh encan atuh keheula atuh gaduh HP gaduh Quran minang keneh muka Quran apa muka HP HP alus santri mah Quran alus bae sanajan nunutan oge nya keun bae teh naon ibu mah cenah HP cenahnya keun bae berarti alus jujur sabab jalma nu jujur teh eta teh calon sorga amin cenah pede eta mah alus bae teh naon eceh mah jadi saksi di poe kiamah ngan punten eceh ari alusna muka HP apa muka Quran Quran ari urang lolobana muka HP apa muka Quran HP mata kasusna umat Islam hiji loba kanyaho ngan eueuh kadaek sok sakali deui urang ngomong sararea sing kompak tu dua tiga loba kanyaho ngan anu tuh ngomong kene di tukang sok ngomong deui tu dua tiga loba kanyaho ngan beres geringan kamari eceh aya bulan Ramadan ari bulan Ramadan teh sok aya bulan puasa leres henteu ari bulan puasa dina bulan Ramadan hukumna wajib apa sunnah wajib apa sunnah tapi punten aya keneh teu umat Islam nu teu puasa dina bulan Ramadan aya aya keneh umat Islam nu wani dahar sisi jalan aya aya keneh umat Islam nu wani udud sisi jalan aya loba kanyaho ngan punten ce eti punten aya ngaran eti asyariti ya Allah ya Rabbana aduh resep di diamannya sok di wing nanya beres bulan Ramadan dan sok ditutup ku salat Idul Fitri hari di kampung ieu sok aya Idul Fitri sok aya hari lamun salat Idul Fitri teh hukumna wajib apa sunnah wajib apa sunnah wajib apa sunnah tapi ker salat Idul Fitri di dia di masjid pinuh apa henteu penuh apa henteu nah sate acan salat Idul Fitri teh geudingan aya salat subuh ari salat subuhna di masjidna penuh apa henteu penuh apa henteu ari salat subuh hukumna wajib apa sunah wajib apa sunah loba kanyaho ngan apunten aja mimin aya aja mimin aya oh sorry min ya Allah ya Rabbana resep aing kieu teh aduh aing mah geuningan teh boga duit nginyeum ka Bang Emok nya geus teh aduh Bang Emok aya di dia aduh didoakeun eceh boga hutang ka Bang Emok mudah-mudahan sing lalunas we geuning loba nasabahna nya eceh lamun teh boga duit ulah nginyeum ka Bang Emok mun bisa mah nginyeum ka tatangga atuh eceh oh tak ramasihan oh dah eca dimana ditagi sok saya mayar merenan oh weh oh iya korban hungkul oh keprok saya tanya sok rek keprok-keprok kabe tengenahen sawari masuk keprok kabe tepuk pramuka
Ya. Ya. Benten Pak, akang ieu mah saurna jamaah bade langsung camping. Asa dipaud aing ieu ngaji. Ya Allah, ya Rabb, cik ieu cepang jawabkeun heula ku otak bari jeung ku akal sehat. Ari nginjem duit ka Bang Emok nulungan apanya kek? Nulungan apanya kek? Aya teu rumah tangga nu hancur gara-gara Bang Emok aya. Aya teu rumah tangga nu pipisahan gara-gara Bang Emok aya. Tapi aya keneh teu umat Islam nu nginjem duit ka Bang Emok aya. Lobakannya oh ngan ada apunten tau culang cileung cenah si eta tah si eta tau culang cileung si eta tuh subaha cingpang jawabkeun eceu ari sakola jeung ngaji alusan mana sakola jeung ngaji alusan mana ari budak urang lolobana sakola apa ngaji ari alus da ngaji apa sakola? Ari punten budak urang lolobana sakola apa ngaji? Ari budak urang lolobana sakola apa ngaji? Ari alus na kuduna sakola apa ngaji? Lobakanya. Oh, ngan. Punten. Ya, ken bae, ken bae. Tenang. Terakhir ya, aing nanya terakhir aing. Garaduh dosa. Hayu dosa urang sakedik atau napi seueur? Iraha urang terakhir sholat tobat? Ah, loba kanya oh, ngan? Ken baik ya jelema teu daekeun hungkul meureunanna. Mata kecepun ton Indonesia teh lain kakurangan kiai, lain kakurangan ulama, lain kakurangan ajengan. Tapi Indonesia kakurangan jalma anu teu sieuneun ka Gusti. Salat ditinggalkeun, ngaji ditinggalkeun, masjid teu dimakmurkeun, tatangga jeung tatangga silih ngagorengkeun, kiai jeung kiai teu alalakur. Naon sababna? Sabab eta jalma teh geus mulai teu boga rasa sipat sieun ka Gusti. Mata punten ceuk nyaho mah di dieu. Ari daek di mana? Di dia. Nu kudu diomekeun ku umat Islam lain otakna, tapi naonna? Hatena. Aya nu boga panyakit hate. Mana cirina nu boga panyakit hate teh? Ngomongkeun batur teureun-eureun. Sok aya ngomongkeun batur. Kumplitnya. Gusti aya wae di dieu mah ya Allah ya Robana. Dieu Bang Emok aya, ayeuna ngomongkeun aya deui wae nya. Ieu mah tatangga meuli kulkas di dinya paranas tiris nya. Tatangga meuli mobil anyar, manehna asup ambulan desa atuh da. Ya Allah subha. Tuh lamun di hatena aya tauhidan bari aya Allahan mecek dina tijan sok tempo dina tijan diawalina kina kalimat yajibu lain yusanu. Naon maksudna umat Islam wajib nganyahukeun kana sifat-sifat Allah lamun budak urang teu ngaji inung jeung bapana teu ngaji rek kumaha wauh jeung Allahna leresan teu ngomong nama Islam ngakukeun pangeran teh Allah ceuk lisan da hate mah geretek mul bae keneh umat Islam mangeranna lain ka Allah tapi ngamangeranna kana dunya leresan teu sok simkuring nanya ayeuna ibu duit jeung ilmu pentingan mana alu teu duit sih saya tamanya hanas aing rek ngomong alus saya tamah badi itu duit cenah oh, rada sengrek saeutik euy mah yo sing bener atuh ngajawab teh duit ilmu alusan mana ilmu bagus ya duit jeung ilmu alusan mana ilmu bagus ari urang lolobana lolobana neanganana duit apa ilmu anjir ongko nu alus teh ilmu ari duit teangan naon. Yeah. Kunaon iya. Jadi pentingna teh penting duit apa ilmu? Ulah tukang ngomong dua nana cenah ajengan. Moal si eta mah matre modonan. Da aing cenah teu boga duit mah cenah urang teh moal bisa hirup. Tah, salah sahiji eta jalma teh di hatena eueuh tauhidan. Da sabab sim kuring datang ka dieu teh eta ge butuh doa. Sia astag anyir ka aing ngahina tah. Allahu Akbar. Doa, ece doa, do era aing ku akang ece doa. Doa, meus loba doa mah kakara kadieu teh bakal meunang amal syaat eta amplop Gusti nu agung. Emang banget aing kos kotak amal gitu. Amal.
bisa mau balik emang nggak mau ke duit baik ya maju subaha doraka ajengan tengaji jalma kana tijan tauhid namina kantenan salengkah dua lengkah nage eta jalma teh bakal pidorakaeun tinggal dina kitab jauhar tauhid jalma nu tawauhkeun ka Allah nyebutkeun Allah ngan saukur dina lisan tapi hatena ngagertak lain kasalin Allah maka eta jalma nalika maot bakal suul khotimah naudzubillahi min kade kece. Ilmu nu kadua naon pikih dina pikih hukum aya lima wajib makruh mubah sunah haram cek dina usul pikih mah dina kitab jamul jawame ditambihkan hiji sareng khilaful aula minimal urang teh nyaho ece kumaha tata cara salat anu bener kumaha tata cara wudu anu bener kumaha tata cara takbiratul ihram nu bener nemeker sana akal nyarios di dieu tuh kiai kapungkeun mah moal nampi santri lamun santrina can bisaeun kana Quran naon cenah saeta saeti lain suka mana wae ngomong teh aing mah teu ka harti mun cucur ngomong pangtukalna saeti mah amit amit naon sababna cenah teh ditampi lain teh ditampi akang mah geuningan ama kapungkur nampi santri teh hayangna teh minimal maca Fatihah heula sing bener Quran sing bener sok tingali jaman ayana santri alfiahna ambalaya imritina nariti mantekna nyelerek der dina tajwid tarapaleun kasusna santri jaman ayana naon sababna arasa ngarasa gagah ngaji kana jurimiyah imriti mantek nahu sorob balagoh bayan maunandoro sarang sajabina tapi Quran ditaringalkeun cacing hade naudzubillahimin tuh ulama kapungkur ma arapik kasauran geningan ieu ama kapungkur ngawasna ka mama ciwedus mama ciwedus teh ya Allah gaduh guru saha Syekhuna Khalil Bangkalan Madura Syekhuna Khalil Bangkalan Madura santrina seueur tapi kabeh ge jalma na santrina jaradi wali sok kang kapungkur kiai-kiai kapungkur mah santri teh tara 100-200 tara santri teh tara loba tiluan opatan badieuna limaan larasan teh seseueurna teh nu dareukeut masyarakat nu deukeut nu jauh mana mah jarang tapi sanajan nu diwurukna tiluan opatan limaan tapi kabeh jara diwali naon sababna da sabab kiai kapungkur mah apik jeung waro. Neangan jaman ayeuna kiai nu apik jeung waro hese. Geningan sanajan ieu aki nama geningan sesepuh nama di dieu wararo apik ama di dieu cantang tuh ka anak incu nama ngan urang duakeun ieu pasanten mitau rama teh sing dijaga ku wali-wali Allah. Amin ya Allah ya Rabbal. Amin. Aji kana tauhid pikih tah. Mah barisa kana ibadah teh. Da urang teh ceu sim kuring mah yakin ibu ge kana maca Fatihah geningan can bisa bener. Sing buri kesalah keneh aja ngomong do teh heset do geus manyun-manyun miwir aing ada heset tapi bisa-bisa sa jeung sa sapahili sa sa sa za za za ah kalah manyun melieur aja tuh tengah ngaji mah urang teh moalnya kana huruf hijaiyah aja rek pikumaheun eceu dina sapina aya rukun salat dina jero salat teh geuningan rukun salat aya Fatihah dina Fatihah aya syarat Fatihah di jero syarat Fatihah aya tasdidul Fatihah sedangkeun maca Fatihah hukumna rukun ari rukum teh hukumna wajib teu ngarti jeung teu bisa kana maca Fatihah bardu datun latuk balu katolak salatna tah ku Allah eta teu pirang ngaji Fatihah unggul eceu geus urang mah tong loba teuing maca ngapalkeun Quran 30 juz lah da moal katalar ku nini-nini ku aki-aki mah lah geus maca Fatihah heula sing balen eta eceu tah ieu kawit urang mah ieu batur mah daratang nu jararau meuni urang teh lobana teh harore tah eta pangpangna mah da kaciri eceu nu rada ngaji sok ngaji mah beungeut teh rada caang mani mah rada pararoek sawareh yeuh subaha tauhid pikih ajieun ku urang tah jajauheuneun kana praktek wudu kumaha tata cara takbiratul ihram kumaha tata cara geuningan ngeretek dengan nina niat teh kumaha geuningan alusna jajauheuneun ka dinya Fatihah heula sing bener urang jajagoeun kana pikina sapina naik kana fatul qorib leh dituna kana fatul muin kana syara'iana salat dipidamel rukun dipidamel syarat dipidamel tapi Fatihah lamun teu dibaca katolak salatna minimal maca Fatihah heula urang teh atuh sing bener teh eceu nya insya tah mangpaatkeun aya pasanten Quran jadi dieu teh sok sing nyali alajar insya nu katilu ilmu nu wajib dipilari ku urang teh ilmu tasawuf
Ari ilmu tasawuf teh naon? Meh dah teh urang teh wusul ka Allah, beh dituna diri urang teh maotna hayangna husnul khotimah. Sakitu da mun aya ngaji kana ilmu tasawuf mah moal aya sifat ragu ka Allah teh eceh. Lamun dina hatena aya Allahan, kalituna aya sifat takhali tajali sareng tahali teh geuningan, moal mungkin dina hatena ngaboga sifat sieun ka moal sifat ragu ka Allah. Da urang mah lolobana teh mangeranna teh ka manusa lain kana boga manusa. Lolobana teh mangeran kana duit lain kana boga duit, lolobana teh mangeran kana dunya lain ka jalmina alkanen kana zat anu gaduh dunya. Sok geuningan mana cirina punten ieu suara naon? Hayala shalah. Suara naon eta? Kadang ku urang adzan. Seseueurna umat Islam langsung angkat ka masjid apa henteu? Naon sababna? Loba ka nyaho ngan eta masalahna mah. Lelesan teh. Tapi yakin wing mah da orang dieu mah kabeh rajin kana ngaji insyaallah acanya. Amin. Coba buktikeun dari sok ngaji mah lanjutkan ayat berikut. Yasin. Inna kala minal mursalin. Alhamdulillah. Reg-regnya benar orang di masuk ngaraji. Aduh, bingah. Mudah-mudahan orang di sadayana sing dipasihan rahmat ku Gusti Allah. Nu kadua lanjutkeun deui sing kompak kul huwallahu ahad. Lam yalid wa lam yulad. Alhamdulillah, reg-reg. Benar orang di mah rajin kana ngaji teh nya. Moga-moga urang sadayana nu gara dosa sing dihampura dosana ku Gusti Allah. Nu katilu lanjutkeun deui.

kela. Eh kumaha jol Allah? Apanan Yasin bisa bieun nuluykeun? Aku lu bi inu katilu kunaon? Poho. Ah lain poho dia mah teu nyaho. Balaga nyuwet poho nyaho kadenge ayatna ge kakarak urang mah. Coba lanjutkeun lamun ieu MBG. Nya cek aing oge. Eta nini ngomong mah balik gandang. Bungu salakina lain Bahlil disebut Bahlil tah eta aduh gusti do aku teh baiklah kagok edan sok kagok lah gara-gara sebotol Allahu Akbar kanu kieu manya gusti nu agung ya. Dulu aku cinta kepadamu, dulu aku memang cinta. Buset. Bagus. Baik. Alus. Lamun jamaahna edan. Ustadna oge jadi kababawa Eling sia astag eta ka aing nyebut edan. Hiji tengahina ka dewek tah. Dua kali deui ngahina ka aing geusan aing mah. Jauh-jauh datang di Bandung ada disebut ajengan edan atau aja. Wit amin si aja mah. Naudu billahi min. Naon maksudna Yasin bisa nulikeun kulhu bisa nulikeun nu katilu jol. Allah. Ustaz areling ieu ya. Berarti ciri ibu jeung bapa umat Islam teh geus mulai jaman ayeuna teh geus mulai umat Islam jaman ayeuna geus mulai teu barogaeun hanca Al-Qur'an tuh. Geningan kata Wisna mah ama almarhum di dieu tara liren we teras ngadres kana Al-Qur'an ece matak caang we alam kuburna seueur nu ngadaruakeunana teu aneh murangkalina jadi jalmi nu saroleh jeung saroleha da lisanna teu eureun kana Al-Qur'an. Tapi dau geningan kumaha sareng saur gamparan Iqra'ul Qur'an fa innahu ya'ti yaumal qiyamah syafi'an li ashabi. Qur'an teh nu bakal nyapaatan urang jaga di poe kiamah. Lain amin jawabna. Alhamdulillah. Ih sok pabaliut aing mah. Ieu mah keur nyaritakeun kauntungan. Lamun keur nyaritakeun kauntungan jawabna alhamdulillah. Kamun kieu mah jam ibu bapa moga-moga sing paranjang umur. Tak eta amin, dedak tekabeh doa teh make ku amin atau aja. Alhamdulillah. Matak baca Quran teh ieu. Insya minimal cegaduhan ca Al-Qur'an minimal sapoe nu dibaca teh minimal 10 juz aja. Nya aca inge langsung ngagaraik cai mah ge. Da beungeut-beungeut hoream hungkul atuh. Nya minimal atuh teh bisa 10 juz minimal sapoe 5 juz atau aja. Tuh, masih kene molotot. Teu bisa 5 juz atau minimal 2 juz atau tuh melotot keneh wae mata hese recaan di alam kubur nanti geningan atau ece reksa etik rek lo bage nu penting mah istiqomah ngan sata acan urang kana ngaji Quran aji heula kana tajwidna panjang jeng pendekna ajengan abdi macan bisa kana Quran tena naon kitu ikro oge tena naon era cina ajengan ece era nya kunaon kitu nya era cina ece mah ikhlas sok diomongkeun ku batur keun bae ece ka jenting era di alam dunya lah daripada era jaga ku Gusti Allah ece nya ece teh sok nyeri hate cina diomongan wae ku batur ece nyeri hate nya nyeri hate ece teh cina ajengan keun bae ece da nyeri hate oge wayahna da aya hatean atuh. Ah bener sok da lamun moal nyeri hate mah moal aya hatean meureunan. Nyata seranya abi mah jeung tatangga teh kieu salah kitu salah sok serba diomongkeun sok pusing kana sirah. Oh pusing nya atuh wajar pusing oge da aya sirahan atuh aja. Oh bener aja lamun embung gampang nyeri hate embung pusing berarti piceun hatena piceun sirahna modar ngaranna. Atuh bener aja. Bener henteu. Ngaran-ngaran hirup di alam dunia pasti boga kapusing, pasti boga kasusah, pasti boga kabungah, pasti boga karipuh. Tuh, geningan matakna lamun urang bung boga karipuh. Minimal Quran di mah teh dawamkeun baca. Lain inungna hungkul. Jeung bapana sakalian. Insya. Ya ibu geningan boro-boro. Jol gitu teh ieu teh. Hayang minum heula ya, haus nih. Minum dulu boleh. Ridho ikhlas selamat menyaksikan.

0: sa kalida yung da-house. Eh, tumutunta. Alhamdulillah.
1: Tena naon sana jangan diajar sana ikro kitu sarua pahala sarua da eucet teh geus diajar ngan teu bisa-bisa wae ieu dengekeun da Allah mah lain nepokan bisana nempo teh kana usahana keun bae teu bisa-bisa oge nu penting urang mah sing daek diaj sakitu mun sanajan pangasok pahili wae mana cenah madjai jeung mad wajib sok paliwut aing mah pokona mad wajib mah siga alis wae eucet kitu lah kitu wae meureunan lamun madjai mah cirina teh siga tiang listrik kitu wae tah. Nggak sok kudin ini mah kudu kitu meureun ngajina. Nggak sok enak geningan boro-boro aja. Budak zaman ayeuna mah lah hese kana ngaji teh aja. Beneran teh. Ah, nyata geningan zaman di mana-mana siga nama da kabeh masjid, madrasah. Pinuhna teh ku aki-aki wae kabeh. Sok no adan aki-aki anu komat. Nakol beduk nakol beduk mah kupanakol piraku nakol beduk ku aki-aki atuh atuh modar meureunan ece atuh ieu mah dendam sigana yeuh ka aki-aki yeuh simana atuh ngajawab teh anu adan aki-aki anu komat mudangkeun saur sok mudangkeun saur aki-aki keneh ngawur ngawur waos barandos dilu waos barandos dilu maksadna mah sahur-sahur waktos parandos jam usabab aki-aki geus eueuhun tuan atuh da asup ka imaman ka masigit acuh asup duaan manehna imam aki-aki duaan itu kang Allahu akbar Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Gurawil magdubi alaihim waladolin. Makmumna aki-aki kabe amin. Asyub surat pendek. Bismillahirrahmanirrahim. Inna a'toina kal kautsar fasholli li rabbika wanhar. Inna a'toina kal kautsar fasholli li rabbika wanhar.

ya lanjutan anak. Aing podei ya atuh bantuan siade lillahi meureunan ba inna lillahi wa inna ilaihi rajiun. Allahu akbar. Nampo ka tukang mamumna modar kabeh. Naudu billahi min. Ia malain ngahinakeun ka aki-aki, aki-aki adan alus goreng. Alus goreng-goreng atuh aki-aki adan al. Tapi lamun budak urang nu daek ngaji nu ngadaek adan eta mah leuwih kitu. Ima coba lamun budak urang nu adan

kuring kabeh ka masjid. Rek naon? Lain-lain salat nempokeun nu adan. Beres mah adan baralik deui eta. Aduh, lalieur mah ya. Naudzubillahi min. Coba lamun budak urang nu bisa ngaji, budak urang nu jago kana qori, neme Ustaz Fuad raoseun teu kana qorina. Raoseun kana qorina henteu. Hayang boga budak bisa qori hayang. Masan tren budakna henteu. Asa ngobrolnya ke bau cau aing kieu mah. Atuh heuh cenah masan tren ge eta cangtang tu bisa eta. Komo anu henteu masan. Ibu abang-abang budak masan tren yang masyarakat tahu tak di mana tahu Roma atau pesantren Quran sama Kang Haji Sidik nya sana. Oh jago kana lagam insya Allah sadaya lagam bisa bisa sana. Enjing sana Jumatan ku sana maman di masjid siap tad lagam lawan bebas siap mangi karena poe Jumatan langsung ke imaman manehanana Allahu Akbar anu aitan ladi

aing dikeprokan ieu ceuk. Geunaheun teu? Geunaheun teu? Geunaheun. Sakitu ge aing menang mikir eta. Atuh geunaheun eceung ngan tetep kikituan teh dolun ya mudilun sesat dan menyesatkan. Abong-abong budak bisa kori lagu balonku dikorikeun. Contohan tong. Aduh. Contohan. Aduh. Anu biasa, anu sedang luar biasa. Aduh. Contohan. Siap atuh balonku nya siap. Cicik atuh dengikeun heula pan rada gaya atuh saeutik atuh. Alah kalah seserian heula atuh hayo. Cicing ngendengakeun. Keheula atuh rancan atuh cicing atuh. Arek moal. Keheula atuh tungguan sia. Cek satu. Balonku Adalim marufa rufa warna

0: balon hijau. Tak kuat. Aduh, benar jeung curik jarian mah nyamung cai kagak. Geunaheun teu? Geunaheun? Geunaheun, can puguh bisa di dinya mah. Aing ngapalkeunan 2 minggu eta. Atuh geunaheun ngan tetep kikituan teh dolun yaumudilun sesat dan menyesatkan. Lain bade ngahinakeun kana Quran geuningan Zainul Quran bi aswatikum hiasi Al-Quran dengan suara yang indah. Adi mah geuningan hayang dajar qori sok datang ka dieu kudu dararaek ngan. Tuh, gersanang ama geuningan haol sabab kunaon loba jalma nu daratang ka makamna bari ngadorokeun sabab ahli Quran, sabab ahli ilmu. Geuningan urang mah eceul lamun urang mau cantang tuh loba nu ngadoakeun. Bener henteu? Ibu hayang ke dijaga di poe kemah eceh hayang di hijikeunana jeung ulama jeung Megawati. Mah bisi kitu ieu mah. Darada cageur ngajawabna mah geuningan jeung ulama. Geuningan eukeun bae. Tapi mudah-mudahan ecehnya urang sing ngabring deket jeung ulama jaga di poe kiamah. Amin ya Allah ya Rabbal. Ngan lamun hayang kitu lain kudu indung jeung bapana hungkul nu daek ngaji. Budak ge kudu daek ngaji. Tuh. Sok sim kuring nanya ena mah sok. Punten ibu hayang boga budak anu soleh. Ari ngadidik budak jadi jalma anu soleh hese apa gampang? Ari nyieun budakna gampang. Tuh caing oge. Nyieunna mah gampang. Ari nyieun sampai ka 11 geureng urang mah ari ngadidikna mung kadang mah. Tuh, matak ya Allah ya Rabbana, matak ce lamun ka budak teh kieu bahasana, ka budak manitah ngaji. Indungna manongton bapak nanya kitu deui kana berjamaah teu beuki mun disamper pangajian alesan nyeri sampean teu cara aya hiburan jauh ge kukurusukan komo lamun aya wayang jauh-jauh ge diteang masjid musola corengcang tiluan ge eujeung tihang nu hiji kokol di masjidna aki-aki deui tuh ya kampung teh kudu aya regenerasi aceh kudu aya penerus. Matak lamun hayang rumah tangga nu sakinah mawadah warohmah hayang nuturkeun jejak guru-guru urang di dieu ama matak taya ditaya nu sanes wayahna imah teh pinuhan ku Al-Qur'an lain dipinuhan hungkul tapi daek dibaca da percuma loba Qur'an ge eta daek dibaca mah atuh sok cenah usaha abi mah lamun maca Qur'an teh iraha nyaeta cenah mun anu maot tahlil eta mah yasinan atuh meureunan proyek meureunan menang berkat ce eta mah subhanallah hayang berkah hidup di alam dunia sapertos ulama-ulama kapungkur teu bisa kana pikih tauhid tasawuf asa jajauheuneun minimal dina hate teh alaikum bimahabbatil ulama minimal kudu daek mika cinta ka para ulama mana nu kudu ku urang dipihormat bari dipikadeudeuh bari dipikanya ah eueuh deui iwal ajengan lembur ajengan lembur ajengan nu deukeut yeuh da umat Islam teh geus pahili aceh maon pahilina mana nu wajib mana nu makruh mana nu mubah mana nu sunah mana nu haram naon maksudna mana emas mana koneng mana perak mana tembaga geus mulai pahili mana cirina ari nu sunat diudag-udag ari nu wajib ditaringalkeun. Ari geuningan ge masih nu jauh di jug-jug, ari masih nu deukeut di arah rantep. Pangajian nu jauh ku urang di udag-udag, ari pangajian nu deukeut di arah rantep. Ari ka Aljabar mah ngapring ti ditu ti dieu. Maksakeun saragaman, tiung hejo, baju hejo, sandal hejo, tas hejo da ngapring teh siga lonok atuh aceh. Ari Aljabar dipoto, ari masjid anu deukeut teh dipoto-poto acan. Sok aya nu kitu. Aceh nu kitu teh atuh lah. Geus we kuring dipiheulaan. Jawab eceu-eceu lamun maot hayangna disalatkeun di Masjid Aljabar apa anu deket bisi cenah moal aceu aing mah cenah disalatkeun di Aljabar sia we leumpang sorangan ka itu oream ngagotongna ge jauh aing mah bener henteu ceu ari disalatkeun hayang di masjid anu deket kaki anu deket tapi kunaon nalika keur hirup nu jauh ku urang dimumule ari nu deket ku urang diharinakeun singade urang teh tah geus pahili umat Islam teh aceh tah kudu bunga aya santri di dieu sok sana sanajan santri marek naon cenah jadi santri mah cenah madesu cenah naon madesu nya cenah masa depan suram cenah oi cek saha masa depan suram madesu teh singkatan teh masa depan sukses Naon sukses? Isuk-isuk HS. Pun pagawean santri da eta mah. Unggal subuh molor deui, molor deui. Eta akang geus neangan ka luhureun lomari geus leungit deui wae. Jero lomari geus leungit, nyaho-nyaho di jero bedug aceh. Nah, aceh Ustad apal aing ngalaman pan. Ari subaha. Matak ieu ibu jeung bapa sing hade urang teh ieu ulama kapungkur masyaallah tungsur sar Allah kumaha wal yakhsal ladzina law taraku min khalfihim dzurriyatan diafa. Hei umat Islam, kudu sieun di mana-mana teh ngabogaan turunan-turunan lemah. Ngan lemah di dieu saur Syekh Jalaluddin Mahali dina tafsirna, lemah di dieu teh maksudna teh dhaful akidah, lemah dina masalah akidah. Matak wayahna ibu ieu alam dunya teh geus poek. Alam dunia teh geus keueung, alam dunia teh geuningan eta geus loba musibah, geus loba geuningan anu garering eceh. Rasa henteu. Matak eceh wayahna, lain-lain indung jeung bapana hungkul nu kudu ngaji teh, budak urang ge kudu ngaji. Sok da aya di Bandung eceh geus rada aredan budak teh. Naon edana teh eceh? Di Bandung mah eceh budak ngaji teh ngasah kudu ka beres SD weh hungkul. SMP SMP teh geus teu ngaraja da beak waktuna ku sakola di Bandung aja. Adi di dieu. Oh, sarua edana berarti ari kitu mah atuh. Tuh geuningan urang teh kadang kawis budak urang teh ngaji teh ngan saukur nepi ka beres SD hungkul. SMP SMA mah geus teu ngaraja da beak waktuna ku sakola. Urang ngaji cerdas, punten ce. Punten. Jadi si kudu mah ulah loba ting jero ting ngajina anu penting rada kaharti we. Sok tingali. Zaman kapungkur, can aya lampu, can aya kompor gas, can aya kulkas, can aya naon. Lamun rek masak teh kudu neangan naon? Suluh. Kamana? Kaleuweung. Mun hujan kahu, mun panas kapa. Balik ka imah nyai munangkali teh tos taruang teu acan, nyeta acan abah teu acan, na cenapangna teu acan, apanan suluhna teu aya, tah ieu geulis bageur jung ieu suluhna, karunya budak cenah can masak, can dahar, geus aya suluhna ngandog dengan aya hiji cenah abah kumaha, keun wae budak sabaraha opatan can taruang teu acan, mun hiji mah cenah can cemal mahi kumaha atuh pek tariguan. Sok? Larasan teh? Tara ngeluh jaman kapungkur mah geuningan. Sanajan can aya kompor gas, can aya kulkas, can aya nanaon. Hirup hese-hese keneh geuningan wae. Tapi sanajan kitu ageuna sepuh-sepuh urang mah ikhlas we ngadidik murang kali. Ikhlas we ngawuruk barudak teh eceh. Naon sababna? Sabab jaman kapungkur mah lampu can araraya tapi hate umat Islam caraang. Ari ayeuna tibali. Lampu geus di mana-mana, warna geus beda-beda tapi hate umat manusia geus parowek eceh. Naudzubillahi min. Naon sababna kitu? Da ari jaman kapungkur mah eceh sakola teh nepi ka duhur. Paling bantar nepi ka jam 12, rek SD rek SMP SMA geus tidinya teh naon beres duhur teh ngalaji. Ka madrasah harita mah geuningan. Sanajan teu masantren oge. Laras henteu. Mata kunaon sepuh-sepuh urang kapungkur cara angkatena da aya ngajina kunaon jaman ayeuna loba budak anu maehan ka inung jeung bapana ka dituna ngalawar ka dituna jong ka dituna neunggal ka inung jeung bapana sabab budakna geus tau warauheun ka Allah jeung Rasulna. Naudzubillahi min. Sing kuring nanya ayeuna aya di dieu kolot anu sok nyeri hate ku budak aya. Aya. Aya di dieu kolot anu sok wani disentakan ku budak aya. Aya di dieu kolot anu sok dicarekan ku budak aya. Kunaon bisa kitu? Ulah wakanyalahkeun budak. Da sabab konsepna jaman ayeuna loba kolot nu eleh ku budak. Naon cenah? Loba kolot nu eleh budak. Eta trio macan rek ka mana eta? Ka mana? Modal. Sok atuh buru modal mah atuh kadenya ngompol sok atuh. Eta trio macan aya tiluanana nya. Duh, jadi mah kumplit ya. Subaha. Matak sing ade salametkeun budak-budak urang sina dararaek ngaj, sina deket jeung ulam, sina deket jeung kia, sina daek masan. Urang mah sebetulna mah teu kudu masartan geus jadi masa naon sababna da di dieu aya. Sina daratang ka dieu nyata cenah ajengan hese nyata di teh konsepna loba kolot nu eleh ku budak. Nu kadua budak ayeuna mah kloba ngomehap. Bener henteu? Setan gepeng eta teh aceh. Heeh. Geus digoda ku nu kitu. Hese budak teh tungtungna mah, ya Allah ya Rabbana. dicarekan. Dede segera ngaji kan. Kamu nanya. Budak tak eta. Berarti lamun budak na edan kolot nama lewi. Sadar kudu nama ucap lain edan atuh kujolah yang edan edan noy sadar jeng edan edan noy tu naudzubillah min matak ceu wayahna yo budak-budak kudu dararek ngaji punten geus ibu jeng bapa sumping kana ieu patempatan tujuanna hiji hayang gaduh ilmu leres henteu naon ari ngaran ilmu teh sok beda-beda definisi ieu. Ari ngaran ilmu cek dina warokot benten definisina, cek dina jamul jawame benten, cek dina sulamuna urok benten, cek dina jauhar tauhid beda, tapi disimpulkan ku ulama ahli tasawuf, ari ngaran-ngaran ilmu teh hartosna alatun konuniatun. Naon alatun konuniatun teh alat paranti mikir, alat paranti, alat eta teh ilmu.
1: 102,1 RCA FM Banjar. Radionya Kota Banjar.

0: Berikut kisah nyata dari konsumen pengguna Habutong.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
1: Bapak siapa namanya, dari mana Pak?
2: Bapak Rahmat dari Pakuin.
1: Barusan Bapak kelihatan membeli Habutop ya. Bapak ini Habutop buat siapa sih?
2: Buat ayah saya Pak. Punya kelainan diabetes.
1: Udah berapa lama?
2: Tahun lah.
1: Tahun. Ya. Nah, terus penggunaan Habutop ini udah berapa lama?
2: Yes, sekitar 3 tahunan. Lebih lah, 3 tahun lebih.
1: Selalu mengkonsumsi
2: Habutop.
1: Habutop. Ya. Apa udah minum ini kelihatannya gimana, Bapak?
2: Ya,
1: Bapak ayahnya gitu.
2: Oh iya, kelihatannya ada perubahan lah.
1: Oh iya,
2: ya,
1: ada perkembangannya.
2: Ya.
1: Bapak ayahnya siapa Pak namanya?
2: Bapak Suparto.
1: Emang usianya berapa tahun?
2: 83 tahun.
1: 83 tahun.
2: Ya, ya.
1: Jadi bekas Habutop. Alhamdulillah selama 3 tahun mengkonsumsi.
2: Iya, mengkonsumsi
1: Habutop. Nah, Bapak emang sebelumnya tahu dari mana ada Habutop?
2: Ya, dari itu, dari radio.
1: Dari radio. Pesan-pesan untuk radio ataupun yang lainnya.
2: Pesan untuk yang keluhan seperti Bapak
1: diabetes ya.
2: Silakan mencoba pakai Habutop. Habutop obat herbal yang paling nyetok.
1: Terima kasih Pak. Ya. Sembuh ya.
2: Amin.
0: Demikian pendengar, kisah nyata dari salah satu

0: sahabatnya Habutop, Sultana, Vitama, Vitapedia, juga Teh Moro dan Otipus. Semua bisa dibeli di Apotek Berkah Mandiri atau Apotek BM Langkap. Alamatnya di Jalan Raya Langkap Lancar, samping BRI Unit Langkap Lancar, Dusun Limus Nunggal, RT 5 RW 2, Desa Bangun Jaya, Kecamatan Langkap Lancar, Kabupaten Pangandaran.
1: Untuk daerah Langensari, produk kami bisa didapat juga di Apotik Tirta Manik Langensari, samping BRI Langensari Kota Banjar.
2: Agen Habatop untuk daerah Sukamaju dan sekitarnya di Agen Grosir Bapak Aco, Sukamaju, Kecamatan Pamarican, Ciamis. Agen Grosir Bapak Aco, Sukamaju, Kecamatan Pamarican, Ciamis.

0: RCA, radio yang paling asoy, asik coy.
1: Neng, sini Neng.
2: Iya, gimana Pak?
1: Coba downloadin lagu yang kayak gini. Hanya dia, dia, dia, dia.
2: Emang Bapak nggak bisa?
1: Nah, tulisannya kecil-kecil nggak jelas.
2: Itu mah mata Bapak aja yang kurang jelas. Rajin minum kapsul Vitama, Pak. Solusi kesehatan mata.
1: Oke, siap Bapak minum.
3: Vitama Denatur. Vitama bisa membantu memelihara kesehatan mata bagi yang menderita mata merah, mata gatal, mata minus, glukoma, katarak, mata silinder, alergi debu, rabun senja, pandangan kabur, dan lain-lain. Vitama sudah terdaftar di BPOM Republik Indonesia dan sudah mendapatkan sertifikat halal dari Majelis Ulama Indonesia, sertifikat internasional ISO 9001 2015, 100% herbal alami.

Untuk daerah Dusun Sukamaju, Desa Mulyasari, Kota Banjar bisa didapat di Avotik Avicenna Iza Farma, Jalan Banjar Langensari, Kilometer 7 Desa Mulyasari, Kecamatan Pataruman, Kota Banjar. Untuk daerah Kertahayu dan sekitarnya, Habatop, Vitama, Sultana dan Habutop serta lain sebagainya bisa didapat di Apotik Agra Parma, Jalan Pamarican, Kertahayu Sukahurip, Kecamatan Pamarican. Untuk daerah Binangun dan sekitarnya, Vitama, Habatop, Habutop dan lain sebagainya bisa didapat di Apotik Putra Tasik, Jalan Raya Banjar Pamarican, nomor 9.

Hari-hari udah mikirin masa depan ya sob ya. Apalagi lagi pusing banget mau daftar kuliah di mana. Gini deh, lo mau gak daftar kuliah di D3, S1, S2, dan S3 di kampus akreditasi unggul dengan prestasi dunia dan world class university? Kalau kata gue, ini pas banget. Karena top 100 perguruan tinggi terbaik di Indonesia berdasarkan penilaian pemeringkat ranking dunia QS, Skimago, Unirank, Webo Metrics. Ini kampus sudah berbasis AI, digital, dan ICT dengan prestasi dunianya sob. Juara dunia ICT, juara dunia robot, juara dunia animasi multimedia, juara dunia desain, dan berbagai prestasi dunia lainnya serta akreditasinya unggul sob. Kalau lu mau langsung aja sob daftar ke PMB Unicom 2026.

0: www.ac.id atau WhatsApp ke 0811-8888-4133 atau 0811-8888-4233. Karena di situ lo bisa pilih program studi yang lo minati. Jadi tunggu apa lagi sob, langsung aja gunain peluang kuliah lo di kampus unggul buat jadi mahasiswa unggul dengan prestasi dunia dan world class kampus. Unikom, kampus unggul, muda, prestasi dunia.
1: 102,1 RCA FM Banjar. Radionya Kota

Pak, Bu, operasi itu mahal. Jangan biarkan saraf kejepit menjalar. Kalau dibiarkan, aktivitas sehari-hari bisa terganggu dengan terapi akupresur, terapi totok saraf, dan terapi canggih yang lainnya. Membantu melancarkan sirkulasi tubuh, dipadu dengan obat-obat herbal yang bermutu dan higienis. Bisa menyembuhkan lebih cepat dan dibantu dengan pakar-pakar herbal yang berpengalaman. Insya Allah, sudah ribuan pasien yang sudah sembuh. Klinik Interherbal JM, spesialis tulang sendi dan penyakit saraf. Penyakit yang bisa diobati antara lain seperti osteoporosis, radang sendi, penggapuran tulang, rematik, asam urat, kolesterol, stroke dan lumpuh, darah tinggi, saraf kejepit, saraf punggung, dan sejenis saraf yang lainnya. Dan Klinik Interherbal JM bisa juga mengobati penyakit umum seperti kanker atau tumor, ambeien, lambung, lemah syahwat, impotensi, matamin atau katarak, dan lain-lain. 8 hari minum obat tidak ada perubahan, obat diganti tanpa dipungut biaya apapun. Dan jangan khawatir dengan harga yang sangat terjangkau. Alamat praktek Jalan Raya Ciamis Banjar, Kampung Bojongsari Mukalam, RT 03 RW 02 Nomor 7, Desa Dewasari, Kecamatan Cijengjing, Kabupaten Ciamis, Jawa Barat. Nomor handphone 0821 1933 8838, 0821 1933 8838. Buka praktek setiap hari mulai jam 8 pagi sampai dengan jam 5 sore. Sasaran yang dari Ciamis minta turun 600 meter sesudah Kodim. Yang dari Banjar minta turun 800 meter sesudah pesantren Al-Quran Cijantung. Klinik Interherbal JM, spesialis tulang sendi dan penyakit saraf.

0: Yang mau cuan, cus merapat. Kapan lagi nih bisa langganan paket IndiHome selama 12 bulan, tapi bayarnya cuma 9 bulan. Hemat banget kan? Cuma 360 ribuan per bulan, bisa internetan kenceng dan bebas pilih kecepatannya. Mulai dari 50 Mbps ataupun 100 Mbps. Siap banget deh, bikin lancar semua aktivitas online di rumah. Gak mau kelewatan dong, yuk buruan langganan sekarang. Info lebih lanjut, kunjungi indihome.co.id atau download aplikasi My IndiHome melalui Google Play atau App Store.
1: Serius nih, gak istirahat dulu. Perjalanan masih jauh loh.
2: Kurasa gak perlu. Aku kan
3: Ultragam Gold. Lihat, jadi seger kan?
1: Oh, pantes.
4: Ketika tubuh memerlukan kebugaran dan daya tahan tubuh saat beraktivitas, bila perlu minum suplemen kesehatan, baru Neo Ultra Cap Gold dengan vitamin C, vitamin E, vitamin B kompleks, zinc, dan satu-satunya yang dilengkapi kafein untuk mencegah kelelahan dan rasa ngantuk. Ingat, bila perlu minum Neo Ultra Cap Gold. Nah, sebentar lagi nyampe. Lihat, masih segar bugar kan? Neo Ultra Cap Gold untuk daya tahan tubuh. Produksi Hanson Pharma. Baca
5: Radio Cempaka Angkasa RCA.
6: Radio yang paling asoy. Asyik coy.

0: Berikut pengalaman dari salah satu konsumen pengguna Sultanah.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Tari dari Kalirejo. Saya mau berbagi pengalaman. Belum lama ini kaki saya kesleo, kaki saya bengkak dan sangat sakit buat berjalan. Alhamdulillah saya selalu sedia minyak herbal serbaguna Sultana dari PT Donatur Indonesia. Saya balur kaki saya dengan minyak Sultana sambil saya urut pelan-pelan. Saya ulangi terus sampai berkali-kali dan alhamdulillah bengkak perlahan kempes sampai akhirnya benar-benar tidak bengkak. Dan saya bisa kembali untuk aktivitas. Minyak urut herbal serbaguna Sultana memang luar biasa. Saya rekomendasikan bagi para pendengar radio dimanapun berada untuk selalu sedia minyak herbal serbaguna Sultana produksi PT Donatur Indonesia. Karena banyak sekali manfaatnya yang bisa dibeli di apotek atau agen yang terdekat. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

tanaman, habatop, habutop, vitama, sultana, dan lain sebagainya bisa Anda dapatkan di Apotik Mulia Sari, Jalan Langka Pelancar nomor 198, Rancakole, Blok Warung Awi, Desa Mulia Sari, Kecamatan Pataruman, Kota Banjar. Produk kami, habatop, habutop, vitama, sultana, dan lain sebagainya bisa Anda dapatkan di Apotik Berkah Komara, Jalan Peta nomor 76, Balokang, Banjar.

0: Halo, Bud. Kamu kayaknya lagi bahagia, kenapa?
1: Gua besok diajak tante ke Bandung, Sri.
2: Wih, hebat.
1: Namun, Sri, aku ntar gak bisa dengerin radio RCA FM.
0: Tenang, Bud. Radio RCA FM sekarang hadir di apps Noise. Ketik aja di Play Store Noise.
1: Wah, hebat, Eng. Aku download apps-nya, mumpung banyak kuota. Nanti ke Bandung, aku bisa dengerin radio RCA FM dari Noise.
0: Sip!
3: Dengarkan terus 102,1 RCA FM di aplikasi Noise. Caranya gampang. Buka aplikasi Noise, ketik radio RCA, lalu tekan play. Bisa didengarkan di mana saja, kapan saja, dan bersama siapa saja.

0: pendengar, berikut wawancara dengan salah satu konsumen Habutop.
1: Assalamualaikum Ibu.
2: Waalaikumsalam.
1: Mohon maaf Ibu, dengan Ibu siapa, dari mana?
2: Siti Mastah dari Koncang.
1: Dari Koncang. Ibu umurnya berapa Ibu? 62 tahun. Ibu sebelumnya punya keluhan apa ini Bu?
2: Kadar oksigen ada komplikasi.
1: Komplikasi?
2: Iya, darah tinggi, kolesterol, asam urat, lambung. Udah komplikasi taris.
1: Jadi udah lama Ibu ya?
2: Iya udah lama, udah 4 tahunan kali ya.
1: Oh udah 4 tahun ya. Nah Ibu, setelah konsumsi Habutop Denatur, apa yang dirasa Ibu?
2: Alhamdulillah bisa ngomong ya. Tadinya ngomong gak jelas, bindeng tehnya. Terus sekarang udah bisa ngomong lancar, cuman agak ngap sedikit sama Mila. Kami udah bisa ngepel ini. Tadinya makan bisa aku ini kaku.
1: Oh sekarang udah bisa ya Bu ya?
2: Iya alhamdulillah udah bisa.
1: Alhamdulillah.
2: So, ngomong sedikit udah lancar. Cuman anggap sedikit, cuman ini udah bisa ngelip. Jadi gak bisa nukuk kaku.
1: Oh berarti udah.
2: Alhamdulillah ada perubahan.
1: Ibu udah konsumsi Habutop berapa botol nih Bu?
2: Satu.
1: Dua sama yang ini ya, isi 200 kapsul. Oke, Ibu, buat pendengar kira-kira ada sarannya nggak nih buat pendengar?
2: Mudah-mudahan yang seperti yang saya biar ikutan minum Habutop karena udah terasa khasiatnya.
3: Habutop, obat herbal ramuan Arab yang lagi ngetop.
1: Baik Ibu, terima kasih Ibu. Assalamualaikum.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.

0: Agen Habatop untuk daerah Pamarican, Mamah Dian, Jalan Pahlawan, Pamarican. Agen Habatop untuk daerah Langgensari, Apotek SBR, Jalan Pasar atau depan Pasar Langgensari, sebelum flyover Langgensari Kota Banjar.
1: Dapatkan Habatop di Apotek Mekar, Jalan Raya Cilat, Dongkal, sebelum Pasar Dongkal.
2: Untuk daerah Sukamukti, Batu Lawang dan sekitarnya bisa Anda dapatkan di Apotek Sukamukti, Jalan Raya Pangandaran, pas pertigaan perkebunan Batu Lawang.